0: 1 Mei 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, pagi tu pagi hari 4 trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Tripletnya orang pernah tiga penjurut sampai ke sapit.
2: Ya kena kita yang ngergas ke kuyo, ngergas ke untek aja sebenarnya mana.
1: Aku ngergas kuyo ya. Aku kayak belah pernah si kuyo dah benar gibuan ketiti tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru ke ku.
1: Ketik ya nanda anak ni buat nak jadi umur nak macam apa sampai dah. Masa aku ngejaga karena miat si kuyo aja aja. Aku nyaw bola setengahnya wah aku tu tadi kiranya dah ada tiba lebih berapa ini ni mun bulan ni ambil berapa dah kayaknya nemu teko kita ya deh. Jadi mijinya aku orang aku boleh sapiat tu terca. Orang aku boleh anak kembar. Tapi si kuyo mana aku tu meeting masih kuyo. Duanya pada cukup gila mek. Ketik kini triplet kini kuyo. <triplet. laughs>
0: Tapi kami dua nemu deh segi bapa mitali cah.
1: Aku mesti belanja beli barang lebih cak. Nanti kak lagi mesti
0: enggak. Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kumin trio pagi bagi selama hari 4 serito serito mega hari yang cukup besar reti lebih lagi bab pemansang infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: ya udah aku benau ya udah
2: Aku dah.
1: Di tengahnya, nama tujuh di tengah. Sekiranya di tengah, kesekian boleh ke menua.
2: Menua Ipa aku dah jauh renyak.
0: Walau si Ipar.
1: Walau si Ipar tidak
2: buat. Bisa lah. Ipa aku sampun gerunggang.
0: Kami bisa.
1: Pas sampun gerunggang.
2: Yes.
1: Nyawa dia deh sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Nanti Belanda. Saya ku dua jam arenya. Ya lebih kurang apa kilometer aja arenya.
1: Aku nak deh sampun gerunggangnya. Saya ya.
2: Lepas nengah jalannya, mansaknya. Terus ngagai jembatan Batang Lupa.
1: Oh, kena dari ketengahnya. Lu lanjur kentru amanya.
2: Ya, me.
1: Saya lanjur ke diri arah menurut Ipar macam ini pada semua lalu ini pada nyapa Siti nyapa menurut Sepuyau
2: nak ya nak jauhnya ke mana nanti nak jam
0: ya siamat
1: lepas saya tu hari ya ke jadi kena cak jadi hari tu gambar popuas mengagai balai ke nakal ampir kaya si awak datai nobrami bah jematan dia ke pemadu panjai menua Malaysia di cak
0: di penyadi premier Sarawak pagi tu lagi jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh klaim lah boleh salah nak tahu klaim Balai Ipar mega bersebelah jalan anak apa klaimnya lah
1: jadi aku tu siapa kita atriso dia akan gunakan nak iru aku tahu iru
0: kita habis siapa iru
2: ya ni pulau pulau Triso ke bisa nama bukai pulau nya sebuah orang
1: aku nak nama
0: punya nama punya nama
2: pulau kerangnya nak
1: pulau kerang orang pulau kerang tadi pulau pulau burung mesti orang nyebutnya pulau Triso
0: tang yang pasti ya ukai pulau Labuan lah
1: ukai laban nyau ke pulau Labuan calaban pulau Labuan balaut seberang laut dia nur ya sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, sebut pasal overclaim tu tadi.
1: Namanya
0: kita main bola dulu. Nanti match dulu tadi.
1: Kajapan sehari tu nanti match diatur cak.
0: Okey.
1: Tentang aku tu mesti pada ke city kontroversi yang kemudiannya di dunia main bola kita ini tu cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita cak?
1: Aku tu kau nak anak buah khas pula awang keliak aku cak. Okey lah ya, dia nemu stiker Francia.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisi city kontroversinya di pemain France yang jadi mape ke alai ya tu tadi ya bisi carut pampai ngau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampe itu nyadia berkatu pengudah main run of 16 dari jaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil mape udahnya tadi bah dalam kes tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat lawan Paraguay kalahnya ia perlu ngagak city caption ya. Bisik siku laki celuam tu ya. Asal orang Kamerun tang ngagak diri isi sian bakal jadi orang kaya France ya. Nak nemu kelia tu sudah tu ama sudah tu tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap post postingnya tadi dia mape itu tadi malas cak. Kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cak deca, udah induknya bedak pos ya ke digagak mape tu cak. Dia ya lu malas baru lu mudah diri kan minta ngaso mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape itu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Kau nanya di men.
2: Babu atau kait ngau babu.
1: Iya bukan bak kias tu tadi. Oh ni nanti kan tu kait kau dia.
2: Nah aku tak kau dia nyata.
1: Kalau ada pasampuan. Jadi kau nanya deh siapa salah bahal tu kamatnya. Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya data laki tu tadi yang malas Jakob tu nak patut dipasai ke senator. Udahnya ia lagi boleh play victim ia ringat. Lalu madah ngasuh mape ngagak pengguna maaf lawan ngemaruah ke ia ketegal ia Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa dia tu.
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bendara ya mat. Retinya tadi induknya me salah ke bendara.
1: Autang penangguan dia tu. Induknya tak mai mape ke kuat. Mana mape ngemaruah ke.
2: Ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu. Hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya. Baru temu siapa bagi salah alamat.
1: Lepas kami laki segi nemu cah tu ajar ngi bola laki kebuka ke dunia tu cah. Ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngepun ayah anak yang wud.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya salah kita laki mega.
2: Lepas induk tu segi kini ke rumah dah sili ya. Tepat kak ngi gak layak ngora laki. Ambil teh pansi ya.
1: Ya, dia nganu bangsa orang, dia medah urus celuam, dia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung dia ngomel orang beli.
0: Ya, ya resis attack ke kebenar
2: ya. Ya, ya bisik-bisik bekenya induk ke bekenya.
1: Tak pernah gua lihat ya ke attack orang, dia orang pernah attack. Oke, okay. Ya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia tadi apa nanti match tang malam dini hari lagi, anda nengal cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di atur, oke. Okay. Jadi main ya ke dekat di atur dini hari atau lagi pagi lah, setelah dini hari pagi lah. Ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape betapi ngau Morocco baru gak. Udah kekas sama nurang ke mape. Oke, okay, cerita kita begitu cak.
0: Oke, okay, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini. Panjai pembukaan eh intro kita itu.
1: Intro sih kelas. Tapi panjai mimin hari 4.
0: Nah, hari cerita jematan tadi. Hari cerita di mana? Tapi France. Oke, okay, lagu dari Maxwell Franklin Zaran.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Setiap pagi SSL begitu.
4: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
5: Berkenan ke siapa? Overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Inok?
4: Jadi overclaim tu nama aku kita kena jak overclaim cak. Nanti nama kan keman banyak aku ketiban. Tahu kita tahu ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi tahu kini
3: ya. Kena lebih kenyang ya.
4: Kenyangnya ni. Lepas ni ke salah kan lepas ngambo tu mesti kan aku buka sikit.
5: Ya, amat amat.
3: Senang ya. Baka situasi apa kata tu namanya lebih maya berpelanggan nak. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang kau mari tempat dah. Jaku bayar. Jaku mentiak lah.
5: Jaku bayar lain.
3: Jaku bayar apa?
4: Jaku bayar lain.
3: Maya gi nguntia biasa. Orang lelaki tu nak lawang hari nanya. Ada makai deh.
5: Seminit dah nyak pun message ga. Berini dia dia tahu.
3: Kadang-kadang siko dia sibu, siko dia bentulu. Tang mesti keserta makai nak.
5: Ya. Tindok pun video call.
3: Mesti serta ke tindok.
4: Makasih pengalaman dia.
5: Nah, dah kami nak tadi ya.
4: Tadi aku lebih ketemu kita tu. Ya aku overclaim tu. Ya, okay, mudah ngagi diri ngagi couple na. Tadi lebih nusi ngagi orang mudah ke. Ya caring ngagi ngagi couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ke diri overclaim mudah diri romantic ngagi pasangan ya, bini atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk ngagi orang buka ya. Ya, iya. Okay, jadi ya sama pagi ini peninggal kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan ya komen ini tadi Jonikel Juan jadi ia mengaku ya suba amai yang romantik menyikuk kita yang mecah tang suba saya ku berdua bisik kita bisa berdua call ne. Akhirnya tadi dia silang yang bebas public polnya suba saya ku jadi leban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya. Nanti stress uleh garanti uleh repair baru ya. Tang dia tu umur dah sama masuk siri ya 70-an nyau jauh apa enggak ngeri api ya kormintiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruh belakang leban di suruh ya
3: agi romantik menya.
4: Jadi cara romantik suba ngau dia tu lain cara romantik hari dalil dia tu udah makai ubat dia pay wai ko ya.
3: Keringnya
5: kering menya
3: karena ya sayaunya na
4: berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi nanti kan dibanding ke
5: ni apa cara romantik ke betul ke nya betul nah.
4: Jadi aku kena nya dengan tetu tadi tahu pernah ke tahu pernah kita cara romantik kan ti laki kita itu minta gigak kuban.
5: Romantik punya cara ya kasemak ngau kita nya site nya site cara ya me time ngau kita laban nya nanti kita duduk ngau ya artinya ya ngau kita bisik berdia cabo ubat.

0: Oh, dah liang ke? Tu belum cek akun tuan anak nak. Cara kita lelaki kan banyak kan romantiknya kan mana cak. Lamanya hari hati ke hati. Tahu kan cari hari bau ke hidup.
1: Okey, mendingan kita ke bukai bagi tu Facebook yang kebisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi ne. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo perkara tu kena ku ya. Dan ngira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.
2: Ya
1: ga?
0: Aman ya kini belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti baka udah jadi tu. Kan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai physical
2: area ya, tu. Tanggung pengawal ya ge. Romantik ba senentang tanggung pengawal. Bisik ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kaget ba tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
0: Ah dengar ni cak. Ya lebih romantik ba tanggung jawab ya. Aku nak punya banyak ko iban ne. Tanggung jawab ngagau.
2: Tanggung pengawal ya menya. Kenyak ya kebenar teku ya ya tadi deh ada umpai nadai bisa
0: entah kau peningat kita tu Jessica Itan peningat kita kari bau tu this mula baru bukalah sebab segi apa itu ya meh ya ke overclaim romantic ba semua utai cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tu ya pan nyau di anjong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lebih maya seruai ke baru bergulai coba tak ke kau jaku tay in proses kangul ya maya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya ngau berapi maya seruai ke agi baru-baru coba tang deh tu over claimnya nyau bakal kena ada claim lagi nyau bakal tinggal kenang aja apa ya kaya
2: ne kejap ya ne katiba peningan kita si koto Eva Stewart Eva Stewart Vina Stewart tu duit nama tu sama pagi balau pengerak pagi kami YFM ko ya apa topik pagi tu aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri payah susah senang nadai mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung itu melanek melah pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana ke terima kasih nyak pun romantik banyak kaku ne
0: betul
2: semua orang ingat magang
1: ni win-win situation lah
2: win-win situation ku kita ya
0: ni mengenai Iva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ya wujud ya spesies kepada malah laki itu
1: iya
0: kami laki itu nanti minta mayoh mian madak dek
2: terima kasih ya cukup ne.
0: Okay terima kasih ya. Kami tu kah ditemu kita kami tu bisi wujud badunya atau. Lepas kena bakal kena wujud laki tu cak. Laki tu semama bakal tu tunggul kayu tu laki. Tepakah kita sebakal maka kena ni fungsi dalam penghidup. Nyata ni kami.
1: Okay terlepas tu kita tiga akan berkenan pasal romantik pasca nikah. Jadi pasca jadi.
0: Oh pasca jadi. Kau mahu gawe pasca sempurna tadi.
1: Enggak pasca nyoka pincin.
0: Tu kenang kita sebelumnya kita ibu perenang dulu pagi tu baru pagi main aja.
1: Lagu hari tajur mawang belalak pagi itu.
0: Terus mending ke tripet pagi.

0: Aisyah, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Ya, tahu cik dulu buku klinik kita hanya kena mesti appointment tak nak ingat cik. Lepas nak kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke dunia deh. Yeah. Tak nak ingat temu janjinya kena. Nah seperti ya kita itu teh temu janji ke klinik aja. Yeah. Nyemuk kita sih semayang orang. Mm-hmm. Tahu kena cari kita mesti interview terbuka kita punya ingat.
4: Kau dah mat nak ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar, lunggar.
3: Lunggar.
5: Umurnya nyebut dulu dia tu.
4: Umur sebenarnya umur.
5: Ya.
3: Umur. Apakah aku deh? Kadang-kadang alamat rumah aku nak muncak.
4: Ya. Kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Kemain ke rumah macam, kami, ya?
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang. Mai aku bini baru buka kau.
4: Bahaya permainan dia cak.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita macam pasal obat klaim baru.
4: Obat klaim romantik bagi itu ba triplet kumit. Dia bagi SSL.
3: Ba pasca kole terdeca. Ya.
4: Yeah.
3: Pasca nikah, pasca terikan. Mana mau tanya terang terdeca.
4: Pasca pasca melap pinang udah jadi, baru jadi. Mm-hmm. Ngau maya de udah lama udah nyala ni ke pincian lah senang cerita leban kan nama lebih maya lagi berpangan di sulati gerindo benda semua pengendiri nak semua jaku manis magang ke pansuat tak udah lama nya nyu lain gigi nyu format nyu tukar deh hari romantik orang laki ya ke nyu lunggar umur nyu bandu nyu di Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Nanti depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pun expectation ya tinggi pun ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah mian.
5: Indok sikit selalu berkenyak mian. Nak berkenyak lam. High expectation korang eh.
3: Lepas ini tu Siti ia boleh dipraktik kita cantik. Ia ke dah data tebak lelaki tu data tebak quality A grade A. Ya, aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh, itu okey apa incian itu ketua hai mesti A nyolah mana.
3: Tanya patut nemu gak sempama bakal buah deh.
5: Iya.
3: Bakal buah Rianto. Ya, nak lihat ya hari-hari A. Sarito ya baru labu hari pun kayu tadi A me ya.
4: Iya, lagi fresh ya.
3: Fresh. 2-3 hari peram labu me ya B. Benarnya labu me ya C. Ujung-ujung dia mpikau jadi ya.
4: Iya.
3: Lepas tadi tadi mendak pengelama ya.
5: Iya, betul.
4: Itu boleh baru bagi konteks orang laki ke romantik tu tadi. Sebenarnya orang laki tu sudah ya ndak semina hari jaku ke di panzut ke aja tang hari take di kerja ya action
5: action
4: bagai ya bersih teh di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang Indo tengpam taya kereta
3: tahu nya tadi nganjong ke saluan
4: nganjong ke saluan
3: saya pernah tambah saluan yang nanti berkereta aja udah nyak benda itu
4: nolong ngaga tusu anak nah
3: nyapa tanda romantik ya kemai lepas udah kita terpulang ngau menjadi laki bini ca laki tu yang mayuh ngaga action dari modern world kurang tu
5: tak indok kadang-kadang rindok gagai kita bukannya hari semina bajako aja tang action nadai tan dia tu induk kemayari dia tu kak agi ukai seminak bajak ko tang lebih ke action kak agi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantik sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siko induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai seminak jakok manis saja tidak mat kak kaku nama lama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kuaku tu tadi nanti ku jadi ngode lah aku beli kedai rumah aku beli kedai kereta tanya nada action jadi kekak orang Indo tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak kinonya datai mansang tanya
3: paham
5: ne?
3: Jadi erti itu.
5: Ya, anang jakuk aja.
3: Erti itu kita induk kak laki ke isisian mah.
5: Okay isisian.
3: Oh action.
5: Action, actionnya bisi tindakan hanya baca kok bahasa ya aku kita ini.
3: Oh pia. Entang nanti kita ke Richard Unop dengan kita ke dia simpang semuanya ya. Uta itu berpanggai ba umur dah.
4: Ya, tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah lunggar.
3: Toko sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar. Lapan banyak ya. Nanti bakal bawa umur itu. Nada jako berklaim ni sih udah ngelebus megang zamannya. Dia tahu ini zaman nur kita itu tadi muda asil tak ke asil tuayan kurang deh. Anak kita beberapa anak kita pemujur anak gi. Yang nada itu kira ngupangan diri. Sebenarnya bawa umur yang ketua itu kemudian pengulih banyak lah. Bukannya kuya terca.
4: Bisa gora bukannya anak.
5: Bisa gora bukannya.
4: Dan tu ibu aku dia aku lah nak.
5: Tak nak untuk mana harga bukannya kebenar ya. Lebih anak kita itu makin besar. Udah kerja, kati ketua dah dan tinggalkan anaknya.
4: Lebih tidak ya apa pengujuang yang lapan tidak bisa penghidup derimpu.
5: Jadi kita ke laki bini itu patut generus ke hubungan kita dengan cara kesepatut ya aku rane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainnya kita itu kalau bagi kita ke Asia kita di mana tu pedak mulai cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
4: Iya.
3: Yang pasti aku orang kata tua ya kau pasti kan. Pama laki tadi muda tibi kedere induknya dapur. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar ke bayar manua. Spending time pada aku bawa orang tua. Nah, punya kerja silap pada aku deh. Ya nak bakal kerja betul laki bini. Ini benda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dek aku lalu bisi sekedar kes pada aku cikgu tindak keluar cikgu tindak dalam dah bukan normal umur kayak cak.
4: Ya bisi ke orang mulia kenyak
3: dia banyak yang kanya dah cara penghidup kita kena gini tahu kenyak tadi sehingga dah munyik aku meh dah di ujung-ujung tu ini dah trial lagi relationship
4: sekedar orang lah.
5: Nak semua.
3: Nak semua katang diperhati ke aku.
5: Ya, hari diperhati banyak.
3: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngau cerita ya, mape ngau cerita jangan diperhati aku.
4: Dia pernah diperhati ya, cak.
3: Aku
4: jadi pemerhati ya, deh.
3: Parah aku tu lihat semua diburu lah. Parah kita diperhati ke aku. Aku nggak terima sama rumah. Okay, pemerintah dulu kita pagi tu.
4: Lagu Ari Angela lah tajua tu berpikir sebeda kena
3: terus bergulai ba YFM 3 pet 3 pet.

0: Why seberai?
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga WAIFM.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Ray Stevenson. Darabaji.
1: Ya. Tak pemaji atau cak. Nanti saya nyukat aritikas pemaji atau ketik kategori Indo ya ke di kembali baji. Nanti bawa mata dia.
0: Oh, mayu ah teka di peda di perhati cak. Ukai semina hari namanya fizikal lah ya. Teka peda mata kita ya. Tak hari rohani. Oise. Mana? Rohani aja. Anak mata men.
1: Sama ya. Lepan nggak jadi nggak ngerti bakal orangnya tadi hari siko rohanian ya tadi pan nadai nggak ya kita enak. Tapi yang megah mental lepan patut berdaki saya mengkaca. Kadang-kadang.
2: Lama nih jiwa pasal mental.
1: Nah, kadang-kadang nanti dia inunya kadang-kadang ya baji aja. Mana di Soviet. Entah nantinya sedah-sedah biar aku nggak menjadi ya. Mentalnya pun patut percaya kita ya.
0: Betulnya.
2: Tuh lah batu jago dia dah umur dia tu uji subak bisa dia bendanya.
0: Kita tanya dia tu kelalu kini kau nyawa cak. Lalu anu nyawa
1: general
0: mah. Sensitif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kena pahami ni tu ya kami dah siku jah. Memang oh dia mulai nanya bab majen dah. Ya ke amatnya bisa ga orang tu tadi kan bisa. Nyoka 60% kalah kita muda bak kejukatan induknya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau jadi gigit kan laki muda
2: muda. Kami kindo
0: bukannya sama gila
2: game muda. Muda nge nya oke namanya muda laki sigat. Muda lakinya biak. Selalu kita laki ngumai bekerja anak.
1: Terus
2: ini bongsa biak tadi kan? Nah, kebenar ya. Ini pun sama gak. Mesti kepada attitude orangnya. Ukai tegak lakinya main duit. Nah, ukai bukannya. Ada yang salah sangka. Nanti
0: berbacau peniau
2: deh. Nanti berbacau peniau. Ngai, nak boleh ngau ada jadinya.
1: Betul.
2: Tuan nak?
1: Betul. Tadi boleh dia salah. Tengah nyebut kenyak tadinya. Kadang-kadang kita berarti ke bah. Tentang kumbaya kita itu tadi berpedak ke bawah pemajak mental atau ke penyigat mental itu nya ke bawah dia sekedar orang itu tadi deh, nanti dia mendapat package penghidup ya nanti itu penimpang gamal bisi kerja yang konsisten semua tanam ke bawah ya terus solo kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak
2: atau ke attitude ya nanti berapa kini
1: atau dateri mental me attitude oke jadi boleh baru kita hari aku berklaim dateri ke mental dateri tersebut
2: laban utai itu bisik kait mimit kini overclaim romantik nanti badunya kemari ngagak ai kupi ke laki atau ke bini pun nyak pun dah dikira kita overclaim romantik menyak tadi cukup menyak tanda merik kasih sayang ukai reti nyak over nak kebenar ya
1: keti nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas kini rimas. Nanti aku nak nyamai bekerja berlama-lama.
0: Lama kan nanti kami lelaki nak. Nanti induknya merayau 24 jam.
2: Merayau aja jok.
0: Rimas ke?
1: Kejam kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu overclaim romantik ngau bala sila ya ke Indo. Tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi. Ni ala mimi me. Nyung entak di.
2: Nuna de ne.
1: Aku nanti aku nak kadang-kadang.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
1: Kadang-kadang nak lihat terentak sekali. Ambil
0: kena muka. Ini temun liat ngau.
2: Jadi sedua ada ngumai Indok bukannya maga Indok pengai mantai romantik ala lakinya terlalu romantik.
0: Geli ya
2: ya. Ya me. Laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tay video call romantik ku ya menya. Udah makai.
1: Ya kamu nya ya video call ya kamu romantik nanti kita ingat dan mu. Ya kamu ini yang kemudian kita ini ujian dia nyawa dia nama punya dia ini dia tahu kan send location ya ujung
2: ya overclaim mat mungkinnya send location dan video call maya tindu ama overclaim romantik ya terlebih ya
1: jadi ujung lalu dini
0: oke mas dua deh oke jadi kebenar ya nadai ukai laki Indo ukai mga Indo ya ke berklaim romantik tu kebenar ya tentang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara teman lang.
1: Laban ya. Utanya tadi romantik itu kami insting kok.
0: Ya. Nanti suka tadi. Yang kanya romantik ba laki ngubini rumah maya sudah pangan. Tadi hari bentuk
1: naluri kurang.
0: Namanya tadi pemerik ya. Coklat ke bunga ke nah udah jadi yang tadi nyangkanya lain gigi ya bini yang agak kaya asi guriang ke album yang hero pagi nyaban siti megari teh romantik nah
1: lalu tidak ada teh umur lunggar tadi romantik nyo bururut pangan diri nyo hidup sepot
0: pangan diri ya,
1: nah. Siko sedekan siko menang belakang lain ya, caranya bukti umur ya dia lain dia ke tingkat umur
0: ya tang pedak pedak gaya agak kendi cara mandamnya nah nanti ya mandamnya mandam lebel cepat tu kan. Jadi yang arti mah mandam abis si kebuah aja.
1: Mama mandamnya. Ya malam tadi benar main dengan tanoknya. Oke, jadi nak kita pukul lagi pagi tu. Bunyi kita romantik tu. Nang ya tadi sikit bak label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyala
1: kita
0: mulai dari itu.
1: Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita
0: ya. Nah, yang belum nih ke ni level madam tu kenuruk, no kenuruk foto ya.
1: Kalau terlanjur, mungkin cakap
0: nampaknya. Bye.

intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiran Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi di RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam game pagi Mira FM. Hashtag game pagi Mira FM Syaz dan Leo.
1: Hari Khamis hari tu. Tapi walaupun hari yang kedua kita dua berseran, insyaAllah kita akan tetap bersemangat.
0: Tetap semangat. Sebab apa? Sebab kita masih demam bola.
1: Ya, tadi kami langgar. Tadi kami rasa Morocco dengan France tadi ulangan.
0: Ulangan semuanya.
1: DJ S1 tanya, kita langgar apa Bu Chai? Katanya langgar bola lah. Ya,
0: yeah. Semestinya bola, demam bola empat kali, empat tahun sekali.
1: Betul. Hari tu kasi tak nyerehat, Leo.
0: Hari tu jangan rehat.
1: Hari tu rehat.
0: Sebelum masuk ke separuhakhir. Sebab orang mandah tik tim-tim yang masuk sepuluh itu enam best-best.
1: Ya, kita sih dapat jangka kelak. Tapi tunggulah.
0: Tapi kita pun tahu macam ni. Siapa pilihan Leo boleh ke Mira FM Official. Sebab Leo dah pola karangan panjang dengan pola Leo. Kita orang mana-mana apakah spek-spek sebenarnya kekuatan tim-tim yang masuk sepuluh hari. Pergilah Facebook kami bang.
1: Pergi kita masuk ke siak ini tu. Baca kita orang siak.
0: Banyaklah, panjang sikit lah.
1: Rajinlah membaca.
0: Rajinlah baca. Macam ni oh, macam si baca, baca-baca juga. Tapi nanga-nanga juga. Ya. Dari siarah pandangan dia terhadap tim-tim yang marah ke separahi. Kita rasa siapa?
1: Yang belum
0: akan
1: dapat
0: final.
1: Belum dapat aspek. Tunggunya lepas dulu.
0: Belum oh?
1: Belum.
0: Okey.
1: Mesti nangga perlawanannya dulu.
0: Okey.
1: Kami belum habis kaji yo.
0: Okey, lepas tu kita akan kongsikan info soalan, info cuaca. Dah kena jangkitan Syasta.
1: Oh, kami ada info solat. Awal
0: gila. Tutup awal gila. Tapi siapa? Lepas tu info cuaca untuk kita orang. Lepas tu kita akan ada tajuk yang best bagi tu.
1: Apa best?
0: Adalah.
1: Apa?
0: Adalah.
1: Kemarin tentang cuti. Bukan cuti kemarin. Tentang umur.
0: Tentang umur. Itu lain sikit.
1: Okey, boleh.
0: Okey, kita terus layan lagu tu Syas. Lagu katanya harapan pasu.
1: Janganlah beri harapan pasu.
0: Semuanya kepasu.
1: Fake.
0: Mari kita jalan-jalan.
1: Kenapa scam? Jalan-jalan.

0: Ya pejamkan mata sayang katanya.
1: Sabar.
0: Oh, okay. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita untuk info.

0: Oh, cuaca bukan
1: dayang,
0: info ya.
1: Dayang oh di talian.
0: Ah, kita
1: bukan info solat ah.
0: Ha? Bukan. No? Ah, tadi kita ada main lagu dayang tu Faizah tu oh. Kita bersama dayang dari Mad Malaysia Miri.
1: Okey,
0: hello dayang.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa khabar dayang?
2: Baik, sehat.
0: Baik ah. Okey, kita akan kongsikan info cuaca untuk semua rakan kita di luar sana. Silakan dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini cuaca cerah, pada petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Bagi suhu Bandaraya Miri pada hari ini 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang. Selamat bertugas.
2: Masih kembali.
0: Okey, rakan kita Dayang, bukan Dayang Faizah ya, Syaz.
1: Bukan, ha. Lain.
0: Ha, tadi kita ada dengar lagu Dayang Faizah, tapi lepas tu. Ah, lepas tu kita kupas apa topik kita pagi.
1: Oh, si Sabah kami. Tapi lepas tu kan ada info sukan.
0: Ah, info sukan Sabah.
1: Info sukan
0: dah lah. Okey, boleh. Okey. Apa pun kita terus layan lagu tu, lagu Dendangan. Wadrok. Katanya kaban sampai mati.
1: Okey.
0: Ah, sampai hayat-hayat lah. Kan?
1: Boleh.
0: Ah, muna orang dulu apa jadi king-king. Kawan sampai mati.
1: Oh.
0: Ayuh. Game pagi Mir FM.

Info Sukan Media FM untuk hari ini 9 Julai 2026. Tumpuan peminat bola sepak dunia hari ini sudah pasti terarah kepada saingan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bermula awal pagi esok waktu Malaysia. Selepas berakhirnya aksi dramatik pusingan 16 terbaik, hanya 8 pasukan terbaik dunia masih kekal dalam perebutan trofi paling berprestij bola sepak antarabangsa. Pelanam pembuka suku akhir bakal menemukan Perancis dan Maghribi di Stadium Gillett Bluestone. Perancis tampil sebagai antara pasukan pilihan selepas menewaskan Paraguay 1-0 pada pusingan 16 terbaik. Namun Maghribi pastinya bukan lawan yang boleh dipandang mudah bila mereka mempamerkan aksi cukup meyakinkan untuk menyingkirkan Kanada dengan kemenangan 3-0. Selain itu, 3 perlawanan suku akhir turut dijadualkan berlangsung dalam tempoh 2 hari akan datang. Spanyol akan membuat perhitungan dengan Belgium dalam pertemuan yang dijangka sengit antara 2 pasukan Eropah terkenal dengan corak permainan penyerang. Sementara itu, kejutan terbesar kejohanan, Norway bakal menguji kekuatan England di mana Norway menjadi rupuan ramai selepas menunjukkan juara 5 kali dunia Brazil pada pusingan 16 terbaik. England pula mara dengan penuh gaya selepas menewaskan Mexico dalam dan kini berasa melangkah ke separuh akhir. Dan satu lagi perlawanan menyaksikan Argentina bertemu Switzerland. Argentina yang diketuai barisan pemain muda berbakat berharap dapat meneruskan momentum kemenangan ke atas Switzerland hadir dengan semangat tinggi selepas menyingkirkan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti. Pastinya peminat bola di seluruh dunia tak sabar menantikan aksi-aksi pendebarkan muat turun RTM Klik secara percuma dan boleh tonton semua pelanan di RTM Klik. Itu saja info sukan Media FM. Teruskan bersama kami Media FM Mesra Bermaklumat. Yes,

0: Eagles.
1: Okay, itu tadi lagu dendangan
0: Girls.
1: Sekarang yang goal. Okay, rakan kita sekarang ni ada yang pergi ke Kuala Lumpur. Nyatuk mau apa? Pagi-pagi dah makan apa roti telur. Bakal apa sih roti jantan? Yang memerlukan tenaga yang apa teh orang kata? Tenaga yang padu. Sebabnya main bol.
0: Kaca dah handsome pula sidak
1: duanya. Kemun kita orang menangannya dua. Okey. Fas dan juga Reza ada live di Media FM official TikTok kita. Bolehlah kita orang nangga sayangnya dengan Pak Jojo sekali.
0: Big boss Pak Jojo di siang.
1: Saya dapat dengar tu sebenarnya.
0: Saya dapat dengar sebenarnya. Siapa yang ada dia, yang ada di titinya dapat nangga sidaknya di Sia. Belum masuk, belum bersidang di parlimen lah kita tiga tu.
1: Belum rasa gila kepala aja. Fas. Handsome fas macam YB.
0: Handsome fas bakal YB tu kah. Mau bertanding.
1: Okey, apapun hasilnya ke Kuala Lumpur untuk melawat lawatan ke parlimen, semoga pelining saya Mojo Jogos.
0: Betul.
1: Ni tahu Pak Jojo menjadi YB.
0: Bakal YB perancangannya apabila udah berpension kelak selama gitu.
1: Sebab rambutnya putih. Bukan uban tua padanya.
0: Bukan, cuma ada penyakit.
1: Uban penyakit. Sebab Pak Jojo tu merupakan penyampai orang yang lama lah. Orang lama OG.
0: Nah.
1: OG. Okey. Okey, tapi pergi tahu sebenarnya senang je. Kita orang pilih ni. Work from home ke work from office? Work on office. Ni, Syaz.
0: Tunggu lho. Kami ada soalan juga sebelum menjawab ya. Kita di Miri tu termaktub juga kali. Bukan maksud kami bukan RTM lah. Maksud kami jabatan-jabatan lain. Udah ada ke yang work from home gini tu?
1: Akan bermula 1 Ogos. Semuanya akan dijalankan bergantung dengan kelulusan dari ketua jabatan.
0: Apa yang kami faham Isnin dan Jumaat. Okey, yang kami faham lah.
1: Ya, wajib lah di Sarawak.
0: Wajib. Mungkin tak tanya kami. Mungkin tak tanya kami. Sebab kita di pada Isnin dengan Jumaat work from home. Tapi mungkin kita rancangan situasi kita dua. Isnin kita sudah terlibat podcast.
1: Okey.
0: Jumaat mungkin boleh. Tapi hari-hari biasa nampaknya bye-bye sajalah. Ada yang dijalankan kerja ya kelak benar.
1: Ya untuk kita tapi pandangan
0: tapi yang daripada di luar.
1: Mungkin ada yang menyatakan taklah peluangnya untuk tidur.
0: Senang ya bukan kerja mula tidur.
1: Yang mesti disiplin sebenarnya. Kata kita untungnya untuk work from home sebenarnya flexibility waktu dan tempat kerja.
0: Kadang-kadang ya perlu sebenarnya dia benar juga.
1: Dan sikit lagi berhematlah macam berjimat tentang kos dan juga waktu perjalanan. Macam pagi-pagi kita turun pukul 5. Pukul 5 sampai office pukul 6.
0: Betul.
1: Dah sejam dah kita pergi saja.
0: Betul.
1: Ya katanya lah.
0: Katanya.
1: Okey. Dan sikit dapat meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan privacy. Maksudnya seimbang.
0: Seimbang. Boleh seimbang. Betul juga sebenarnya Leo. Boleh memilih sebenarnya kalau waktu kerja kita orang, maksudnya kerja kita orang lebih kepada admin. Ya saya ada masalah. Sebab admin biasanya awal bulannya akan sibuk, kita semua tahu dengan ujung bulan. Tapi muda tengah-tengah bulan bukan mada si ada kerja. Ada. Cuma kita boleh rangka. Yang mesti ada roadmap kata orang teh nak. Ada plannya. Bila masa kita boleh dari rumah.
1: Ialah namanya tantangan untuk work from home tu. Maksudnya ia perlukan disiplin.
0: Betul.
1: Dan juga management waktu, time management.
0: Tapi kita mesti punch in juga selalu. Ada ya nak. Ada disediakan khas untuk kita check in setiap jam.
1: Okey. Sikit yang paling tantangannya ataupun kebukannya. Malah aja ada ganggu di rumah.
0: Dengan nama kerja.
1: Dengan pusatnya. Dengan anaknya.
0: Ha,
1: ia perlu memerlukan disiplin diri.
0: Baru je maknya buka laptop, mak bola ya key in apakah semua.
1: Mami,
0: nenen. Mami.
1: Macam ni ya. Macam ni ya. Ha. Dan sikit-sikit komunikasi dengan tim lebih susah lah. Mungkin tak orang pula macam ambil dua syas tu. Macam ni lah pairing tu. Yang di Benu kami di Pemai.
0: Malah lah kita dua live TikTok tu ni. Jadi macam tu je lah, macam kita dengan fast tu. Dan sikit-sikit LY tu.
1: Macam nak fast dengan LY. Gini membentang mata. Bentang mata macam tu. Ya je lah. Tapi ya lah, kan fast tu wanginya suka panci punya wangi. Wanginya ada upis nun sampai dua kotak. Besar.
0: Yang nak kalah DC tu. Yang nak kalah DC. Yang mana wangi DC cukup banyak. Wanginya aja banyak.
1: Wih, itu statement bahaya tu. Okey, apa-apa kita terus beribu dengan lagu tu. Lagu khas untuk Fas dan rakan-rakan kita di
0: Parlimen.
1: Di Parlimen ketika ini. Lagu dendangan Reynold Guntabit. Lumangat Okudika.
0: Iya, jom kita gaya layan untuk game pagi hari tu.

0: apa ya lah kami ada pandangan kan eh pasang apa fenomena fenomena naik pasang dan tapi juga, takut banjir juga.
1: Nah, lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil yalah
0: ada
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sampai kita menikmati keindahan alam.
2: Satu, dua, tiga.
3: Farhan Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, kembali bersama 10.14 minit pagi. Ha, masih bertemankan Syah Salio Info. Pagi tu kita siada info ekspresi.
1: Siada, tapi kita dua tetap teruskan dengan tetamu.
0: Tapi yang bestnya hari tu kita ada tetamu yang jauh datangnya. Dari Subang.
1: Dari seberang. Kita terus live dengan TikTok juga kan, Leo? Mungkin kita dengar dekat TikTok, kita dapat tangganya.
0: Betapa handsome-nya kan. Dah lama kami rasa mungkinnya jangan mandi sawak. Sebabnya kerja. Nyatuk orang bekerja dari zaman sepuluh-puluhan dah di KL Nun.
1: Anak rantau.
0: Anak rantau. Okey. Selamat datang kepada yang berbahagia Dato' Parang Abai Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Pemerintah Persekutuan. Dato', apa khabar Dato'?
2: Baik, Cik Leo.
0: Ni makin makin apa apa dah lama dah semenjung nun. Atau dah kinsem ada tu. Okey Dato', okey. Pertama kali dah ke Konti Mira FM. Kita datang ke situ di Konti Mira FM. Pertama kali. Selalu limpas ya.
2: Selalu datang ni limpas saja, pernah first time
0: Okey, tentu Dato' ada perkabaran yang best untuk dikongsikan pagi itu, terutamanya berkaitan dengan Maha 2026 Labuan kan Dato' kan?
2: Ya.
0: Okey, macam Dato' ramai yang si tahu Road to Maha tu. Boleh Dato' terangkan Road to Maha Labuan, adakah kariba tu cuma makan-makan kah ataupun show tentang makan kah? Gini.
2: Okey. Okey, selamat pagi kepada pendengar Miri FM. Selamat pagi DJ Leo dan SAS. Terima kasih atas peluang yang diberi untuk saya berkongsi pagi ini berkenaan dengan program Road to Maha 2026 Labuan ya. Program ini akan diadakan pada 23 hari bulan Julai sehingga 26 hari bulan Julai nanti di perkarangan kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. So program Road to Maha Labuan 2026 ini merupakan salah satu program di mana Jabatan Pemerintah Persekutuan Labuan telah dipilih oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ya, sebagai salah satu kawasan menjadi jelajah untuk roadshow Maha Nasional yang bakal berlangsung pada 28 Ogos nanti di MAIP Serdang.
0: Ujung bulan tu.
2: Ujung bulan tu. Jadi program ni bukannya just makan-makan. Program makan-makan misalnya. So actually program ni lebih kepada kita akan mempamerkan teknologi-teknologi berkaitan dengan food security, teknologi-teknologi baru dan juga kita kongsikan produk-produk baru berkaitan dengan makanan yang dikeluarkan baik di Labuan maupun yang hasil daripada Sabah Sarawak juga akan turut serta dalam program ni.
0: Maksudnya ada juga mikolog, ada
1: komponah.
2: Ada, sebab nanti dalam event kita ni kita telah jemput lebih kurang 120 usahawan yang akan berniaga dan juga mempamerkan produk mereka termasuk daripada Sabah dan Sarawak.
1: Okey. Jadi Dato', apa impian impian paling besar yang Jabatan Wilayah Persekutuan cuba sasarkanlah untuk warga Labuan melalui program ini dan juga semestinya juga buat pengunjung lah yang datang dari luar Labuan seperti Sabah, Sarawak contohnya lah.
2: Okay, program Road to Maha Labuan 2026 kali ini kita ambil kesempatan satunya untuk kita memperkasakan berkenaan dengan food security, pengeluaran makanan tempatan di Labuan. Jadi untuk makluman kita, sekarang ni Labuan dia bergantung 90% daripada sumber makanannya daripada luar, daripada Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Contoh macam telur ayam pun almost 100% sumbernya daripada luar. So apa yang kita harapkan melalui program Road to Maha Labuan ni, kita ketengahkan teknologi-teknologi baru yang berkaitan dengan food security, supaya menimbulkan minat masyarakat tempatan Labuan untuk berkecimpung dalam industri permakanan, industri permakanan, pertanian, pertenakan dan perikanan ni. Dan pada masa yang sama kita pun mempamerkan teknologi-teknologi baru, kita memberi bimbingan kepada masyarakat yang datang, macam mana terlibat dalam kaedah teknologi baru ni. Dan pada masa yang sama kita menggalakkan juga syarikat atau pelabur-pelabur yang daripada luar, khususnya daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pembangunan industri makanan di Labuan. Dan di situ nanti banyaklah event yang kita laksanakan. Kita pecahkan kawasan kita tu kepada 6 zon. 6 zon. Satu tu, zon yang pertama tu lebih pada berkaitan dengan keterjaminan makanan. So di situ nanti semua agensi yang di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni dia akan pamerkan the latest punya technologies dan bimbingan berkaitan dengan food security. Zon 2 tu nanti lebih kepada peternakan moden. Peternakan moden. Dia ayam ke, dia tunjukkan macam mana yang bentuk reban ayam yang moden. Dan yang ketiga tu lebih kepada aquaculture industry dan industri tuna. Nanti kita buat satu akuarium yang besar situ dengan ikan yang hidup dan macam-macam teknologi yang berkaitan dengan aquaculture di zon 3.
1: Okay.
2: Dan zon 4 ni lebih kepada agro pelancongan dan budaya. So situ kita dah kenal pasti beberapa masyarakat etnik yang ada di Labuan. Mereka akan mempamerkan produk-produk mereka dan juga tradisional yang mereka miliki di situ. Dan di zon 5 ni lebih pada produk-produk usahawan. Yang saya sebutkan tadi ada 120 lebih yang turut serta tu. So situ mereka akan pamerkan produk-produk mereka dan jual produk-produk mereka lah, termasuk yang belia-belia ni. So di zon 6 tu situ kita panggil Empayar Makanan. So di situlah semua juadah yang ni akan dijual.
0: Ya, bermacam-macam lah Dato' ya.
2: Okay.
0: Tadi Dato' dah sebut tentang tentang agromarin, tentang hub ekonomi. Dan mungkin boleh Dato' terangkan sikit, apakah transformasi ekosistem pertanian di sini itu? Mungkin boleh terangkan sikit, sebab bagi kami mungkin orang di rumah sinun hanya macam apa ke ya? Boleh terang sikit apa ya?
2: Okey. Labuan ni, mereka beranggapan Labuan ni adalah satu pulau yang kecil. Sering kali persepsi masyarakat, dia tak boleh berkecimpung dalam industri pertanian, peternakan, sebabkan masalah kekangan tanah yang terhad. Tetapi sekarang ni dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita ada smart farming, vertical farming, dengan hydroponiknya, kita tak perlu pun kawasan yang luas untuk kita terlibat dalam industri makanan. Jadi teknologi-teknologi, inovasi-inovasi inilah yang kita ketengahkan, kita pamerkan kepada masyarakat supaya mereka belajar daripada situ, dan untuk dengan harapan mereka boleh mengaplikasikan teknologi ini, inovasi ini dalam pembangunan food security di Labuan. Dan begitu juga dengan perikanan. Memang Labuan memang sumber laut tu memang sumber utama dia sebab dikelilingi oleh laut ya. Tapi teknologi sekarang kita boleh menggunakan kaedah AI untuk kita mengesan di mana yang ada ikan ya, bukannya secara konvensional ya. So itu teknologi-teknologi yang akan kita pamerkan lah, termasuk drone nanti yang drone. Nih, yang kita akan ketengahkan. Dan pada masa yang sama kita juga ada apa nih, Pocket Talk untuk memberi sesi latihan coaching kepada tetamu-tetamu yang datang.
0: Maksudnya merangkumi semualah. Sebenarnya orang datang beli, orang datang beli. Ialah maksud Dato' T, supaya orang di warga Labuan tu bukan pembeli tika.
2: Jasmine, dengan harapan kita bila dia dah tengok produk yang kita pamerkan ni, so timbulkan minat untuk mereka untuk berkecimpung dalam mengeluarkan apa ni, sumber makanan di Labuan ya. Sebab berikutan dengan program Road to Maha Labuan ini nanti, kita sasarkan by 2030 sekurang-kurangnya 30% sumber makanan yang diperlukan di Labuan ini dikeluarkan sendiri di Pulau Labuan sendiri. Itu harapan kita lah.
0: Maksudnya penglipatan lah orang warga Labuan.
1: Jadi saya dengar ni Datuk, sebenarnya satu formula rahsia yang JWP bawa, formula 4D. Pelik je bunyi. Tapi apa rahsia ada sebalik angka 4D ni Dato'? Dah tadi Dato' dah sebut AI. Sebab nak cari dekat mana ikan banyak. Ini formula 4D lagi.
2: Ini formula 4D ni bukan 4D nombor ekor. Itu yang pasti bukan 4D nombor ekor. So sebenarnya formula 4D ni adalah atas inisiatif Ketua Pengarah kami yang bahagia Datuk Muhammad Azmi, di mana beliau mensasarkan melalui program Road to Maha ni, apa yang kita laksanakan ni adalah perkara yang bukan saja boleh didengar oleh masyarakat yang kita mengadakan program Maha di Labuan, tapi apa yang kita bawa ke Maha ni adalah benda yang boleh dilihat oleh masyarakat.

0: kita laksanakan suatu program tu, pameran yang macam ni, kita bawa buat pameran dalam tempoh 2-3 hari, selesai pameran, selesai, habis, senyap, betul, tak ada ni. Tapi untuk kali ni, yang untuk program ni, memang fokus kita adalah untuk memperkasakan food security di Labuan. So that's why kita sediakan juga kita punya plan strategik. Plan strategik sampai 2030 tu, apa yang kita dapat manfaat daripada program Road to Maha di Labuan ni. Itu maksud yang 4D tadi ya, bukan Boyko ya.
1: Bukan ah, didengar, dilihat, dinilai, dinikmati.
0: Nikmati,
1: ya. Ya ya, tadi Leo jangan tanya lagi ya. Okey, jadi menariklah sebenarnya Datuk, kita dengar formula yang tadi. Jadi mungkin Datuk boleh apa namanya breakdown sikit formula. Formula tu apanya? Yang pertama, dia dengar apa yang orang Labuan bakal dengar kelak masa ialah.
0: Okey, yang pertama yang formula 4D tadi ya, yang didengar. Yang didengar ni, bila kita mengadakan program Road to Maha ke Labuan ni, konten yang kita bawa tu adalah berdasarkan apa yang kita dengar keperluan rakyat di Labuan sendiri, kan? So bila kita bawa benda ni ke Labuan, dan pihak penduduk Labuan sendiri pun mendengar apa perkara yang akan kita adakan di Labuan, apa yang kita akan ni. Jadi dalam sesi program tu nanti, itu yang kita akan buat banyak pocket talk, penerangan kepada masyarakat mengenai sesuatu teknologi atau inovasi yang kita bawa, dan bagi bimbingan kepada mereka lah. So itu yang D yang pertama. So D yang kedua berkaitan dengan apa ni, dilihat tu. Dilihat ni apa yang bila kita turun ke lapangan, kita nampak apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita perkasakan, yang sedia ada, yang kita upscalekan di Labuan. Mungkin di satu-satu kampung tu ada 2-3 orang yang terlibat dalam pertanian, peternakan kecil-kecilan. So mereka ni lah yang kita pilih untuk kita kembangkan. Dan pada masa yang sama, mereka yang datang ke pameran kita ni akan melihat apa benda-benda yang kita pamerkan. Dia pamerkan yang boleh menarik minat mereka untuk terlibat.
1: Maksudnya yang memang orang Labuan jugalah ni dah terikut.
0: Orang Labuan. Dan termasuk juga orang luar.
1: Orang luar juga.
0: Orang luar pun boleh ambil peluang ni untuk terlibat dalam apa ni, pembangunan apa food security di Labuan.
1: Begitu.
0: Dan yang apa yang kita nilai ni, dinilai ni maksudnya di sini kita perlu nilai setiap perkara yang kita masuk dalam konten program kita ni, pastikan dia bawa manfaat atau membawa impact ekonomi, khususnya berkaitan food security di Labuan. Dan masyarakat pun boleh melihat dari segi teknologi-teknologi yang kita bawa ni, supaya dia boleh nilai yang teknologi ni yang dia boleh terapkan, yang dia boleh aplikasikan
2: Untuk drone,
0: untuk perkasakan hasil produk dia lah. Yang pentingnya yang terakhir ni, apapun yang kita laksanakan ni, dia mesti dinikmati. Mesti dinikmati oleh penduduk Labuan. Bila dia terlibat dengan program penanam, contoh penanaman sayur, hidroponik, vertical farming ke, so jadi dia boleh mengeluarkan hasil yang boleh dijual terus kepada masyarakat Labuan dengan harga yang lebih murah berbanding dengan sayur yang dia import daripada Semenanjung ataupun daripada Sabah. So ini yang dimaksudkan yang dinikmati. So untuk yang masyarakat luar, mungkin untuk yang pemain-pemain industri, so kesempatan untuk memperkasakan food security industri di Labuan ni merupakan satu peluang untuk mereka kembangkan usaha perusahaan mereka lah. Itu harapan Jabatan Wilayah Persekutuan.
2: Dan mungkin pendengar-pendengar yang baru saja bersama kami, sekarang ini kami bersama yang membagi Datuk Parang Abai Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan, tentang kita perkatakan tentang Road to Maha Labuan. Mungkin

0: Ada mungkin ada yang baru saja bersama
1: betul.
0: Kita
1: yang okay, TikTok, di Facebook,
0: di Facebook
1: boleh share,
0: boleh sharekan dan mungkin yang nak tahu berapa banyak zone yang disediakan di tempat program, boleh ulang balik zone okay. Tu ada berapa zone yang saya dipahamkan banyak zone tu Dato' ya?
2: Ya, kita di kawasan perkarangan kompleks Sukan Laut Terbangsa Labuan ini nanti kita pecahkan pada 6 zone. Zone pertama tu berkaitan dengan keterjaminan makanan dan inovasi. Ini lebih kepada mempamerkan teknologi-teknologi baru yang kita boleh gunakan untuk mempertingkatkan hasil pengeluaran berkaitan dengan keterjaminan makanan. Boleh banyakannya melibatkan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Zon 2 kepada peternakan moden. Akan menunjukkan kaedah-kaedah peternakan moden pada masa ini. Dan zon ketiga lebih kepada aquaculture dan industri tuna, ya, perikanan dan industri tuna. Sebab Labuan ni sebenarnya Labuan ni merupakan salah satu industri tuna yang ada di peringkat kebangsaan. Kita ada satu industri tuna yang ekspor tuna keluar. Di Labuan ke Amerika, ke Europe. Best di pada Labuan. Dan yang keempat ni lebih pada agro pelancongan dan budaya, di mana kita mempamerkan kebudayaan beberapa etnik yang ada di Labuan di situ. Dan zon lima ni lebih pada usahawan PKS dan belia. So di sinilah yang 120 usahawan akan mempamerkan dan menjual produk-produk mereka. Termasuklah daripada Sabah, dan Sarawak. Zon 6 ni lebih kepada empaya makanan. Jualan, gerai-gerai jual makanan tu semua dipusatkan di zon 6.
0: Itu okay. ada 6 zon sebenarnya Dato' ya. Banyak memang luas tempat itu.
1: Okay. Bila kita dengar tadi tuna, rupa-rupanya Labuan pengeksport tuna. Ingatkan kita dapat dari luar negara tu tadi Dato'.
2: Tuna ni ada ni dia banyak sumber dia. Tapi yang memang untuk ni memang di Labuan ada ni.
1: Okey, menu tuna 150 kilo. Kiranya berapa zon tadi kita sama-sama dah tahu. Okey, jadi untuk zon keterjaminan makanan dan inovasi zon 1, apa teknologi yang boleh ditiru dan ilmu yang dapat untuk jana pendapatan di zon apa namanya zon 1 tu tadi Datuk. Tadi kita dah tahu zon apa namanya tuna tu tadi. Kita dah tahu. Tapi ni nak tahu yang zon 1 pula. Macam mana tu?
2: Di zon 1 ni seperti yang saya sebutkan tadi, banyak mempamerkan teknologi-teknologi dan inovasi yang dibawa oleh agensi-agensi daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan contoh-contoh perkara yang akan dipamerkan di situ adalah sistem hidroponik. Untuk hydroponic farming, smart irrigation system, yang vertical farming. So dia akan pamerkan dia punya teknologi-teknologi itu. So situ nanti masyarakat boleh belajar melalui pocket talk yang diberi macam mana nak developkan contohnya sistem hidroponik, vertical farming dan juga yang lain-lain teknologi itulah.
1: Jadi pocket talk pun kena buat dekat zone tu jugalah Dato'.
2: Di kawasan zone tu juga. Dan termasuklah juga penggunaan drone. Penggunaan drone macam mana dia nak gunakan teknologi drone ni dalam kawalan ladang dan juga perikanan.
0: Okey, Datuk, ni soalan bonus saya Datuk. Anak muda ni, kalau anak muda ni mana nak pegang cangkul ya. Pegang cangkul, pegang barang. Okey, ada si benda yang kena dengan jiwa saya di Maha Labuan tu.
2: Oh, untuk anak muda memang kita ada program khas berkaitan dengan pocket talk, bimbingan mengenai TVET berkaitan dengan keterjaminan makanan. So masyarakat kita beranggapan pertanian atau berkaitan dengan peternakan ini lebih kepada bidang kerja 3D.
0: Oh,
2: 3D. Tapi sekarang ni sebenarnya pertanian ini merupakan satu bidang baru yang kita boleh anggap sebagai kola biru, ya. Sebab semua menggunakan teknologi. Dia tak pegang cangkul, pegang ni, semua guna remote, ya, guna apa ni, keyboard,
0: ketik tidak?
2: Ketik, ya. So, banyak sistem-sistem baru yang di ni tak perlu pun apa ni, menggunakan tangan yang kotor. Sebab farming yang ada sekarang pun dia macam-macam kita teknologi yang kita boleh gunakan. Jadi dengan harapan melalui program ni nanti kita akan bagi pocket talk taklimat kepada anak-anak muda supaya mereka tertarik dengan kaedah-kaedah pertanian yang baru ni, yang boleh dengan harapan memberi minat kepada mereka, ya. Sebab kalau kita tengok sekarang pun dalam sosial media, ramai anak-anak muda yang terlibat dalam food security. Mereka terlibat dalam ni sebab kebanyakan mereka ni mempunyai latar di belakang pendidikan yang sangat baik, daripada engineer ni, ya. Tapi dia berkecimpung dalam pertanian, sebab dia terapkan teknologi yang ada tu untuk memudahkan kerja-kerja apa ni, pertanian. So semua dia monitor melalui sistem.
0: Tadi Dato' ada bercakap tentang pertanian. Okey, kalau bagi peminat tega buah-buahan ni, Dato', apakah tarikan khas Dato'?
2: Okey, untuk buah-buahan ni pun kita telah bekerjasama dengan pihak Fama, ya. Fama dia akan membawa beberapa jenis buah-buahan khususnya daripada Sabah. Buah avocado, kita dapat ni buah avocado daripada Sabah ni besar, besar-besar. Avocado, dia bawa nenas dan juga beberapa jenis buah yang lain akan dibawa, kan. Dan di apa ni, dijual, dan ada juga dia buat dengan dalam package yang sangat murah nantilah. Ni cuma kita tengah mencari lagi ruang kalau boleh, sebab sekarang ni di Semenanjung tengah apa ni, durian tengah berlambak, kan. Kalau kita sempat nak bawa durian tu pun satu ni, tapi agak ni sedikit ni, cuma kita cuba cari buah-buah yang ada di sekitar Sabah dan juga Sarawak untuk kita bawa ke ni. Pihak Fama tengah mengusahakan.
0: Tapi yang penting, yang saya dengar macam avocado Sabah tu dia bawa satu tan. Lepas tu lima body tenom dia bawa tiga tan. Banyak tu.
2: So semua
0: banyak
2: tu nanti dia akan buat harga jualan ramah lah. Okay, sorry, dalam program kita ni tadi saya terlupa sebut sepanjang tempoh apa ni, pameran Maha kita ni nanti, kita pun ada jualan ramah.
1: Oh, ada juga disediakan.
2: So ini boleh membantu masyarakat, khususnya masyarakat Labuan lah, membeli barang-barang keperluan mereka.
0: Dengan apa, avokadonya besar-besar, nanas yang segar, semua yang segar, makanan yang fresh-fresh dari Sabah-Sabah pun ada juga.
1: Boleh buat jus yang Leo,
0: avocado juice. Okay, bagi untuk mak-mak lah, macam DJ Syaz ni, yang
1: bawa
0: ada
1: budak-budak.
0: Okay, ada tak zone yang mesra kanak-kanak supaya macam DJ Syaz tu ni boleh cuci mata nangga penasihat
2: untuk budak-budak? Pihak veterina Labuan pun akan menyediakan kita panggil petting zoo.
1: Petting zoo,
2: dia bawa beberapa jenis binatang yang boleh dijadikan apa ni, permainan budak-budak pada masa tu. Anak lembu ke apa ni, ayam, katanya dia ada bawa ayam yang apa, ayam yang kaki berbulu.
0: Stokin,
2: ayam stokin, ayam stokin dia bawa, dan ada juga beberapa ni, dan kuda pun ada juga.
1: Ada juga
2: yang akan ni untuk dia, kita bagi mereka tunggang kuda tu tepi pantai, sebab tempat ni di tepi pantai sebenarnya.
0: Biasanya
2: tepi pantai. So banyak bina ni. So mana yang mak-mak yang sibuk nak pergi cari produk-produk keluaran apa ni, ini diboleh tinggalkan anak dia main di situ.
1: Main-main dengan ayam.
2: Ya, main dengan ayam, dengan anak arnab, kucing dan sebagainya.
0: Bestnya.
1: Habislah maknya, di maknya beli ayam stokin lepas tu.
0: Memang best Maha di Labuan kali ni tu. Ya. Memang best lah.
2: Memang ini kalau kita bandingkan dengan program jelajah Maha Nasional peringkat kebangsaan ni, Labuan ni merupakan apa ni yang terbesar berbanding dengan apa yang dilaksanakan di beberapa negeri lain.
0: Mana tak besar, ada 6 zon. Bayangkan 6 zon yang merangkumi semua boleh kita pada teh cas yang macam
1: buat jus
0: semualah.
1: Ada
0: ikan. Manuk soki randa, bahan. Bayangkan avocado satu tan dengan harga yang ramah ya tu.
2: Ya, harga ramah.
1: Betul.
2: Jadi selain pada tu, Labuan ni memang dia famous dengan makanan dipanggil sup ikan.
1: Sup ikan.
2: Sup ikan. Dan satu lagi menu yang memang dikatakan famous yang tengah dikembangkan di Labuan sekarang ni, dia kata kari mata ikan tuna.
1: Maksudnya? Biasanya mata ikan sajalah.
2: Biasanya kita dengar kari kepala ikan.
0: Betul.
2: Yang ini dipanggil kari mata ikan tuna. Sebab dia gunakan kepala ikan tuna tu kan, termasuklah mata ikan tuna tu dalam kari tu.
1: Tapi ikan tuna kan besar kan?
0: Besar kan?
2: Ya, besar.
0: Memang ni tak boleh lepas ni. Maksudnya nak kena pergi ni. Sebab nak rasa kepala apa
2: kari mata ikan tuna.
1: Tapi ni dekat yang bahagian makanan ke yang dekat zon aquaculture industri tuna ni?
2: Dia ada dekat kawasan makanan tu nanti.
1: Tapi kalau dekat zon 3 tu apa pula yang best sana tu?
2: Zon 3 ni nanti dia akan tunjukkan berkaitan dengan tuna ni, macam sushi tuna. Dia akan bagi ini, dan dia bagi juga pocket talk berkenaan dengan industri-industri aliran berkaitan dengan tuna ni.
1: Tuna boleh buat sushi leo. Okey, pastu cari kita dua kelak.
0: Memang baru tahu di mana Labuan penyumbang untuk ekspor tuna yang untuk di Malaysia sebenarnya. Dan kita sebenarnya pun dapat bangga dengan Malaysia tu. Macam di Labuan ekspor macam tuna, lada, macam Sarawak ekspor ada terbesar juga. And then yalah, mungkin tu tujuan Maha diadakan.
2: Yes, itu harapan kita. Memang kenapa kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan untuk memilih Labuan sebagai satu lokasi. Jadi program ini memang satu program usaha sama, dan kita dengan harapan inilah untuk mengangkat Labuan ke dalam industri food security ini. Dan berkaitan yang tuna tadi tu pun kita tengah dalam proses untuk berbincang dengan pihak syarikat dan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk mewujudkan industri pengetinan. Pengetinan tuna. So industri pengetinan ni adalah satu industri yang sangat penting. Bila berlakunya suatu krisis, makanan dalam tin ni merupakan satu sumber yang penting juga.
0: Makanan terakhir untuk kita sebab semuanya. Okey, tadi Datuk ada sebut tentang membantu bagi mereka yang mengusahakan sesuatu produk atau lebih senang kita pada usahawan. Okey, jadi macam ni, mereka tu mencuba nasib jadi usahawan tapi buntu. Buntu mau majulah sila bimbingan ke mana arah mereka?
1: Mau cari siapa?
0: Di zon mana?
2: Untuk usahawan-usahawan yang perlu bimbingan. So kita pun ada menyediakan bimbingan, bimbingan usahawan di zon 5. So di zon 5 tu nanti kita bawa juga agrobank. Agrobank ni memang dekat dengan food security dunia ni, aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan dan peternakan. So kita akan bawa mereka ke situ dan agrobank akan memberi pocket talk. Apa-apa perkara yang boleh dia bantu kepada mana-mana usahawan yang baru atau yang ingin mengembangkan apa ni aktiviti mereka yang sedia ada lah. Dan termasuklah berkaitan dengan apa ni yang saya sebutkan tadi, yang TVET pertanian untuk anak-anak muda yang untuk mendapatkan di mana dia patut pergi untuk mendapatkan pendidikan mengenai dalam bidang TVET berkaitan dengan food security.
1: Okay. Jadi yang suka membeli barang biasanya tadi mak-mak juga bawa anak. Ni mak-mak pula nak happykan diri dia ni, Datuk. Mestilah mak-mak bawa duit lebih. Okay, jadi kalau nak membeli ni, apa sebenarnya yang yang boleh Datuk kongsikan lah untuk mak-mak di luar tu? Nak beli apa, beli di mana selain daripada jualan rahmah tadi tu?
2: Okay, untuk yang mak-mak yang memang berminat untuk membeli belah ni, zon 5 kalau kita panggil zon usahawan PKS dan belia ni, di situlah tempat yang terbaik ya. Macam-macam produk yang akan dijual di situ, yang dibawa daripada Sabah, daripada Sarawak, dan mungkin dari Semenanjung mungkin ada juga sedikit ni akan di situ. Selain daripada di kawasan Empire Makanan di zon 6 tu lah, untuk menikmati ni Juada di zon 6 tu.
1: Zon 5 ya, jangan lupa.
0: Zon 5 jangan, zon 6 makan-makan.
1: Kalau bapa-bapa zon apa?
0: Zon 6. Macam bapa-bapa macam kami tu memang suka makan tu.
1: Suka makan.
0: Makan tu.
1: Lebih baik bapaknya makan, anaknya main.
0: Anak main. Main main kuda. Maknya beli barang. Kami tu makan. Zon 6.
1: Ya, namanya bapaknya tengah stres lah tu. So dia fikir duit banyak keluar untuk mak dengan anak.
2: So ini yang program di ni ya. So sepanjang hari 23, 24, 25, 26 tu nanti, di setiap zon-zon ni pun ada dia punya aktiviti masing-masing. Ada pocket talk dia, ada bimbingan, dan ada juga yang di pentas utama. Kita pun ada beberapa program juga seperti kuis, kahut, persembahan, ada juga. Dan di sebelah malam, program kita ni akan bermula jam 10 pagi sampai 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam.
1: Okay.
2: Dan di sebelah malam pun ada pertunjukan apa ni, tarian tradisional, ada persembahan, dan setiap malam lah
1: pentas kebudayaan lah ni.
2: Pentas kebudayaan dalam malam.
0: Macamnya begitu mantap rancangan Maha 2006 Labuan. Dahlah Labuan pulau yang orang kata
2: pulau tu, yang indah.
0: Indah. Dengan mungkin kami berenang, suka berenang tu.
1: Tapi Leo dah pergi Labuan, kami belum. Jaga awas.
0: Itu dah masanya. Ujung bulan tu.
1: Boleh ambil cuti awal.
2: Program apa ni, Maha ni bukan saja tertumpu pada industri pertanian, peternakan dan perikanan atau food security, tapi kita pun kelibatkan juga berkaitan dengan agro tourism, pelancongan di Labuan. Betul. Sebab Labuan ni kita panggil dia sebagai Pearl of Borneo kan. So, banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh kita pergi untuk jadikan pusat-pusat pelancongan sebenarnya di Labuan. Kalau sunset pun di Labuan ni memang yang the best.
0: Memang the best. Sunsetnya dengan warna oranye-nya.
2: Sunset dan kita ada juga yang apa ni, pulau-pulau yang berdekatan.
1: Okay. Jadi si berasal Leo kan dah kita mau berakhir, tapi tak apa Datuk. Pesanan terakhir Datuk lah sebelum kita berpisah untuk sesi temu bual. Kalau yang terlepas pandang siapa, kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM lepas tu tengok semula. Jadi sebelum berakhir Datuk, kata-kata Datuk.
2: Okay, kepada pendengar-pendengar Miri FM, saya menggalakkan untuk datanglah beramai-ramai ke Labuan pada 23 sampai 26 Julai ini untuk sama-sama kita meraikan Road to Maha 2026 Labuan, di Labuan. Sebab di situ nanti pelbagai aktiviti, pameran dan juga jualan yang akan diadakan sepanjang tempoh 4 hari program ini.
1: Tapi so, Datuk, saya tengok tadi sebelum Datuk sambung lagi, katanya ada artis tak?
2: Ada. Kita akan bawa beberapa artis daripada Sabah dan juga Semenanjung ke Labuan untuk persembahan di sebelah malam tu lah.
0: Artis top lah. Memang top.
1: Tak boleh kongsi seorang ke?
2: Buat masa ni saya tak belum dapat ada maklumat siapa yang di ni yang confirm dijemput. Tapi nanti kita akan kongsikan dalam website JWP dan juga agensi-agensi yang lain. Kita akan kongsikan keseluruhan program yang akan kita laksanakan nanti.
0: Tapi yang penting artis-artis dari Sabah Sarawak yang top dan di Semenanjung pun ada turut datang. Maksudnya kita kena kita mau pakai darat ke pakai flight?
1: Terpilih pula apa namanya, kalau dari Labuan mesti pakai express Datuk kan.
2: Kalau dari Miri naik flight lah.
1: Naik flight lah. Lagi senang.
2: Naik flight kalau daripada Limbang Lawas. Sabah tu pakai ferry boleh, express boat boleh.
0: Tapi yang macam DJ Syaz tu, dia akan membeli. Dia akan mak-mak.
1: Pakai apalah?
0: Pakai kereta aja.
1: Pakai kereta.
2: Boleh. Kereta boleh. Ada Miri drive ke
1: Sabah.
2: Boleh.
1: Betul.
0: Kepada rakan-rakan kita di Brunei juga dia boleh. Pada badan di Brunei juga boleh dah ke Mahi, ke Labuan tu 27 23 hingga 26 Julai 2026. Okey. Terima kasih kepada yang bahagia Dato' para Bayi Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan.
2: Ya, terima kasih juga kepada DJ Leo dan DJ Sas yang membantu saya bagi pihak Jabatan Wilayah Persekutuan untuk berkongsikan program Road to Maha Labuan 2026 ni.
1: Adakah ada lagi tahun depan rasanya ni Datuk?
2: Road to Maha ni dia buat 2 tahun sekali. Kalau boleh kita akan cuba terlibat ni.
0: Mana dah tahu kita dua diterbangkan ke Labuan lagi. Kan tahu kan?
2: Boleh. Di alu-alukan.
0: Okey. Apapun Leo nak belanja Datuk lagu lah. Okey, satu lagu ni untuk Datuk. Lagu saya dah tahu Datuk ni orang lama.
1: Orang lama. Jadi
0: mesti nak lagu lama. Kan? Sebab Datuk pertama kali ke Hati Miri. So kita adakan dia dengan lagu lah.
1: Boleh.
0: Lagu Dendangan Hati Kau Sendang Berdiri Bulu Romaku. Terima kasih Datuk.
2: Terima kasih.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Throwback 8 pagi, ini yang
5: betul lah kan? Betul lah.
6: Memang kita tu pelakon.
5: Kita pelakon
6: kehidupan kita.
5: Kita di

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: Okay, bagi Miri Afang.
1: Selamat pagi semua. Ada Ramadan, okey lah. Ada music video untuk Tiara. Yalah, Leon pun kan. Halnya tadi.
0: Okey, shout out hi untuk semua sahabat Miri Afang kita.
1: Terima kasih untuk sidaknya. Setia ya, Leo. Dari tadi ya, Leo.
0: Okey.
1: Dari pukul 9.
0: 9 pagi sampai ke jam 12 tu kelak.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sebab apa kita main lagu-lagu Jiwang. Memang... Leo dan Syaz selepas pukul 10 memang lagu Jiwang.
1: Ya, kami padangkan sidaknya tadi Leo. Masa kita keluar kami padang, boleh je kami doa Leo main lagu. Tapi dengan syarat share live kita doa ada KTT. Lepas ya mesti tap-tap screen.
0: Tap-tap screen.
1: Mon screen yang si di tap-tap si berjalan. Si lah kami doa mau. Rui lah kami doa main lagu.
0: Biasalah. Di jam pertama, jam ketiga, 15 minit yang pertama, Leo dan Syaz akan mainkan lagu paling Jiwang untuk kita orang. Sebabnya pukul 11 lah ibu-ibu akan masuk ke dapur. Ayah-ayah akan ke sekolah untuk ambil anak sahnya.
1: Ya.
0: Tamialah ibu-ibu dan ayah-ayah tu dek. Sahnya akan Termenung dan mengenangkan kisah silam.
1: Sebab apanya tenaganya dah habis beliau dari pagi kan ya, non-stop pula kerja pukul 10 dan waktu puncak orang bekerja ya kan Leo. Jadinya mestinya mau release stress sikit. Macam kita dua tadi pukul 10. Pukul 10 tadi non-stop juga kita dua. So kita dua mau release stress kita dua. Slow down sikit. Macam tu tadi dah bertenang 3-2 gigit lagu. Barulah alhamdulillah dapat charge balik.
0: Sebab tugasan seorang ayah dan ibu ni bermula jam 5 pagi.
1: Betul. Kadang-kadang lagi awal
0: lah.
1: Kan?
0: Lagi awal lah. Bagi macam kita Syaz memang kompak lah.
1: Kompak lah biasa dulu lah zaman anak-anak masa sekolah pukul 4 kami dah bangun. Pukul 5 nya pula bangun. Anak lah maksud kami anak lagi bangun.
0: Macam kita orang macam ni. Kita orang pukul awal ke si? Okey 0854-23634 untuk kongsikan kita orang bangun awal ke ataupun orang kejutkan kita baru bangun.
1: Mesti ada jamnya berbunyi tapi si bangun ada juga.
0: Ada sampai berdeit yang pun alamnya sia. Sampai 10 kami kami Syaz kami itu jenis yang dengan benarnya kan bangun.
1: Bangun terus. Cepat ya. Cepat bertindak namanya.
0: Okey, kita dapatkan bagi kita apa kata setnya.
1: Siapa tu?
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Sapia. Ya,
2: bersama di Miri FM.
0: Ya, Sapia. Apa khabar Sapia pagi tu?
2: Best lagu Jiwangnya.
0: Best lah.
2: Kita suka lagu Jiwang kan? Lagu lama-lama.
0: Kita di dapur kan itu?
2: Di dapur. Biasalah. Tak nasi. Lauk.
0: Lauk apa kita masak itu?
2: Kari ayam.
0: Kari
2: ayam biasa aja. Macam sayur-sayur kampung. Cemia, paku pakis. Kampung, cemia.
0: Sapia, kami mau tanya kita Sapia. Kita bangun awal ke ataupun orang pun bangunkan kita?
2: Kalau biasa saya...

0: breakfast. Rehat untuk breakfast lah. Macam masak air, buat air kopi, buat kopi. My kakak buat. Ada tolong-tolong juga lah kadang-kadang.
1: Bagus saya. Apa juadah, juadah hari tu, tengah hari tu, juadah yang apa kita sediakan yang paling best?
0: Biasa-biasa kami, kadang-kadang mai kakak sayur rebung, lemiding, tapuk pakis, macam ialah. Kalau tengah hari ya, ada lauk lah, macam ikan goreng, ikan lempah, asam pedas. Ini kari ayam. Sambal sate kelupis.
1: Teringin dah rasa masakan masakan sapiah.
0: Yalah. Kalau teringin hari raya datanglah.
1: Ayalah.
0: Pukul 2. Mungkin kita simak rame-rame si. Rame-rame bagus. Bawa kawan-kawan rakan-rakan. Kami tunggu kita abang ya. Sampai tidur-tidur.
1: Kan kami duty mas saya.
2: Leo jaga menjaga kita, markas.
0: Apa topik kita tadi?
1: Topik kami senang je. Topik tadi bekerja di rumah ataupun bekerja di ofis?
0: Kalau kerja di rumah ya macam orang... kalau kita bertanggungjawab, bukan bertanggungjawab, macam kita ada kerja yang kita kerja yang mesti kita mau bangun awal, mau turun kerja, kan? Takut akhir. Kalau di rumah ya, mungkin ada awal, ada akhir. Takutlah biasanya kalau Sofia bangun awal lah, solat subuh dulu. Kalau macam kalau kita macam kerja kita sendiri akhir awal siapalah kerja kita sendiri. Kalau kita kerja di office takut kena dimaki orang, sekejap awal sekejap turun, sekejap awal sekejap akhirnya turun, sekejap pendak orang kiri kanan. Satu tip lagi, mulut orang cacat kena mulut murai akhirnya turun. Ni tahu ni kita tahu alam orang, masalah orang akhir awal.
2: Benar.
0: Benar-benar DJ Sas patut kerja sendiri.
2: Benar pada kita.
0: Kalau dulu-dulu lah, ada 2-3 tahun, 4 tahun lah. Kalau dulu-dulu, kalau Safiyah suka jual buah. Macam-macam lah, buah pisang, buah kueni, buah mangga. Mai kakak jual buah. Kakak saya yang sulung suka jual, bagus kerja sendiri nak. Kalau silaku ya, no ya lah, disembelih lah, dikupak.
2: Benar.
0: Buah terap kami ada, buah terap kami ada, buah gelimbing, kadang-kadang luruh dibungkus dengan plastik. Suka minat berkebun, mai abang suka berkebun, kami minat nak berkebun lah lagi dulu. Buah terap macamnya, buah jambu dulu. Kalau buah jambu ya si habis makan jambu air ya, jambu air merah ya. Memang minat lah.
1: Mama
0: suka berkebun, mama suka pun berkebun, mai kakak suka berkebun juga. Mai kakak ada patate yang kita sebut tadi ya. Yang ada yang orang-orang berjaya apa ya?
2: Yang maha tadi ya.
0: Usahawan berjaya jugalah, tapi di Limbang. Adalah ada minat-minat berniaga lah. Macam-macam lah yang negangnya, macam komplek. Popia,
1: semualah
0: kan, popia tahai, patek apa tadi, isi ketam goreng,
1: kek
0: lapis, mai kakak lah.
1: Sapiah, kita pilih maksudnya kita pilih kerja di rumah lah.
0: Kerja di rumah je bagus.
1: Kalau
0: dia ada Sofia kerja-kerja tolong-tolong orang. Memang Sofia ada kerja lah, ada tolong-tolong orang juga. Orang panggil kita tolong kan. Berpahala tolong orang, ada rezeki. Itu rezeki yang sentiasa terbuka. Di desa sah.
2: Benar.
1: Okey Sofia, terima kasih Sofia.
0: Minta lagu.
1: Lagu apa?
0: Lagu lejuk tu dengar. Buat DJ Leo. DJ Leo demam bola kah?
1: Demam bola.
0: Tetap kesian you. Buat DJ yang bertugas dua-dua, DJ Leo, DJ Syaz, DJ Mall, DJ Syahidah, DJ Pas. Kan tidaknya bertugas hari tu nak sebenarnya lah. Tukar-tukar lah.
2: Tukar-tukar
0: DJ semualah, DJ Tia, Pak Jojo, DJ Rizal semua.

0: Saya nak sebelah Setak keluarga Kak Sadah, Setak keluarga Limbang, Kak Nas dan Mudi, Wabasah pada Limbang, Zofi pada Kucing. Minta lagu ah, minta lagu.
1: Lagu dia apa?
0: Orang yang sama sudah terluka.
2: Rindu orang yang sama.
0: Orang yang sama.
2: Tapi alhamdulillah kini tu kawan tu fleksibel Leo. Macam kita lah, kita yang kerja kerajaan kan dah dilonggarkan hingga pukul 9. Jadi sikit salahnya boleh balik pukul 6 pun.
1: Boleh.
2: Tapi sikit kenyataannya sih semestinya datang awal kau mula kerja. Ya bukan saya katalah, ada yang kata.
1: Kami pulang jauh, awal-awal kami.
2: Jangan kecam orang lah ya, Cak. Okeylah kita tak hilang. Siapalah dengar lagu lo kita dua.
1: Kita dengar lagu dulu. Lepas tu mungkin Leo dan saya akan buka kata Alian lagi untuk kita orang yang pilih kerja di rumah ke kerja di ofis. Ni sikit kita umur.
2: Kita dua dengar dua lagu dulu Leo.
1: Okay.
2: Kau tak bisa dengan ku tak bisa dengan cinta dia. Pastu okey
1: dia. Game bagi.
2: Dia FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda berada di Zon 2. Solat fardu zuhur tengah hari ini masuk pada pukul 12.32 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam, subuh 5.06 minit pagi esok, dan juga syuruk 6.20 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ia masih pada mangkang dari Ola Chance Game Pagi Media FM.
1: Lagrimita le sapia. Sayang orang sama. Cukup okay, lah. Letih dah saya keroke.
0: Kita dapatkan pemanggil. Okay. Nak mau tahu juga. Nyatuk suka.
1: Apa sebenarnya?
0: Suka.
1: Makan
0: suka,
1: gaji?
0: Bukan makan gaji.
1: Apa?
0: Suka bekerja di rumah ataupun di ofis.
1: Baba, jumlah je. Malam.
2: Apa khabar DJ?
1: Khabar baik.
0: Tok, sekejap kami tekan lo. Tok orang mudik tu.
1: Kalilah.
0: Dulunya di Pujutnya.
2: Bukan.
0: Piasau. Oh, Piasau. Tahu dah siapa pun pun suara tu. Tu Afsah tu.
2: Aku tak dia Pujut, aku Piasau.
0: Oh, Piasau. Duduklah dulu. Suka ambil motornya.
2: Apa khabar DJ?
0: Sehat. Sehat, Fia. Kita apa khabar itu?
2: Ada ngaco lah suara DJ tu.
1: Kena. Kena lah.
2: Jap di mikro balik.
0: Lain bunyinya. Ui, lain bunyinya.
1: Double bunyinya.
0: Double lah. Mungkin Tuhan. Tadiannya ataupun wendah tak Agus. Agus. Okey, kuasa 85 4 2 3 6 3 4.
1: Last talk sebelumnya okay. Ya.
0: Hello.
2: Tu okey.
0: Apa khabar? Saya dengar kan?
2: Okey.
0: Afsah, kami teruskan topik kita begitu. Okey, kita pilih kerja di rumah kah, kerja di ofis?
2: Di rumah.
0: Nyatakan sebabnya.
2: Sebabnya di rumah kita boleh tengok dapur. Pertama, keduanya kita boleh kemaskan rumah sambil bekerja. Kerja rumah siap, kerja kita sendiri pun siap.
0: Okey. Ketiganya?
2: Yang lain, paling bestnya di rumah lah.
0: Oh, best. Okey. Tidur sih?
2: Tidak, ingat memang ada. Ada masanya itu tidur. Kerja mesti siap dulu lah.
0: Maksudnya kita pilih kerja di rumah lah.
2: Harus kerja di rumah. Walaupun kerja di luar, balik rumah memang ada kerja.
0: Yalah, sebab golongan ibu-ibu tu lain. Nya kerja. Di rumah punya kerja. Nya macam 24 jam.
2: Ya, aku memang ada dek. Bertugasan ibu tu memang ada. Tiada berhenti kerja. Buka mata memang ada kerja.
0: Memang buka mata aja dah fikir pasal kerja.
2: Kami kena tu, kami tunggu DJ datang mudik je. Kami mau kerja DJ.
0: Okey. Dan kawan dari dia ada orang mudik yang madah namanya Afsah. Nya madah yang belanja kami orang Mi Budi.
2: Insya-Allah.
0: Adalah kawan kami ya namanya Afsah. Kita kenal tak?
2: Kata kali dah kami jumpa DJ dia tu. Okay. Tapi kami kali tu kami mau jumpa semua DJ lah yang datang.
1: Boleh.
2: Yang baru, yang lama. Tapi yang lama yang dah pencen apa? Lama dah tengoknya.
0: Kami tu dah mau pencen dah.
2: Yalah, jumpa tu lah sekali tu. Tak tahu lepas ni jadi tonton terjumpa.
0: Boleh. Kita berkayuh tonton si.
2: Kami
0: Mau berkayuh
2: dengan DJ je.
1: Boleh.
2: Banyak DJ mau jumpa kami bah. Sebab nama ada 2-3 kali mudik tu. Mengaku yang dalam Miri FM. Jadi kami akan terus kami nak kenal diri kami sebenarnya.
1: Bagus. Yalah yang terbaik.
2: Kita nyatakan akun. Kami dari Miri FM. Kami dari Miri FM. Okey. Kalau tidak mau jumpa sama. Dari pukul berapa DJ buka, pukul berapanya salam-salam dulu. Kami akan teruskan cerita.
1: Ya. Ngam.
0: Ya, bubis.
2: Tahun lepas, tahun yang lama-lama lepas, kami ada hadiah dari MFM, ada kentola, ada gelas, macam yang kami simpan di hati kami di rumah.
0: Memang. Okey.
2: Kami semua mengaku nama orang. Kami mengaku nama kami sendiri. Kami jumpa.
0: Afsah memang kami kenal. Memang kami kenalnya suka mak motor. Dulu lah.
2: Masih motor.
0: Bayangkan kami hon-honnya. Sirangga
1: kiri kanan no.
2: Biasalah kita pemandu yang berhemah lah.
1: Benar.
0: Okey, masih usah sebab dah aku.
2: Tentang lagu boleh.
0: Lagu apa?
2: Kalau ada helikopter dia main enggak?
1: Oh, helikopter. Okay, helikopter boleh, boleh.
2: Hari ini yang dua, jumpa dia mudik lah. Kami akan kena di kami sedekat-dekat yang dengan DJ.
0: Okey, boleh.
2: Terima kasih.
1: Okay, bye. Bye.
0: Okey, Hafsah orang yang ceria. Begitu. Okey, nampak gaya kita dah di penghujung siaran tu, Syah.
1: Ya, saya berasa udah meh pulai metua tu.
0: Ah, pejam celik, pejam celik. Oh, benar, saya berasa dah ketik kerja kita orang di rumah ya. Tapi topik kita begitu, kerja di rumah pun sama, sama kerja di office pun sama.
1: Betul.
0: Punya tanggungjawab, punya tanggungjawab yang ialah tanggungjawablah.
1: Ialah janganlah bagi tanggungjawab walaupun disuruh kerja dari rumah. Ya penting kerja dari rumah, kerja yang disuruh ya buat. Kerja rumah kita pun buat.
0: Betul.
1: Jangan sibuk buat kerja lain jadinya kelak.
0: Macam sasoknya kerja kerjanya di dapur. Masak.
1: Masak makan. Masak makan.
0: Macam
1: dia nak sehat.
0: Macam kami sama aja. Masak, menyasar di rumah aja makan. Ni gaya.
1: Disuruh zaman PKP tu lo, Leo ingat sih kita disuruh orang merakam pola-pola program apa kan. Kami pola rekaman siap masuk bunyi manuk. Ya baru kerja.
0: Ya dulu, zaman dulu, zaman begitu.
1: Jangan minta lah, jangan minta balik kembali kepada ya.
0: Zaman begitu, menang siapa keluar rumah. Time tu, abang kita orang dah diberi peluang untuk work from home. Gunakan kesempatan, gunakan masa tolak kita untuk mengimbangi family dan juga.
1: Betul, di mana-mana pun kita boleh bekerja. Ya, semuanya adalah satu je kuncinya, Leo. Disiplin.
0: Yes, betul.
1: Ya, disiplin. Okay. Jangan ada nyaman sih dah kerja di rumah. Jangan. Di office pun sama juga.
0: Okey, kita dah 30 saat. Okey.
1: Okey, jumpa lagi kita minggu depan hari Rabu. Tapi Leo hari Sabtu.
0: Okey, seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman. Tambahkan manisnya dalam
1: senyuman.
0: Yeah.

0: 95.7 FM di Lambe,
1: 98.0 FM di Bandar Rebin.
2: Dia ada pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nak buka berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching. Kena ke hari 4, hari itu 9, 7 tahun 2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke Tegalnya, Raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nanggup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikenang ngeman sang ke penau, kena ngada ke modal mensia ke landi. Ngenak penau tu, Raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawak sidap bergulang gau Sarawak Energy Berhad SEB dikenang ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk Bab Pengurami Anugerah Pemujur Vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke diberjalai ke Raban vendor di benua tu, kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

Berpengawal ke Sebakar, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang di dekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua tu. Yang ada ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak, ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua tu, ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian, diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang di sadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun.

0: Sukun ke diberi ngagai palan pelajar ngau gerempuang ti ukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelatika. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia ngau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih dipejalai ke engau endak putus. Sapin Menteri Pemabekebun ngau komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawak ke ngatur sekolah jak tang megak sama bolehnya mengadang ke pengawal pelancar di kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si tilalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai. Masih ke jakutu berpengawal nur nyerah ke cek MRP bak sebi senter yang di Serikai. Berpengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu di tu, ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Bapak pengawal ke sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban Anambia ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke sawup ke diberi Raban Anambia megak ulih meri pengurang siang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari ti nyukung polisi ngau pengawak pemansang tulis merik pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 ikut kaban baru parti mesti nerima kad kaban SUPP. Gaknya ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bakal selama ngelah hari kita ungkap hari 4 begulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mai beringat manyuh kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mulai 5.7 FM terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Bergulai sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

selamat ngelari kelebagi semua bala pendengar kita yang serito begulai ngaku inya DJ B talk ke Brenda yo bawa ngelah tengah hari ya tentunya terima kasih ya ngagai bala pendengar laban udah milih kami pengelola program hari YFM miri kelebagi serito nanti ngan empat begulai ngau pengelola program di YFM miri inya kena 9 hari bulan 7 2026 jadi ngarap ke berita bala pendengar kita serito mana gaya hari kita di miri pen cukup mana ya bala pendengar perencing baka ke baka inudaranya me aneh pendengar perencing gaya hari kita di miri ke serito ya. Jadi tusun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita bugulai ngau yang berhormat Datuk Penguam manggil yang berkawan ngau program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu paling ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita jadi sarito sapa temuai bak program ruai kita tentunya mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pen sigi urang miri ne jadi pian megap temuai jutu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami ninting hari 4 di YFM Miri.

0: Are radio analog ngage digital dunia penyiaran diato nyao majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kumemiri ngokuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segolain sejalan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Ya, nyak siti program atau ke kita ada tu benung heboh nih bala peninggal kelebih lagi ya nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mana datang nang acau hanya di kita nemu dia tu mangku adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final hanya di sekali lagi bala peninggal tentu ya kita berasa sinu ati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu okey. Jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu hanya di kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega inya jam 9 pagi inya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi hanya tusun jadual quarter final berengke hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah ke alai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh peket tu besar yang agik ngau sengit agik balap dengar jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup mengenak cara online ianya mengenak aplikasi ke sudah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidak yang tang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung pepekit ke diatuk ya jadi kita rai nandai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik penguwa jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua wah Melaya ya berapa hari tu ne kira ke escape me kami dua ne ada bisik Brandbusters okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM biri bakal ke tengah hari tu jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala tau ke FIFA World Cup
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Peninga wa FM bisik berita mana. Diatu nuan ulih mendeng ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Diatu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia to ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery.

Mirih bakal ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke Terubah, pesan Rabat, datai hari Melaya anak seribu, madah ke pemati anak ya, yang niang langi anak berendam, udah nadai, kena hari 8 dari bulan 7, ianya kemarin jam 4 setengah lemai. Jadi malam dekat ngintu babala mayuh kena lemai hari 5, ianya kena 9 hari bulan 7 2026 di Fusiu Jalai Nyiku di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau enti mau katibas di Nanga Mesau Katibas, Nanga Nayai Katibas, Kerangan Rangkang Katibas, Tapang Nawi Katibas, pemegak di Nanga Ancau Katibas, Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kabar belayan ti ngelalani yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi, penerang ti silia, tau terus bergigak, ianya Melaya anak seribu, tau ke terus ngagai pengawak dekat diatur, ianya di Fusio Jalai Nyingo, kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemarin nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7. Jadinya pesan ke Cuba, jadi pesan ke Siti tu, datai hari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung hari rumah Layung Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban layan Batang Sebungan, pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, Sembempam Tasik Bala di Tatau, pemegak di Saih Putih, Niah serta Kampung Melayan, Kebukai ke Sebarang Alain Dua. Pesan tu madah ke ex-cegu Nurian Anak Timung, tau ke Apai Buyung. Ianya ex-cegu Nurian Anak Timung, tau ke Apai Buyung. Udah nadai jam 10 pagi, kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Jadi niang tu dekat di sungai berumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah, lalu dekat Dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit lalu ngupas entebalu, datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadik ya, madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang menyadik ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga, ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke Apai Raun. Jadi pengawak tu dekat itu babala mayuh kena, ianya pengawak ngetas ulit tau ke ngupas entebalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusio Batu 6 Jalai Nyambau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di Kuching, Serian Kampung Geragan Tekalung Kampung, pemegat di Geragan Seruran Kampung Geragan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang, pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri, Ngau di Brunei. Jadi penerang ti silih tau giga, Timuti anak jaga, Berlumbur kusung, 1090-9627 tau ke bergigak ke Roland Gadang anak Henry di 011-862-2422. Jadi kita sebenar nampung baru pesan ke Bukai, kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik balik dengar hari titi tu.

Ia hanya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke sekali tu, pesan ngetas ulit ngau muai antar balu data dari geruna anak jawi ngau segina anak jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antar balu niang apa ya. Ia nak jawi anak ujang tau ke apai geruna dari rumah pengulu ubi anak gudul di berangan paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit Lima di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ti ngelalan yang jawi anak ujang tau ke apai geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai pelilih menua berengan paluh. Pia megak di rumah jinga anak igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah wun anak iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Muruk Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak liban menyadik di tuah bawan Kenawin. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadik kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadik Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Resibu Sarikai serta Balabukai kena uliah di rintai di ke ditup. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antar balu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai geruna anak jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke seginang anak jawi tau ke indai sata berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin madah ke pemati apa ya nyak Britin anak Jali ya nyak Britin anak Jali tau ke apa Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ya nyak hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak sari tu di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung lalu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jelalung Tinjar Baram, pia megak gudang Marudi Ngaudi Miri lalu nuju semua kawan belayan kena lah di rintai di tu. Kenglalan yang Britin anak Jali. Ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelepon ngagai Ida. Ianya anak niang bu berkusung 14969-4504 tau ke berjambal. Ianya di lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu ianya datang dari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ayah ianya melaka anak biju ianya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian 4 buah rumah pia megak simweh 4 buah rumah San Semanju Nyatu 2 buah rumah. Pia menggak di Lansing, Pudai, Sebeliau 2 buah rumah. Bua, Merbung, Sungai Menuang, Tiktok, Kerangan Mung, Sungai Ara, Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang. Kenglala ni yang Melaka anak biju.
Jadi niang tu dekat Dinto Bala Mayuh kena malam 8 hari bulan 7, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, nampuan baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, geruda anak nyaring. Tau ke dikangau orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat di itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat di itu malam 9 hari bulan 7 inya hari 4 hari tu. Lalu di anjung hari 5 inya pergila 10 hari bulan 7 2026 lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambia mirinya di pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai Barun Pakan miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangul Sebauh Bintulu, Kotak Skimbi, Sungai Rusa, Sarikai, Pemegak di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kabar Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silik tau bertelipun dengan jarun kabar di 019-730-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya nyemanggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lubuk Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabam Layan, kenalah dirintai ditok kenglalan yang manggat anak kandau, yang manggat anak kanau. Jadi pengawak ngintu babala mayu inya di rumah menuh nangga 3 atas di Lubuk Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena 9 hari bulan 4 inya sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinga anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat di 013-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita dekat meneng ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil inya bekaul ngau program Baram Regata dekat dia tu ujung bulan tu lagi neh. Okey, jadi malam ringam kelibangi ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretok neh. Ok jadi terus meminang siti lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Mesih diberi nama Genggam Siti Pengerindu.

0: Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari peningah. Mereka baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari. Kau kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betulah bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak kelalu megak nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ke tengah hari itu megak penatai ya bisa mai berita mana nyadi kita penemu barang berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah ke nyadi nyadinya kita mesiat minam ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau ke ya datu nyadi aku ninga baram regata atau ka diatur kita ujung bulan 7 jadi minta nuan nerang ke berita atau ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke daik kita berpikir berlumba semua terdata yang kau mereka bisa diatur kita buat dataran Marudi.
2: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur minta ampun dengan rakyat di Beram semua rakyat orang peminat Baram Regata di seluruh Sarawak tu laban Baram Regata 2025 tu kemari ia kepatut ia diadu kita dalam bulan 9 udah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku terkira kendak ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami udah bisa meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Baram Berkata tu kena 23/7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama cuma 24/7 tu lah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah awak yang melancarkan kembali kami powerboard competition. Lalu seharinya mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik grup kebisik di Beram itu. Jadi 25 hari bulan, ianya hari 5, kita, hari 6. Kita akan asuh Yang Rahmat Berhormat Premier melancarkan lomba perahu. Jadi sekali itu kita bisa reprise umrah siapa masanya tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30,000 first prize jarang kita
1: mulai hari ke 2017
2: hari kuda. Jadi selain renyak kita juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, baga pertandingan karaoke, pertandingan kebukai dataran di Merudik tiap-tiap malam. Jadi berkenyak mega aku ngarap ke semua pendengar baik kita itu dari Baram ataupun dari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat berpekit perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak dari kayu atau fiber board jadi bukannya maka power board tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower. Jadi tahun tu kita bisa kan ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayu lebih lagi sidak di Brunei. Laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar berkata. Kemungkinan kita kak ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kayaknya hari berlaku hari penghujung port horse ngagai Dewan Suara lah besar laban nak lama lagi kita kak ngeluar ke tender ngagak waterfront Hulu ke Siti ada lagi kile inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku beda pasti lain kena uliah kita yang ngadu kutanya serentak lebuh barang berkata tila. Jadi nambah kenya kami megang besi media ke tempat dia berjual. Apakah kuda jadi sekali tu aku dah ngasuh sudah MDM Majlis Daerah Marudi dia ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata dia sudah berjual bak dataran yang tadi dia tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami dia berjual tadi. Kenyak mega akunmu lebih maya tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat dok kita angkat kereta antara tidak cukup nyawa saya sengaja tang apa boleh buat lah keadaan enam makanya nanti merudik tu dah saiki lah kini yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu.
1: Jadi nyak kira ke penterang hari ya bang mada tempu peningah mekawa ngau barang regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 agai 26 hari bulan 7 atau ila ya. Yang nyalai peningah begnya ko jako randau ko ngau yang Rahmat Dato Doto Punga manggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau. Jadi sekali lagi mereka besar terima kasih lagi nuan Dato kau dia limpang ke studio mai berita. Terima kasih Dato.
2: Terima kasih, Pak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram Regatta 2026. Hanya diharap ke tahun tu dan penunggul nih. Balap ringa. Kelebih lagi kami dua geng dua bi. Bisa ngelicah ke lagi pengawal Baram Regatta. Kami dari WiFi Miri. Token Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai nanti nak salah aku 5 hari. Hanya di kelebih lagi ngagai kita ke bisi bakat. Dekat ngau carta kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mino Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal Baram Regatta tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh balap ringan jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Ninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi dekat meniang ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku sayang ke Benung Diatur ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya ramai amai sidak orang Sibu dia nah, ngarap ke orang Sibu gaya hari kita mana dia laban program Sarawakku sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih lagi bakal artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peringat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk ke Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tu tadi pengemeran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyerai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemendar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemendar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantang. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai kenyadi pelasar ngenegap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengraminya megak jadi saksi pengawal persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuh nyerta pengawal berbaris kelimpah hari pengawal nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 tu balap ringa tentu ya mayuh macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026 Jadi inti diperhati ke program kebisi di atur tok tadi. Jadi sehari tu kena 9 hari bulan 7. Nanti diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 bisik program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show, bisik paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7 bisik itu ni. Okey, 9 hari bulan 7 ini program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7 ianya bisik pekit Miss Test of Borneo atau ke pekit Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap dengar kita di Miri 9 hari bulan seri itu bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sigit bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni sitik bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentu ya di Miri mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini kat Berjalai. Kelab lagi kita ke Darah, kita ke Bujang dan mudi ke Berjalai. Kak Mai tahu yang tu tadi di tiang koran eh. Kita tak terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekap ke dulu beritanya balap ringa. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya hari Alon Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita dengar ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisik nyedia ke channel TV RTM bakar TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Aku Donny Lang, terus mendiang ke kami Bak 95.7 FM.
3: Seminar Bak YFM.

Sang Sarawak dia tu buat tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat buat

Cricket University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Tampak. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama malam peningga? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti sudah minta lagu tu. Nyari ngarap ke malam peningga kita ke minta lagunya terperindang meh. Kali bagi jam ke dia tu. 37 minit sudah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari. Bagi semua bala peningan yang terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri nintang hari 4 jam 12 dengan pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarakku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi sudah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawal dengan Miri Smart City Comment Center Center mengangkat ke pemanah pengatur menggeri yang di Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah. Jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek pengeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur pengeri ngenak teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif mengeri pintar tinggal nak teknologi ngau data dikenal ngeregap ke pengawak matau. Jadi pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur mengeri ngau cara ti lebih infection serta meruak. Jadi palan kemalan pintar tu dikarap ke ulih ngeregap ke pengawak nempak miri jadi mengeriti lebih pintar. Jadi piamaga dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ya, jadi hanya Siti program ti cukup mana kelebagi kita Datuk udah kamansang modern digital. Kebagi kita ke dia tu mayuh ngena cara kenyuan mana modern kebagi ngena AI kurang neh. Jadi ngarap ke utai tu baketu udah dinyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh bala belinga kelebih lagi kita mansang makin maju makin ke depan. Jadi mayuh agi utai tik dekat diubah jadi mana agi peransang agi korang eh. Okey, jadi tumuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program ruai kita tumuai aku udah di luar din sidak sebuat sekumpulan tu tadi udah hanya dia kediri buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke temua kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu dek kira kebisi orang madah ke live band asaikung lala kita ni nanti disebut ke live band alaman cira ABC 6 iku di finalis kita tok ketemuan kita ungkup minggu tu berprogram ruai kita. Okey, jadi seraya kita nganti dekat kangau pengeluar program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta madah megak au ari Marina Jara diberi nama keran kenuan. Nya keran ke siapa? Semina kita ajak nemu ne. Okey, jadi kita berperindang lagu ari kami WiFi Miri segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau ke hati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anam dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wang.

0: Ya, Siti Laku Hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama keran ke Noah. Namunnya kau lekal lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam tentunya program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat pengusi ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Hello, Bibi.
0: Nama berita, Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana?
1: Mana berita kami, Tok B?
0: Gaya hari di Sibu ke ni, Puan?
1: Angat.
0: Angat
1: berita.
0: Kira ke mana minyak ni? Labang program Sok Ku Sayang nyoba tiga hari berjurut ni?
1: Ya, nanti tiga amat. Berengkah hari pergi lah yang untuk ngagai. Hari Minggu.
0: Oh, ne. Okey, Puan, terus ke berkongsi ke program Surat Kuzai Tetu yang mayuh balap ringan kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih B, Dr. Brenda di Miri FM. Jadi pagi tadi bala kami tak tadi B dah namanya berdataran dia laban nyendia ke peringkat dikena studio mini ngagak persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana minyak ni?
1: Bakal di kapit serinya nyamain gayari kami dia nak selalu angat.
0: Nak selalu angat?
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Jadi di Sibu di tu peringat mayu. Sarawak Ku Sayang. Diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 aba dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami besi 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak kelebih lagi bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru 2 lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit yang minggu tok ba Sibu. Ambil Sibu ni yang ngagai serikai ngau dan nyak ke muka. Jadi namanya apa STS Sibu utai ke cukup mana dito peringa mayu laban dito ila bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang titik dua kedekuman kita dari Sarawak Pavilion ke mantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak dito. Lalu di sini megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak brand lah. Lebih lagi nampak kemayar itu nak, tidak akan mau berkawal dengan digital dengan inovasi itu cukup mana tidak ada yang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak itu. Ngau megak di sini kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi situ lagi aku ber-SKS itu. Saya utai cukup di klinik aku tak ada B. Hanya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di tak pemain tidak Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit darinya. Dari buka itu tak digigak aku pemakai.
0: Ya. Sigi amat. Kami di miripan yang sama menggigak pemakai.
1: Nga megak rindok megak medak orang mandang ke kerap pangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandik berperkara pengelandik jari itu ya. Berjual ke kapangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai ni ukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat tu tadi Brenda risik senaman larian kesihatan acara suka moden ngau megak suka rakyat pentas hiburan ngau megak di peraduan. Jadi aku dekat madah sengagai bala peningat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online Brenda. Laban ngambilkan pada ulun narik mayu ke orang datang ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Jadi pagilah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumbaton. urang lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat Berengkah Megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 ngentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 Berengkah hari pukul 9 pagi ngentuk ngagai pukul 3 ngagai hari lah berendau nyadi hari kedua tu nyak majlis perasmian Sarawak Tersayang nyadi maya tu ilak megak dia premier Sarawak Megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat Medak bala penyanyi kedik rinduk ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di Tok Megak di Sik Malam Budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang nak rasai kita lepas mayuh kerusi disediakan kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul. Percuma, ne?
1: Percuma. 5,000 bangku.
0: Ya, Ancik. 5,000.
1: Apa, ne? Berapa cepat dia dapat. Ya. Berkali pukul 8 malam. Jadi, artis tu tadi bakal tidak artis Cina kita. Ho Kastin, artis Ipan Mawan, artis Bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, ngamai lah agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah gaban DJ Sonic siapa nak ngalah nak
0: iya betul
1: hari ini FM mari sama ngau RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal sidak Bob Yusuf Melissa Francis pun isi kita kering ke Melissa Francis ngamai lah agak kebukai yang nanti kita dekat nemu datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Abrina. Jadi kami di studio mini nama keselamat dekat mic ke Randau ngamangi macam bala temuan kita yang ini pelbagai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nemu ngasili kita mesti ingat kesiaran kami hari studio mini Sibu FM pukul 9 ngajai 12 tengah hari lalu hari 6 YFM pun disek live terus hari studio mini pukul 12 ngajai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi berkenyak tadi ngau ngelansak megat lalu ke penduduk itu Brenda ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan e-peraduan di 99 isi prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah bisik megat namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya
0: sama tu nanti kenamu ni ku kami sebuat seninti kena ya segi nyari hiasan aja nya
1: bisa 11 sisi motosikal
0: mayu 11 sisi apa
1: jadi orang bukan orang sibuk aja orang kesemek orang ada kapit pula datang lah bagi kita penggunio. Jadi kita hari ini pun tahu datang kita.
0: Boleh nurun ya. Nanti masalahnya.
1: Datang aja lah bagi kita bisa jalan penggunio senang aja datang ke ngau kami buat SKS di dataran tuan-tuan ku bujang kita.
0: Ya, betul.
1: Cerita kadi baik ku hari sibu tu Brenda. Jadi pergi nak megak bisik berita ku kadi baik bala pengari kami. Hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke Station YFM. Okay, ngaunya pulai baru ngagen wan B.
0: Ya.
1: Lalu sama pilih ke pengawal.
0: Okay, okay. Terima kasih Puan Jenny. Okay, Puan Jenny kita ialah bawa dah berkongsi ke City Program. Masuk ku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 City motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia laban kerusi dia tentu ya semua percuma. Kira ke pelabak kaku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentu yang dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tak kengerica kaget penguat serokku sayang di sibu jadi nama dantik kita agak sama-sama beladatai munyi ke Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun ok jadi sebenarnya kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku Thomas Lobo Banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutu ku ke beri lekat aku mereka aku terbaik tu ukai tu sekapa terbaik tu mek lambai kita daya ikan ini pelindung kita mengapa kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan terpengira bangsa agama ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang menjelak diri ngalai sama meh bala kita merasa diri empu termasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat ulin jadi lempung semua jakuk selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk kita datuk.

0: Kitai. Nintiang Adi 4, berengkah Adi pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Rabani Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tau ke di titik kumpu search jap berendayo bisik terus bisik live siapa temui kita hanya ya uji hello hello mimit dulu you kesal gaman si nak sebuah waktu pernah kau
2: hello
1: hello Nanda ino tu yo, bala yo magang-magang sari tu. Okey, jadi minta madah ke diri, sikut-sikut dulu, belum bahamai kita, lama kita tu satu, enam ikut kita di tu. Okey, kita berpun hari siapa dulu?
2: Hari aku pun tahu. Nama tu, lalu nyebut menua dream pula tu.
1: Oh ya, mesti. Lama mahu peminat kita, kita non-muni hari ni penatai kita deh.
2: Okey lah, aku... pada kedarin bola aku tu Dixon Boss banyak menuanya Ri Suang
1: orang Suang saya tahu
2: keyboardist kelemayan band komposer dan producer sekali
1: kira kurang kuat betul ne
2: ketuai kelemayan mega
1: ketuai okey kita terus ke dua siapa okey minta semak ngau mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar
2: taklah okey
1: ya
3: halo aku Frederick. Aku selaku drama kelemayan band. Asal aku sikit nangari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Tau orang Miri.
3: Drama. Okay. Sebagai drama. Okay. Terima kasih. Kalau ada minat lagu kami.
1: Aku. Okey, kita terus ke tiga.
4: Selamat apa tu lemai tu.
1: Ya.
4: Okey, selamat lemai aku vokalis kelemayan band Alexander atau boleh Kang Wawat ke? Okey. Menua asal aku hari dua tempat lah. Ayah ke hari apa yang kumurudai. Dia hari naik ku hari Brunei. Ini aja.
1: Bisik campur orang Brunei. Vokalis kita. Okey. Siapa lagi? Mayu Sida Tok. Okay. Mayu Sida Tok.
5: Hello. Aku bisik kelemen band. Jonas. Tahu ke kau korang ngapui.
1: Ngapui. Ngapui.
5: Sama agak menua pun lebih korang ngau vokalis juga.
1: Kau vokalis kan?
5: Tapi aku hari Brunei ngau kena win.
2: Tunggal kazen, kazen.
1: Oh kazen tu main ni. Oh patut kat sesebaka apa dah kau tadi. Okey, siapa lagi? Siapa pedang tadi?
6: Hello. Okey, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh lagi?
6: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang.
6: Ya.
1: Oh, kira ke gawak di tu kini berkeni gawak Bemiri?
6: Gawak Bemiri.
1: Oh, gawak Bemiri ya. Neh. Okey. Okey, ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Alu terus ke dia meh.
7: Halo. Aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Kita bisik penyanyi Walter Bana buka bisik nyanyi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali. Lebih kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sida Raban Kemelayang, Kelemayang Band.
2: Kepedia
1: Laban aku kekenang nemu saruk kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuahan nama tu Kelemayang Band. Orang bala peningan mesti kena mau tu dulu.
2: Nenek salah nanya nya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang tu nya sitik bahasa kita bala semenaya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebuah tu tadi sebelau kami tu bisi band dambe ari nama nya kemayang, kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi ge kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu buat ngambil kelemayang.
1: Ayas
2: okay. Bayar nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi harap ke diterang kira ketuai sidak tu tadi. Harap para peninggal dah nemu ne nama kebuah sidak ya nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita udah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa ma kita yang leman sekumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya au jino nerang ke ngagai abala peringa kita eh
2: okey
1: boleh siapa-siapa boleh
2: tampol ya nanti ko bisik ko tampol ya jadi kami tu hari miat sikit dari miat mulai dan kami doai ke tuai di hari kedua ya kami doai tu lah.
1: Jadi kita sebuat tu hari school
2: berlain. Hari school.
1: School nama tu tadi.
2: Hari tadi kah kami doai ya. Kita garden tempat tunggu. Dan yang berlain ngau sidak ya hari temu ngau temuit. Sampai SMK tempat tunggu.
1: Nya ke buah kita
2: rumah tunai pun,
1: jauh
2: rumah pun sama
1: rumah pun sama
2: tempat tunggu ada rebuk kai kami itu sikit
1: dia bagian kita kita nami dam tu semua buat tempat tunggu
4: dia ya orang ada kucing sibu
1: sebenarnya miri
2: kami remit sikit remit dah mulai
1: jadi nanti kembakannya kita arimian patut kita ngai jauh nya nama tadi kelemayan
2: ayas mungkin besar sikok mungkin ayas
1: iya betul okey jadi tu tadi lagu ketubah digagak kita tu tadi uji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat munyi kurang terlalu dalam. Lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Putus di tengah jalan itu tadi.
2: Ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya besek.
2: Ceritanya, nadi sengkup bawa siapa-siapa. Mayanya aku agak maya musim COVID. Ya nanti ku ingat ke lagu pengrindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba empai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku jak kedirai ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Kini selap ku tahun 2020 21 nya aku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Empai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih aku malam pun tinduak pun dan tinduak aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekodku ripon sampai habis deh udah aku rekodnya malam lemai makainya udah lepas makailah aku 7 lalu brostannya aku ngalir ya aku lirik lihat sampai pukul 12 malam ya temau lirik bedau nyadinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya singkat ke Wansa. Aku medah berunir yang pun. Aku tu nantung ngamai lagu tu. Aku lagu tu selalu nang sama aku. Lepas aku tu danduat.
1: Kita ya. Oh, jenis danduat ni.
2: Jenis danduat. Ini kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report mainnya. Kangau ke vokalis, drama aku. Predik, bisa Wan datai ke. Kangau Wan kia. Tes lagu Wan, nomor mage, lalu baik aku terus. Setanya kami, lalu ngiga grup kami lah, lalu nyadi step band, kena aku keluar ke lagu tu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
4: lalu
1: nanti bakal uji kita nak vocalist kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Lama yang mic lagunya dia memegang feeling emosi apa yang memegang.
4: Lagu tu sebenarnya mic-nya feeling-nya masuk. Leban nama leban bisa cerita ke lagu tu. Cuncun yang agak. Udah yang agaknya cuncun ceritanya nyadi. Bisa cuncun, cerita lah.
1: Benuh jadi.
4: Iya, benuh jadi.
1: Udah ketemu lagunya tadi.
4: Labannya, kini ramadnya. Kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang kena.
1: Apo.
4: Kita nak banyak.
1: Jaga. Tuh, nanti tidak iu ringan tuh gagal. Tidak ya. Aku main tidak ya. Inu jadi bayang.
4: Nyamai feelingnya dalam.
1: Ohnya kita iwana gagal dengannya anak semua induk bayar. Okey jadinya lah kebuahnya tadi Wan kita mai kira ke benung terjadi lo tanya tadi ni. Oh nada masalah kita cerita kenyalah kadang kita mai lagu tu nanti nada emosi nak masuk ke lagu. Ya betul. Okey jadi lagu lagu tu kalau masuk jadi finalist Asia Jazz sebab lagu tu nah.
2: Bedang kalah. Kalah. Cuma yang masuk carta udah.
1: Oh, carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kalah jadi juara? Tidak
2: silap ku tiga saya ku.
1: Tiga minggu. Ne. Jadi kira ke tanyang ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih kita Ari Miri deh. Okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama, padah kena lagu nama.
2: Nuan Penerang Dalam Peta.
1: Iya, tania. Ya. Kira ke terubah ne?
4: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga? Okay.
2: Lagu tu pun aku mengaga.
1: Oh, nuan mengaga.
2: Yeah. Leban aku bisa, aku ke gusi mimik cerita ulian ne?
1: Oleh.
2: Leban okay. Lagu tu sebenarnya aku nak suka orang ngaga, mesti ke kumpung ngaga. Nya kebuah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengar aku. Nama aku buah leban cita rasa kelemahan aku nemu rahsia aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi ngangkat lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne.
2: Kurangannya kelebihannya deh. Ya me lagu tu sebenarnya dituju ku ngagai bini wanak aku lah. Kelebihan cerita ya. Nya minuan pedalam petang.
1: Jadi leka lagu music tu mah nuan pun ngatur.
2: Ya, aku mah.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuang ngajar
2: nah, ya. Nah, kami bisa kerja samalah. Katanya nak semua idea kau juga. Aku meri idea cuma tidak boleh ubah aku.
1: Oh, ubah tidak itu
2: nambah masalah. Nak ulang teori hari ku magian.
1: Betul.
2: Kerja sama.
1: Jadi uji nu madah bala peninga kita kini asa kita lagu tu munyi ke orang finally masuk dalam SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne. Ha.
2: Terkenyat lah rasa
4: shock.
2: Oh ya lebih nak kalau baru pertama kali soba bedaunya di pengawak atau bedak orang aja ketuk kayak orang itu masa ini kena
1: nyandi
2: tetapi dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari YFM kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
4: bukan nggak suha macam nggak suka kan berak ke kemai. Kalau benda lagu, benda nanti mula ada, benda tak kuat.
1: Ampun, kita.
4: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ben berita tu sebab terengkar dari aku hari Twin Tone Music Production lah lebah mula hari cikgu Ellen Yuntai.
1: Kalau
2: cikgu, cikgu bisa benda. Hari ala nanti emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku
1: betul kena.
2: Betul kena tu. Aku nanya betul sanuk ke ya? Nak salah ke? Nya kalau mada tidak ya, aku pun. Baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegay Selangau paman diri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing udah sedialah kami sebab.
1: Udah sedia.
2: Cuma agak ngatur.
1: Kuliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumpu tagih besar sih nanti minta tagih besar kami sebuah tu. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus ya. Kakek.
1: Iya, betul.
4: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya, kita betul. Nah, enggak jauh kita nak nemu.
4: Ya,
1: rezeki masing-masing laban kita nak nemu laban lagu tu. Laban kita nemu nama pun kita mainnya. Tentu yang mayu surprise. Tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nadai dia tubuh kita kita ajak ke main nah ni nemu ne. Okey, jadi udah tu lagi balap dinga kita kan dinga sida lagu lagi. Aku mari awak sida sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey, kita nang awak kita mari awak sida berehat dulu nyu majak kesal sida yang bedak putu tadi. Okey, kita berindang sedikit lagu hari sida pu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ada ya.

0: Nimpiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapa Nembiak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, nyak ya sitik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyurinang sini ya, belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita buat program Ruai Kita. Ianya kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Okey, jadi atau tadi bos kita sudah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peniaga dini alai studio nuan tahun bila sudah ditubuh kenya tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru, ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut dah, termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbana lah. Cuma aku udah ngeluar dengan Mas Ngu Kaca, selalu dimain DJ ya, YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, jadi, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah. Bas Nadia dia, dia baru kuliah official ya lah. Dia tu pedau lebih nyagi berumah.
1: Jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tu. Tentu ya besi orang baru atau kepenyanyi baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu betul.
2: Mayo.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band non po. Bekeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Depan studio tu kerja lain lah band aku untuk pengawal lain. Nah sigi bisi masalah untuk ku ngusida iku buka ya. Leban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam titik dalam setahun. Leban munyi kurang kami sebuah tu agak ketika kita menjaga kami impu ketika kami impu view lah. Kenyaknya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu peluang aku ngatu mayuah dah sidap penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tok tadi tanya ke Bukai dulu. Kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita mari awak tidak berbelakang ke belakang. Laban ya ke nama tu ke main best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenyak aja. Okey, uji nuan bestis ni. Okey, uji nuan madah anderang ke orang berken ni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni nemu bisik kreativiti nuan bo tu tadi.
3: Biasa ya kami sigi kini mana kerja sama lah selalu ya. Nanti maka kami nemu bincang sama diri kini cara tu lagu tu kini cara tu lagu sigi. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun nguji ke gigak kreativiti kompo cara main.
1: Iya.
3: Ini kau bisik bungai linggu.
1: Iya, betul. Leban dengan jadi satu tiun ada bisik bungai ni. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak uji nuan derang ke bakani kaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah masuk ke setiap muzik tu cukup manah kreatif nyama di dinga balap dinga kita
3: Untuk semua aja kadang-kadang bisa ke penyarat nyarut ya bisa carut dingin lah biasa lah lepas kita seband jadi semua kami ngena equipment dari impo barang equipment dari impo nara hari komputer apa semua jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Emosi.
3: Yang kau tanya lah ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagunya.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cerita kenyalang tina salah kau neng. Beda kalah ni.
3: Bisa invite tapi nyalah beda mesti masa.
1: Oh, beda mesti masa. Okey, Jino nerang ke bala peninga kita, laban kita nanti nyanyi drama tentu nato sengapa ne nembah ke dramanya tadi. Ah, Uji dan nerang ke bakeni nun uliah kreatif ke dirimpu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke dirimpu tu. Bukan area aku aja kan sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seband kami tu. Bukan area aku aja campur lah. Bagi idea semua. Saya cari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Oh, jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalau?
3: Kalau ni. Aku main band orang campur-campur lah.
1: Oh, band
3: bistro, bar.
1: Okay,
3: kalau maya ya. Bisa ke kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi apa lagi benar tadi?
3: Tim.
1: Uji nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan ulia ngasil ke siti leka lagu tu kelebih lagi kawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebenarnya kami recording nggak selalu ya. Nama tu bisi draft vokal ia akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu ia disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bekak bunyi ko boy tadi kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi les tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ningala lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya merik idea ya, aku merik idea aku. Jadi banyak tadi kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi, bunyi koko. Pakai sidak madah tu nangam tim. Dah tu tukar itu. Ah, nyak tukar kini tadi. Bekenyak kak. Bekenyak meh.
1: Oh, bekenyak ni. Bekenyak. Oh, nyu aku ke baik saya dah kesal. Okey, jadi nak pasai ke jam kita bisik seminit dah. Tapi nak ngacau kita meri awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan. Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita Yasus sudah bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpul atau ke di Facebook Merefe.

0: 자.
1: 오대.
0: 나빙. Sorry guys.
1: Oke. Okay. Alright, tepap jarinya ya. Oke, okay, nah ngawak besi to play on mimit nih. Ya, salah nih ngawak ternyata nih. Oke, oke terima kasih Ari. Kelemayang band, laba udah ngerti diri di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau buat SCSJ ke 9. Oke, okay, besi jaku ke penuh di hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
2: Bos.
1: Cakap kepada di mereka nyukung lagi kita kelebih lagi di SCSJ ke 9.
3: Cakap kepada di.
1: Okey.
3: Cakap kepada di. Tanda tengok.
4: Betul dia tengok. Hello.
3: Cakap kepada di aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik dah timenya. Anak dah datang. 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya ngagi yeah. kita semuanya diharap ke bisi manis-manis meh orang yeah. mirin eh boleh. Yeah. Ha. Okey, jadi kita Datuk kita ada berindang lagu hari Watrok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

Lagu dari Stella Philip Sulu ninga ada madahnya ya nama kebuah Sulu ninga ada madah kebuah nama Munyiko bisik sekedar malam ninga tu tadi madah DJ kalau ditinggal kurang nak madah. Saya aku yang minyak tadi tu siapa tu Jangga Kuma pelabak kaku munyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merindang semua malam peringat kita kelebih lagi gip gulai ngo kami sebuat atau ke gulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gip bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif why out. Jadi ku baca pesan ke bisik ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu hanya di bertiti tu tadi pun bisik tang mayuh udah lenyau laban mayuh orang komen kemaya bisik temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarut nyebun aneh. Ok jadi aku nguji scroll dulu pada dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mini FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, koya madah ke selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook ngau orang kengelala harap ke terperindang Richa Uno lagu Sylvia Banyi tadi udah ditebah berpun program kita yang tadi ya. Okey jadi itu Ari Hillary Jones ia madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu Ari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ia gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu Ari Hillary Jones selamat ngalari hari megak ngan wan. Jadi tu hari Iba Vincent aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena aku menenang rimpu DJ lalu kena menenang semua bala peninggal radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey hanya hari Iba Vincent ke Siti tu hari Clara Rose minta tebah ke lagu hari Florence Sai kau antara tua kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di tu meh lalu nuju nuan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu hari Clorina Ting hari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di tu minta lagu hari Florence Sai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau hari Corina Ting nyadi ke Siti tu hari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ manah berita kami di Miri itu hari Matang Kucing minta lagu hari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey terima kasih Carl Wendy ke Siti tu hari apai lambai minat nyapa kita aja yang madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngagi duan apai lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit ditu ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai amang selirik kapit ngali hari tu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program sorokku sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey tu hari Paul Wat yang madah ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Mini FM terima kasih Paul Wat hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo menantu indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu menantu indai. Okey okey hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta hari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indah hari David Leo.

David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa nama tadi? Apolwa tadi ne. Aria, okay, Aria Kapit tu Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih Apolwa. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anda berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca sitik pesan di titi tu pesan nuju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan nuju kami serumah berumah jirum naga merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pena, selamat bertugas. Terima kasih Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florensai, kau antara tua merindang dirimpu serta bala petunggaku DJ Arab Sidak terperindang. Thanks kau ya dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih bala peringat kita. Laban udah mulai ngau kami pengelola program di Wife Emiri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mulai pengelola program hari Emiri ianya basah kayan ngau kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline udahnya di Kuching YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngalih hari itu lagi ne. Okey, jadi amupo dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita ninga ke lagu hari David Ilio Menantu Indai. Jadi kali itu kita berberindang lagu hari Esna Lala ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bah mopo aku selamat hari 4 ngau berjaga mai kita di rantau Jalai. Bye bye mopo dulu. YFM Miri.

0: Dahin Balaga, Paanlah Beji Dahin Radio Taam.
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rkmplik.rtm.gov.my bini YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Selebih saya pahabung dengan mana terlalim. Apa nanti mai so kena mana DJ Baun langgeri tamat mana pukul 2 berada atang pukul telok lebih dalam segmen ngelarang mulai dan hapan. Dan aku sunukong pecit hen nak lok mana pukulan telok lebih tanggal pukul 6 lebih. Dapat pitanda bulan tusu dalam maduman 2026. Nun atau hana long yang telok berada ni. Saya kena apa-apa nak pecit hen radio Kayan Mir FM. Salam kelarah tama putung do.

Ya, saya tak tahu melaku. Apa yang pelong kelarah tamu tamu dapat kedua tamu lepas ni? Anu dengar haman telok lem. Lagu apa nak telok mana alasan apa jadi nak kami? Okay, mana telok lima? Tak lama kerana apa jadi nak kami? Aku buka long apa apa yang tamat atau memutama tak lama. Kesudahan program tamat lebih ni. Mana kami alang teh ujat dengan alang? Nah kerana patrung ada nak do alang antak kumak nak nyengok bitulah kesu hanah lasuk do. Ya nunak mana kelok long pejidi nak kami? Nak tu apa? Dalih apa nak telok teh kerana? Dengan perkusi dengan mana dalih apa nak telok? Dalam kerah sama lebih dapat pitan 2 bulan tusu dalam madu mana 2026. Yang tak lama ke setelah program tamal lebih ni pukul telok junang tamal peji tak lama dahuna serat dengar. Orang anda pukul telok pada 25 minit lebih tamal peji tak lama dengar hati tak lama doa ni halam sejarah. Pukul 4 lebih pihak peji yang riang dan dah alang ayak. Orang anda pukul 45 minit lebih tak mengelarah jaki tak lama kelarah tamal doa patani tak lama program adat asal tam. Dengan berita kayaan anda pemot terpukul lepas jenang macam tu kalang layu nak ampai tama peji tak lama mendengar usun tanah terpukul lepas pada 25 minit lebih di nasan hado terpukul 5 lebih itu tama pihak peji ngelarah darah 10 minit depan tama peji ngerang dengar alang anda pemot mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ona ni tama temo peji dina kami ngua tak lama kelarah tak lama kelarah tamu tama jam malam belah pukul 5 lebih. Anu nanti saya hadui yang anak kalau nak ada lihat telok kerana. Itu apa jadi nak kamera doa kaya Mir FM ngabji tam.

0: 2026.
1: Okey, mana telah lim, telah mana kelarang penjirin kami esok nak mana kelolongan yang lebih jangan hadu mana kelolongan menyusu WhatsApp Radio Kayan, Mirai FM dan saya ngelarang hati depan tani. Kita menyedang tak jauh kio layan do tak lama dari tam Sarawak lebih ani dengan yuk bahu belarik ha kuri-kuri awan dalam tak lama dari lirin. Ada hina malam dengan usan kuri-kuri awan dalam tak lama dari lirin. Ada hina gahan ke sudo hina mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Wanan jima do lima gak tak puluh do bulan tusu jima dengan usan kuri-kuri awan lebih ani yuk bahu belarik ha kuri-kuri awan dalam tak lama dari lirin. Dahin malam dengan usan, kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin agahan ke sudu, yang naman 24 atau 34 darjah Celsius. Okey, hendo hayang tam te ujung minggu ni hui nak gak tek duk nama dahin do minggu. Duk nama ni anangyo usan, pesetat kuri-kuri awan. Lebih anengnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin dahin malam anengnya do megang dahin agahan kesuk do yang nama na 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Wanana do minggu 22 ado bulan na tusu. Jema anengnya do megang lebih anengnya bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin dahin malam anengnya do megang dahin agahan kesuk do yang nama na 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Yang minta melim dunai tamah peji tak jauh hakiok layan do nahari lebih ani hati lebih do pat gak tak pita nak do bulan tusu atang do migu hati puluh dua do bulan tusu kiok layan do nande alang akapi temo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang do ni gak tak do pat
2: panopiwe pedah te alan pelihe sayu asen timah lalek kalau

duman lupitan at lupitan. Ini kanak pulira naman ni tam jatam pahamtea. Ngayon alam buku at sa tatuatas alam kenan to sa tuwi di musta sa suwari. Teji na bulan telo duman lupitan to lupitan. Jadi lekaya anak pun memang aku tehalung kemarahan kepada nabi ini. Tiada nama tuh pada. Ia dah hendak kuri laung dalo lung tebangan. Nai ni oh tolong usan. Kebetulan dalo sih nak naik apa? Pasti masa itu anak anak si teh anak sampai. Nada mudik apa? Lima di bulan telo hadalo atang halung aktif. Yang ngaji lung aktif kinan kuri dao. Jadi saya ada belum telok, ya ana sepuntam, sepuntam-tam, penguluh sampai anji, tuanan mukong kita malam rumah, anak kita mati. Jadi dah dah lah, pula lo bara dah lebih kenap, kenapa pada adat dah masuk kristin. Jadi apa yang nunan ke, sini te kahum tentang an, jadi dah pernah ada dah donan. Tapi nah, nunan dike dah lah, ni dah okinan, tapi nunan katut dah nyanyi kepada sembahyang tapi dia ada dalam sembahyang nanti lo alam oh dah lama syukir bang pada menggap lekaya hati katuk jadi malam itu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua ada bulan nah dalam ni mudik ha kemudian ni pak nah kemudian ke pengurang melemanan awi-awi dalam alam aktif lo kari abin taman tam turapung tapi nangsang kupat tam ni ha barai tam barada jom mati lepas itu satu ini semulai kepada adat dan juga pihak ketika pahamnya lah lah pulau pihak kenap nama pada adat jadi pihak nanan si nanti kaum tang lah si nanti kaum kaum soal lah ikut hadir lalu dan lah setuju kepada adat jadi tiap puluh telok sebulan.

0: Iya, telah melagu langa kuma pasi langka na Francis jalong ngaki na jenuh manhanga telok langa pasi. Ya, telah melebih-lebih nuni jenuh apa tu telok sang pasi. Angudo tak na. Awi telok angudo hajat tak. Biha telok pasi anan jaku jam. Dah kisah dalam makara pejini na kami Rido Kaya na Miri FM. Saya kena pahamin apa anda pejidin kami ya asan hado kena hitama mato hado tama putong-putong do dihin kena palang penuh dihin melu lu sayu dihin tak semangat ya bina na asan nanti hino-hino peji dahiyak temu hatang lebih ani hatang kau program tam tambah sang pihak peji putuan tejo itu ketelok dalam lebak naat long-long sejarah halang jadi suntana ni haman hitam pedong hitam teh itu lebih pedong tejo sejarah halang tak jadi tak lama dari tam seri pedong hitam teh hado teh hangati tam hani ngeriang lagu lak ni mana pengakir-pengakir dah hari ni telok ada yang saya kena mana telok lang lebo hawas pakai lagu lang kena nadeli amirang habdel lang kumaji kat tua buah kanap kuih ya anu na pelahu manda hari na telok lang lebo live Facebook Radio Kaya na Miri FM selalu mana kalau lang majusu peji dah yang kelebihan ni kena kuih kalau lang majusu nan dah apa kalau type nun na dengar halang tak jadi ha apa na telok lebih ni kalau muna ngorok ka lebih ni kalau ngelarah ka kalau am saya hendak kalau kah ya saya nak mana kalau jado mana kalau lang meja pusu halam mana kami hari dok kaya ni Maria FM selebih mana susli alu lau dobri nak kai baja rostarang wili brodus huvang ulau john keling temawai MJ jawanye Karen Mitojus saya nak mana kat Karen saya habah peji di hari dok kaya ni Maria FM. Ya, hari ini telah Orkut Joe tak lama kerana tam lebih ini. Selebih di Jensun kena lasu lando ha awan aneh kena. Dahin hari ini telah ni hati noh ya ke lagu di bang lagi kena na dana ini. Dahin lagi jenifan lagi kena na dana bampa kena katok. Tapi mana dah lo aminku yang teh long laput long lama sungai dua merudi miri kucing Malaya. Anunan lahu men lima bake halang dara mempepso kena ya saya kena mereka Orkut Jo ngeridam sengusan nak do ha limbang ini ha kena ya selebih DJ kan hari ini telok Orkut Jo tak lama kerana pejidin Radio Kayan Miri FM ok mana hari ini telok lang tak pejidin telok ngop dia ke lagu lang kena Nadeli Amira jika tua buah kena kuih so kena payak anunan apa lahu mana kelok lang Japan dan telok ni lebu pejidin kami ha Radio Kayan Miri FM saya kena payak abin tak apa dan perkataan dengar mana dalih apa nak telok dahin kena dengar perkataan dengar lahu menbe hadui lang ana telok na dahin tak pukul telok pada 25 minit lebih ha pertama peji tak alam doa ni halam sejarah mau peji ngelarah di hina kami Radio Kaya Miri FM tak lama ngelarah telok kerana biar matang hari ini telok rasa nak orang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu mau peji di hina kami Radio Kaya Miri FM ngebji itam Eka tawin dalam bidang nyanyian ya Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu nyolong ju muzik
1: lekan
0: nyolekan tak dalam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni non pengalaman alang haja jandang im hadu hui nak tegui kak sang lagu
1: alang amdang akna aku rasa bin aku sendiri lang alung duna usi tak masalah cuma alang tawin tak aku pedung ilau dahun tam kayana bin usia cukup usia biar dahun melayu kurang lelah dahun

0: kelo senang ok nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nanta kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kayaan kenyah lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemelang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji, meriang tangku jaki, peji dihin hari ini telah orang siana orang. Ya aneh ya naji penyanyi, menbeh masyarakat tam orang ulu alang atau tulak lan dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah rang jangwa ya saya kena men kelolem bye.

0: Dawa ni Pitan Do Bulan Tusu Duman Pelupitan Sayap Pelupitan Mantan Ketua Cawangan Khas Negeri Dato Lee Sung Mai U Pelaung Balai Polis Alang Maring Ha Alan Kereta Api jadi tanda barasa kenap menhadui nak menpasukan polis. Balai Polis Hani Antegereng Hangawan Ayan 4 Eka dan kos alam ji juta jatuh $66,000. Ngawan Balai Polis Ana Nihana Atak Strategik Awin dan jaga Ano Traffic Men Pusat Bandaraya Kuching Dahin Batu Kawa. Bemelanan Dalo Polis Lahu Dang Manu Hadu Hui Sayu Alam Jaga Keselamatan Dahin Denak Kunan Bangu Alang Meloha Sungai Maung Dahin Batu Kawa. Balai Polis Nilahu Terubung Alang Lengkap Tiah Lasan Ngawan Main Sepak Takraw Dahin Tenis. Ubungani Angkina Dang Pejamat Terhang Dalo Polis Dahin Kunan Bangu Alang Meloh Tengah Bananan. Hadui negara Balai Polis Ani Geri Sayu Men Community.
1: Hello. Miri FM. Online.

ka pohlor ta la ma klarah ta ma la ba ni ngap nu pangai ke da harin ta lo ala ngai te pj ni ta lo sekena ma nor ka jo na pala ho ma jo ni ta la ma klarah pj de hin redo kayan mira fm sekena pa ya abin pa an te pj de redo kayan lagu le bangkui lang kena da dan ini de hin lagu lang kena de le amira ngap de jika tua bua kena kui lang cerita ma tambah pj ta la ma klarah tam eti 4 minit pa na tangga pukul lepas lebih jangan kira mencakap temu lalu saya kena mana kalau anun hadui lang ana tak lama dari tamat Sarawak ke Bordo ni dahui nak mana telok alang teh subuyo ha dengan mana telok alang teh subuyo ha darah jan ngeriang dan jan nanti panu hak dalam subuyo yang premier Sarawak Datuk Penting Kitan Sri Abang Jori Tunoping ke Bordo ni dia terjadi repate panu dan temu te perjadi jematan Batang Lupar 1 bulat do ni deh ampaya ni hak te peji deh dah 10 ji motosikal aya pano ngai jelo halan baik banget nak konvoi dalam su jatuh 50 km lekat men jematan Batang Lupar 1 ni atang ngesibu ya ada tengah mentrok lang teh sibu sibu lahu hana apa nada do ya do Sarawak ke do mana ni aku ngiu lebat temui hadui lang anna kodak ah. Ya, hari ini tak lama dari tama Sarawak ke lebat program malang anna. Saya kena menekluk lang sama Jusu. Kena dengar saya tua mana dari awan dan telah hina mantelok lang teh hal subuh yang udah ini sibu nonon dengar mantelok lang teh kucing Serian semarah halunduk pau. Jangan hadu mana telok lang teh Umaru.

Ini dan tu ke saya tak terlalu melaku hanggap dia pengakai dah hari ni telok tak lama kerana telok lepas ni nyibu halam ke akan juri dengan mitam ni mitam nyenang tak lama dah obara ni hak dah tak lama program ni mentelok lang tak lama dan belaga hati hak dah obara tu jo program Hoots Match Belaga 2026 melang patut nak ana dan nude tak lama duman 2027 jadi heran aja kak kurida bulan dok nun tak lama duman 2027 ni dah alang pubuh hari ni sangat bara mana telok ngerua jadi anan dah bara mana telok alang ngiyoh program Hood Match Belaga 2026 hati anu di tak lama duman 2027 nunai tamah peji tak lama dah baranan. Okey, kita mulim kita menyenang tak lam dengar-dengar alang an kita keluar anak na tak lama dari tahu tidak kita malang tak lama dari tahu Sarawak kata ke mana komuniti kita orang Ulu ni dah kah dari pelahu bangsa bangsa etnik kalang jat tak lama Sarawak. Wena ikam mako ga ate jo hadui lang kenan tam kelunan komuniti orang Ulu. Jan mili itam ni kayan kenyah kajang men kuasan belagah ketelangusan tubuh ate ji hadui lang umo pangitam dehen tinok to kanan o na pulong talam les hati talam rekod dunia hati tak puluh saya ada bulan 5 talam maduman 2026 mo nak de hati itam udang na rekod mariang hati darah dah manya ma berat ni hanya rekod tu jauh berat hati langaru ha usun tanah ni darah telok komuniti ni manya berat ni ha na darah dah na nak 6 bulan ni hana mesti na langan tengen na men we alang kenan telok komuniti men kluna lang tak talam dalam belaga hati sungai asap murum dunang pelahu men telok komuniti kayang kenya rongulu lang tak talam kajang lang tak talam dalam telengusan dah ni tak menyenang tak lama rekodan ni alang ayak puboh hadiah ni yang dah bang doh belaga itu ke telok uripinan telok ditin Sri Debong ni nah bunusu nak alang lebak-lebak alang uanak na ani na jihadu tengah na alang anak lek manitam alai ta matbin nya bani deng ngiah lako kaja dah alang guna no to gaya tam sang deng peluang rekod mariang ani rekod mariang ani ta mani nang arun beratani hena jeribu jatuh 20 meter 272 meter eta menyenang arun berat hausun tanah nu na artina dua kali tusun arun berat lengkenan kelok ni lalu meno arun berat alang tek dalam rekod usun tanah alang kenan dalam Sweden nuna hati alang kenan dalam Sweden nuna hanya tusu tu petang 60 tusu pen 50 g meter tanah maduman 2024 dah nana wanan dah kelok dang nana jeribu jatuh 20 sayap pen 2 tusu 2 meter tina 2 kali lipat arun berat dengan kelok narti nak kelok dang tina 2 hangur rekod. Ya, ini adalah tejo rekod alang kenan komuniti tam. Jadi tok alang antam kenang repah ni pelamana. Gak tak lama bulan atau suan ni nah itu ngebulan antam ni kenang. Nih itu kita mau deng maya kendali tam siri dalam duman 60 pitan 60 telah unak gak te 22 ada bulan atau

tadi haman kalau alang udang ate pulong hadi ani wina manadha alang aya ate hang community tam anu nana palahu manita ma kluna na bangulahu alang hipun tangat alang aya pulong kelangatane. Jadi tok tama perlu saya ada bulan 5 telah madumana 2016 hendak rekod alang kenan tama komuniti orang hulu etama te pulong berat lengaru hak suntana ni aruna hati jiribu jatuh 20 saya puen 2 tusu 2 meter hati 2 kali lipat na aru men o rekod tu suntana nak lang kenan dalam Sweden hati tu 1.57 puen 5 g meter. Ya, saya kena mana kelak lem, saya ulang nak dengar berjitam, ngejelah hadu yang anak kelak nak.

Ya, siulan kena tak dan jangan hadu men kelok leng aran nak doh lah. Ini toke kelok rekod suntana leng an kelok na tak lem berat leng aru. Alam aduk mana 2016 lah kira puluh duman leng u ane deh. Hak dah kelok doh. Hak tipat tulung hak nak kelok doh. Alang muka hati hak nak dah laki alang temusang teh dalam tanah teh lok we. Lima kelok hak nak tusu tulung. Pat atu long hina dah dah lang telo atu hati hana lak dak lake. Tanya nang kabar tu gua nante mena kelo dah lang ngejat we, haman nak kelo ngejat we, haman kelo mi we. Miang we, nola an nak kelo mato miti berat. Tanya nang kajo kalong ikang ngebrat lang ana kelo na. Ya, saya kena payah mana telok lem. Tapi nak dengar peluang hadir petunah aran telok komuniti orang hulu hak mata nusun tanah. Itu no, yang nak ji tak dalam sejarah alang anlok. Tak dalam sejarah adalah tam Sarawak nunan pelahu asun tanah. Amna tak dalam adalah tam Malaysia ni. Ya, pokok pat junang tak dalam dengar lebih yang anak kami pahamu Maridu Kaya Amir FM. Ngadu pengakit dah hari ni telok lang ngakit lagu lang kumat telang usah lang kena Rosiana Urai.

0: 2026.
1: Iya, saya kena aman telok lem lagu telengusan gak benda pengake telok lem we nak aman dari telok langit akhir lagu nak kena rosya now right dah ini tak pukul 4 telok puluh minit lebih tapi tam peji tak lama tengah radio telok kayan dah ini tak lama program hadat asal tam anak-anak aku geris saya tak long tak jo ate rekod suntana lang kena nan telok community orang hulu alang udang menyambrat tak lama duman 2026 lang aruna g ribu jatuh 21.22 meter aruna

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tan Peji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih mani tamlim, peji dahik hunyang ngerong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Ani lim dengah. Hadui sang nabah anu adang bilun halam dalai.

0: 96. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Ya, teman-teman pejirin akan mewani habitan pejir tanah madengah sun tanah.

Ya, saya tak tahu melaku halang pecara tejo amin eh. Alang kena nesusi senya. Alang kereta kerani talam dengah sentana. Talam dengah sentana lebih ni dengah halangnya tek bara. Hati men ibraki jik do umur 40 pitan duman ana polis tahan uhia ana nyelama te ngepat hifeh dah keluna nore pada bakeh nak lenge peji murip deh nak dalam majamin umur bakeh naneh na pada 22 duman atang ban rupa hiweh bakeh nak nanti pekep dalam majid tu sahlah ana bara jadi pasar Koga wilayah Ibraki Jepun. Dah polis siasat siasat dahin kelunan ini dapat dah ni anrana di narana masai sekurai arana nyadui sembilan ana kuma pakai lu dahin benang ana pakai apa nanti ngepet hebeh busun dan beda hebeh dah pakai nak nan tunggu buka leji 30 minit berluak do mana siasat dah langa kuasa dua doh ni ana bara peji murip siwa dalam juma dan hari mana bulan 4 telah maduman 2025 alang u aride. Doh ani heti mesai mesai sakurai ani ana dah alang kuasa tahan alak dang tolong siasat alang ana dah na. Dahin doh alang an mesai sakurai ani dah tengepat bana ana dah polis daripada alang kuasa api lim. Alah, ihak dang tolong hadui siasat alangnya kenan ada alangnya kuasa. Amin dah kenan doh ni dah jendang duan. Ihak temai nota menaji keluna alangnya dui kede. Kalung nak hati doh ni ngalung tolong saya kena. Tolong aku kena. Dalam surat alangnya na'i menadah. Alangnya dui haji kede. Wanan doh ni deh. Watih teh. Bara dah polis hati ha jendang lap nyaup amin ya takut te mesai sekurai ni dah bihi ha na katalang hui ja akalahu te ya ada hina ngioh dengah depa dengah alang te bara dah lang kuasa hati polis te bara di matang kurikulum ongklunan ja alang piah peji murip jelang dahin kuasa humanan. Alah, tapi dah terang alang ni mendah kelunan alang jelang di dawa alak dengar tolong hadir siasat. Kes anak-anak kerani anak siasat tidak undang-undang patrunga dahin salah menyerang tak kurin hati hurung mati dahin alang hati geri awak tak kelunan. Wana nunggu etama peji tak lama dengar alang kedua. Hati telok tusah tanah tenyu. Awin dekanan usah na bawah ana baragak ha daka alang ati lemate pulul ong dah nyam alang an barajadi ha wilayah Chattogram ha Tenggara Bangladesh do telok den.

Tahin tamai peji telah mendengar halang baklah telah mendengar usun tanah lebih ini dengan man Udon Thani Thailand. Polis wilayah Udon Thani tak pakai teknologi kecerdasan buatan AI ChatGPT alat dan tolong dah lak pebeh ji kelunan lang dereba tak lama kes metong dihen temok lap alang tila mati dua long kelunan tak nama dua bulan tusu alang u anide. Nyo dengah mendalianan tak bara kelunan alang dereba anide long metong kelunan anide weh nah hal tebuh hak lap. Oh tubuh hal alang te na nyawa kelunan te pade repate mati. Ya, awin kena dah jenjam nuna tok gaya sangat tolong dia nabah pelahu te gambar nuta apa video alang an CCTV IP jan nuna terang ujung nak pakal dah lok pakai ChatGPT AI ala lem ketana dengan ne terang dengan dah lok hinang tak lama telok saat tu ChatGPT ni dang nerana ubung alang nore pamuto ni nama flat kelunan alang metong kelunan ane de alang tik lap anende dan nombor siri nak 52 GG telok QKG40 ujung nak ada alang kuasa dang ti dahan kelunan ane alang ti metong kelunan hin temok lap anende. Ya, nunan tamu penci tak lama dengar suntana tak lama kelaratam lebih ini dengar suntana empemong ruang.

patai jaga alang api hangwa jema so kena mana kalau lem dahin sayung larah lebih pukul 5 lebih apa dengah ana pemoman pun dengah radio mana Kuala Lumpur ya asen hado atau mau pergi dah ya kata ngapo kok 6 lebih.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, Asan Hadu PJ dah hiakan tak lama dengan hal kali. Dah pukul 5.30 minit lebih ni dengan hal apa yang hitam ni. Sebab melaka 2 minit huil nampak hitam PJ dalam dengar. Alang mana pun mana pun dengar radio mana kalau lumpur. Saya nak mana kalau lang berjusu. Ya, tak lama karah PJ di naikkan meh radio kain Mira FM. Kalau lang temuh, nyemuh awas radio kain. Saya nak payah mana kalau lem. Adhin mana kalau lang pengah-pengah tak jauh dengar keliah dengar sukan info sukan Mira FM aman betul nak kaya ada pukul 5 anjur nang haop ya aman telok lang yang tak usul nak pernah saya telah manutam asan timah asan noran dan nyelet-nyelet tak hang ano kelunan hak behtuk tak jauh keselamatan tam lahu. Jam kita ya tak lama rekod usun tanah langat nak tak lama derita Sarawak ni hui nak hak miri te puluh ji tanggal 22 do bulan 2 te mana puluh ji tanggal 22 do bulan ji tak lama do mana 2025 alang ulalo hena ji tak lama hadir anakku mak di Eco Break alang adang anak tak lama rekod usun tanah alang anak tak lama dalam miri hati ji hadui alang kenan dah persatuan alang na hadui dagang mapeng hade-hade alang dang ana pakai ngeroa tak lama dalah miri ni tino dah lodang mapeng 46524 botol Eco Brick alang bahat na telo 1150 g pen saya program alang dang an pang dehen tino hukahanan lalu men olong patut nak hukah alang ana dah lo imak hati suma 2000 kilogram tua. Dahin ini hendak je rekod mariang lang anna udah dang patah-patah hadiah ni dah dang nah stadium tertutup miri te 22 do bulan G dalam maduman 2025 dalam 24 jam dah dang patah nak ya anna hendak rekod langkenan dalam tamas Sarawak ngeruak langkenan anak Sarawak alang dang petula dalam Sarawak kamatan Suntana. Ya, pergi dia nak ambil tak lo kedengah memberi kau tolong jak ngak lang kena dari dalam Sarawak. Oh, teh sampai nanti pergi kriang dengah mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.
2: Nah, kini jam lema kata tahu.
3: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kita tahu, tahun ini pian tu bulan 7 2026 perkuangan taupat. Ilu perkuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemong kejai ngakini Pauline Lenik. Puyan sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 akan pasat siok dua tebulan ayah Kak Kuching ngan bertemakan Sarawak Woman in Digital Economy. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak ngan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma kio-kio un pengado ayah atau usah kelunan kado ya tai siok puyan inana. Dalam bina apa, un kuda-kuda isek puyan atau pe aktiviti yang lepekan ida ngatun dalam pengajok program ina. Kuabaan forum bertajuk Sarawak Women in Digital Economy. Un pe pameran cin kementerian ngan binape un pameran cin agensi-agensi rakan strategik binape ngan uke usahawanan wanita. Penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori inana jadi ca kemuncak acara teguk puyan inina. Ini yati isu teguk Majlis Pelancaran Buku Wanita Sarawak 2026 dengan tajuknya Sarawak Woman in Digital Economy Kak Kuching. Projek medeng ca pusat kanser Sarawak ke Kota Samarahan nakini dalam fasa yang penting olepa Kementerian Kerja Raya JKR ti catak limat tender ngan lawatan tapak ke Dale ina. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi badak ya badak kumaklunan ya alat dengar ini sesi taklimat ina pakai nak cepat ca penjelasan pasen skop projek ngan binape yang nak pasen tuk ngan mung kontraktor yang sukat melepasi proses fasa pra kelayakan. Ini bagi nak awang kuma kontraktor sedia cadangan reka bentuk ngan reka bentuk pembinaan yang tiga o kena tender kan edan metep nak. Kontraktor ya unsiok dalam senarai kan ida nak tempoh pabe bulan puluk 2026 pakai nyedia candangan ida. O kena pelantikan ya kan ida ti siok bulan ca 2027. Dalam siok inapa, Datuk Sri Alexander Nantalinggi badak, umat sakit pusat kanser Sarawak akan idati kat sebesar umat sakit jantung Sarawak kat Kota Samarahan. Umat sakit ina un sedia teluato pulok dekatin ngan kadok-kadok a perkhidmatan kuma kelunan sakit luar binapa ngan kelunan sakit dalam. Binapa ngan un perkemudahan kuabaan diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dengan terapi selular. Ini na capuyan yang tiga pakai mengembala kapasiti pakai nabat kelunan kado ke Dale Sarawak ia un siok sakit kanser ke caukok tua. Projek ini dalam pengebiok tapak polok poin pian polok telu hektar ia dilaksanakan dengan reka bentuk pekuak dengan pengelok yang lepekan idan netap Cin Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Program ini dalam bernilai dalam kiok-kiok suek cinca belian ligit. Projek ini ke pe kiok-kiok kan neti dalam pengajuk 60 bulan dengan sasaran siap dalam uman 2032. Puyan medeng pusat kanser Sarawak ini dibiayai penuh cin perintah dale ilu sendiri. Tapi dalam bina pe kos ini kan bayan ngeliwat la cin perintah persekutuan kuak baan yang lepekan dan netap o kena ini dai. Ilulo ngelinga dengar cin tali dioknya. Projek medeng ca pusat Convention Borneo Kuching BCCK ti cerput yak tiga uben lepek neti dalam kio-kio lemah peratus ading cin masa yak lepekkan idan tetap. Timbalan Menteri Infrastruktur ngan Pembangunan Pelabuhan, Dato Insinyur Aidil Lariwo Kuma, dalam 0.3% lepaun kemajuan projek ngan siap dalam bulan telu 2020 aya. Projek yang bernilai dalam pengaduk lema to 50 juta ligit ina nak kini dalam fasa medeng ngan uyan struktur utama Dewan Convention ngan petem Sapau. Dalam teguk ina apa, pembinaan struktur ukuk maung kereta apa kelok lepek siap lepa. Ya tisu ini kuma kelunan kado kelunan ya alat dengar ini olepa telawat tapak projek ini Kak Kuching. Dalam pengaduk suek cintelu peluk lemah ibu kelunan kado, yaknai ngeramai puyan program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu, ya ketai ya kekenading cintau lemah ini pabek tau minggu ini. Puyan ini kan ada pasat ke dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki Kuma, Sibu jadi calokasi lubun lemah dalam pengajuk ida pasat puyan SKS ini ke Petipo Polok 2 bahagian ke Dale Sarawak. Puyan ini na jadi ca platform yang strategik yang naicin perintah Sarawak dalam kelok mepeng dan nyelama kelunan kadok secara langsung melalui kadok-kadok isik puyan atau pe pengisian yang tiga dengan kadok isik perkhidmatan yang ida kesedia teguk puyan ini. Un kuda-kuda isik puyan atau pe aktiviti yang lepek kan ida atun teguk puyan ini nak inana kuabaan Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, konsert rakyat ngan bina pe un acara rekreasi atau pe fun run. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke pejadi SKS bahagian Sibu tahun 6 ini. Ia tisu ini teguk ti rakaman ke program Kupa Kupi terbitan Seksyen Penerbitan TV RTM ke Kuching. Ina tuak dengar to ini dengar lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Ratna Saimin Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia tali dia Kenyamiru FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madangi. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Hello, nak salam. Ya, nak salam tiga tawai ku mamung yang ngelinga ngan pamung kejai ke usia talido kenyata toy ni. Ya, toy ni cak toy ni. Pian to bulan 7 2026 pekuangan tau kepat ya. Ko pengalai kam suka ngelingai lu ka siaran pengalai ke pian puluh lemah poin 7 FM, pian puluh lemah poin 4 FM, bina apa kamu suka ngelingai lu cin, pian puluh ayah poin 0 FM. Dalam bina apa, pagat menawai kamu suka ngelingai lu ke Facebook Live tali dia kenya cin pukul telu, pabek pukul 6, kata tahu. Ya dalam bina apa pagar petawai kem ya sikam sukat ngelingai lu ka siaran ka RTM Klik ya sikam sukat download kidi ka telepon ujo enggam ya ka RTM Klik ikam suka ngelingai lu cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tahu ya ya ikam suka ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 ya nama jola masa ikam ngelingai lu ka Facebook atau pa Bob Silung ka uset Bob Silung cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu. Selamat pemung kejai mung ya baru uyan ladung ya baru metit dau tali dia kenya kata tahu ini ya pasalau ikam ngan belian-belian kenya binapa ngan dengar-dengar ya ilu ke kusi kuma ilu mung cin kak jam ya katelu ini ya harap ini ca cauko ya sukat mepang ilu ilu mung ngan kuma ikam pa dia cok ya kuma binapa ikam kuma ikam ya nyang kak dale miri kini ya pa ilu sukat pepang ngan menyelama ilu lo atau pa sukat pasalau ilu ka usai tali dia kenyang ini. Ya dalam bina pasangan akik ke kusi ya tading lan ini ya tading kak pukul lemah ini ke kusi ngan ilumong pas untuk gaya awang ya gaya awang tau ini kita tahu ini kumai lumong akik ke kusi gaya awang kak dale miri. Okey ni gaya awang kak dale miri. Ketai taup ini un bayu begilet kat ca dua uko ngentai taup na abi un hujan ya ini sedeng awang kat dale miri ilu tena deng awang kat dale marudi deng awang kat dale marudi ketai taup ini un bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena un hujan kat ca dua uko ya ini sedeng awang el pakusi kat dale marudi ilu tena deng awang kat dale telangusan. Kak dale telangusan kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan pe kak ca dua uko. Ya isi na dengar awang kak dale telangusan. Ilu tepuke tena dengar awang kak dale belaga. Kak dale belaga isi dengar awang kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena abi on hujan ya ini saya dengar awang kayak pekusi kumailu kak dale miri marudi telangusan ngan kak dale belaga ya ini dengar awang ya kengkin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, kumai kam sana ke ayan te kembi-kembi olepa ini ake ke kusi kumai lu, metit kumai lu ca segmen pengenjam ya. Pakai ilu ngelingah ke tetap ini dalam binapa ke dalam asat program dalam jam kata lu ini ke kemetit belian binapa dengar-dengar ya ke kusi kuma ilu mong atau pa info atau pa maklumat ake ke kusi kumai lu dalam jam. Da jam ya kata lu ilu kejai ke usai tali dia kenya ini. Ayan te kembi-kembi sana ke pemong kejai ke usai tali dia kenya ngak ini pabek pukul 6 kata tahap ini.

0: Yang ketiga, sempat membawa pesan nakib tegak tepat dalam segmen pengenjam lali way ini. Kebandar DJ lepas badak tepat pesan nakib mengilok kapi su pasan dan manai tau ini. Jadi sana ke elu kalau ketisian dalam kediut lah pasan dan manai. Inu ya elu kuma dan manai ini dengan kuda peringkat atau pembi tukak atau pembi ketai umun dan manai dini. Dan inu ke ya teh pekaliu dalam pengudip dan manai. Dan inu ke pokok-pokok. Dan inu ke pengaruh ya sukat ke ngalu ida. Dan kuming ketai dan manai dini ketai un kimat kalau ngancang-ngancang kangi dapat ya. Jadi sana ke dalam pengudip cawsa dan manai. Ia dah alok kumaya zaman peralihan atau paca jakak yang ngaliu ketai pengudip klunan ni terbetek demanai cilu anak-anak atau pa anak dumit ilu tai debetek demanai ni memang on kaliu ya dalam fizikal itu cin segi fizikal atau pa usah lu ni ngan on pa ya pekaliu cin emosi lu ni atau pa cin kimat-kimat lu ni ngan on pa ya tepekaliu cin psikologi. Dan mumong dini sana ke kaliu-kaliu dini dan uban ku on peringkat-peringkat udip luklunan kata cacau sa tebio ngan kata ya tetisan. Jadi mong kaliu-kaliu dini memang on nak sebab-sebab ngan on nak pengaruh dalam pengudip cacau sa klunan ngan kadok petadak-tadak kuma klunan-klunan atau pilu klunan ni midan on pekaliu-pekaliu kuban ini nak ya sukat nada ilu lepak on ca peringkat dalam pengudip ilu ngan on papalai-palai sana ke mong ya. Demane-demane ini bedan denai debetek demane. Pele ini tai takut menyeman tua. Uban ku tekanan-tekanan atau penusa-penusa bamba dalam pengamin dah. Yailu abe tisan. Cuma ada pengamin tengah ni tisan ini. Dan on papale sana kemong bedan dete betek demane. On pecanan gaya peringkat pula. Ya pekali menecu ini. Ilu taan ni tanak ini. Nai betek demane bekak cenaan ni ya. Tugok ya cena pagar anak yut. Atau pasti ya lo anak-anak suka ilu piat-piat. Tapi on ko ini sih ya, ya. Tapi tain ya betek demane. Pekali ya cenaan gaya ya. Ya tai cin on pale ni tin ya tiga. Tai jahat te mandang ale. On pale ni cin ya jahat. Bekak te tiga api ya. Medan ya te demane. Jadi mong dini luka pekalai tau ni sana ke luka tisen pekeno-pekeno ngan lampia besukat te dalam malek tapi luka sukat badak kediut mekam ya. Ngan dalam proses-proses cacau sakulunan atau pecah anak ini tebetek demanai adang unta peringkat-peringkat ngan adang unta perubahan ngan pengaruh yang ngin ya te pekali ukuban ini ngan ya perlu ngebayak dini apanya sukat ke uyan ketaya ke terima mong-mong barang dini ya dalam pengudip ya. Jadi sana ke peringkat remaja tepat di mana ini Pak Ilu Tisan. Lao di mana ini nena kang umun puluh dua, bek puluh lima uman. Dan lepas ini lah, beluak umun di mana ini nena te dalam puluh ayah uman. Lepas ini kata ku o di mana ini, ya ilu kemar remaja ni. Nena pa bek 20 cauman ya, pa bek 20 cauman tekan bau kediut cina. Dan aku maca di mana ya, tepat dikit leto ya sana ke. Kadok pa perubahan-perubahan lan pilu kuma klunan ni on pekaliu-kaliu kata ya. Tapi ilu bagi dalam dua kini. Dalam cawsa laki cenaan pa kata pekaliu ya. Dalam cawsa leto cenaan pa bagi ya. Kuma cawsa leto sana ke ya. Kadok ya ti ya te pekaliu uban ku on gaya usaha ya tai pekaliu pa. Medan ya anak te betek demanai on nak te kaliu ya uban ku on fizikal ya ya. Ya nak kata apa leh sana ke mong ya. Dalam usaha ceca anak leto ni. On pale-pale ni te on pu silong atau pa jerawat lalu kini ya. Jadi tada ilu suka naat ka silong leto. Tiga pe laki ulok pa ini. Ngan on pa pale-pale anak leto ni pa. Usuk pale ni jam tembau na pale uban ketera te biok na. Ngan te on sin na pale-pale leto ni. Ya an pasalang linga sana ke ni isi lu badak isi perubahan kuma anak leto ya. Dan on pa pale-pale tebat ni si usaha dah ya lunat ese song pale ni tebat nah ini nak te de pekali uban ko on proses usaha atau pa fizikal ini ngan ya ilutisan lan kuma cecau sa leto ni ya te ti leto atau pa te sigut de pale ini ya. Jadi ini nak pekali-pekali atau pa perubahan ya unan cecau sa leto medanya te betek de manai. Jadi sana ke mong perubahan dini, ya sukat ngin perubahan-perubahan dalam usaha-usaha kelunan ini. Ngan uban ku nena na pengaruh-pengaruh emosi ini pa sukat jadi nang cecah usaha kelunan. Nang cecah usaha laki pula sana ke mong kuat ini lop ya. Ulok pa ketadak-tadak ya. Ilu ta'an ni si aca anak ini bekat telunja, terjanggau. Tapi bagat lop ya mingging, uking lop ya mai lop kalau ya. Dalam kebena ini nih si perubahan kaliu ya unang fizikal anak laki dengan keban ilutisan pa unang papale-pale anak ni uban kun gaya pengumuman dah uban kun hormon dah atai kadok pu silong palai ya atai dang do isu palai cin menging atai dang bekak cina anak kena toyau ya bila lupisu leka ya cina anak kena nanya. Dengan pasan pakaliu di cah pula ya dalam emosi cah-cah di mana ini. Jadi ini apa? Memang jadi dalam pengudip ilu naat na ca tindakan atau peca barik di mana isi anak kemong medanya ni betek. Ilu tisan ni sik pala ini medan lu pisu salak di dawa lau lah ni ati piat ya. Lau te miat ni ya. Lau te dun nuka terima da isu ni pala ya. Pala-pala ini memang sensitif alik-alik. Dan umpa pala-pala ini bang murung da isu alok ke dia ya. Murung. Atau pengerawan tu ada isu lukinya ya. Ngerawan. Dan un papale-pale anak ni bekak tedun jam ti puyan-puyan dalam pengamin pida ya te cuai ko ni dah. Te lau du nawai te lau kelope. Dan dalam-dalam minapa un papale-pale de mana ini te agresif. Jadi ini mong na tindakan-tindakan atau pakalu ya jadi dalam emosi cecah de mana ini tiga pelaki ngecah letop ya ya kuak mong ya. Jadi sana kemong dalam bekata ilu pisu anak de mana dalam peringkat umur ini. Un pale-pale ini suka terima yang ketiga. Dalam kebaikan un pale ini lu pisu tu anak kataya kelap ilu na tai malat amin ka dalam tilung kenate na kataya pekelim tai kelap. Dekinan yang lipau ya. Ngan un pale-pale ini pelan uban dani lau un teka siok dalam dau isu-isu ya salak dau kata ini. Abang kata nak kelingai tu ni dah ngelingai silong dai nu ya kurang kakek ni tai ni nu ya salak ni tai ni nu ya begap ka usai atau ka silong ge ni. Abang ngagap ya tu tu noyan ini pa ya nak kelingai nak silong pagat-pagat. Dan dia ya ilutisan sana kek kelunan ini memang kelok ka menengan ya kelok menengan ni dah ngecuk ada cin dulu dah ca. Jadi ini nah sikap emosi ya okat ngaliu ca-ca de manai. Tapi sana kemong ya dalam peringkat ini pa, ini neca peringkat ya perlu lu jaga-jaga dalam cia usah demanai. Uban sio ini pa, ya un teka kemat kelok ngeca kang demanai deca pa ya. Jadi ini neca peringkat ya atau bahaya dalam bang kata lu mabi jaga ya atau pemabi man ke dia atau pesalak katuk lu ngan anak demanai dini. Sio ini dah kelok menesak kelok ngeten ngan kelok kesubak mong-mong barang ya ada tisan ya. Jadi go ini na ya, togo ini na ada kumai da tuak ni atisan. Togo ini tuak ni ada kumai da ya kelo menading mong-mong barang. Ngan uban kon ini na barik da telapa, barik da tesala. Ngan ini na ca permulaan ca penading kata ya suka nasa udip de mana ini ya. Ngan ini lu lepa pisu pasal nak kata kaliu usah atau pasal fizikal, ngan kaliu pasal emosi di mana, ngan lah pasal psikologi lah sana kemong ya. Pasal pakaliu dalam psikologi ni, ilu taan demane-demane dini tai bek dah ngenjam kamilek yang biak tenang biak salah. Uban tegok ini nah hidai lu kuma tai mabuk tu na ya, tai dunti senung-unung, ngan perasaan atau pakimat dah ni, bada ida ni kelok keti cabarangan tengan tapi ida baik menjam ti tengan uban da bawa kelok kamu tu dulu uban ya atap penting dalam peringkat ini ina na uban da kumai da tu ai menjam ngan kok dai lu lepa bada cin kena cin ini saya nak ke da mana ya dalam jakak ini na ya psikologi ini na jakak da kelok kan nesak atau pa kelok ketan mong mong barang ya dalam berkata ya cakulunan ya baik menjam menjam kok baik menjam misap atau pa ya baik untai kawang ngau ni pa. Dalam jakak ini nah, dalam peringkat ini nah, ia kelok kat Titan mong-mong dini. Jadi kau mau wek-wek amai-amai, ini nah jakak lu kelok kena tumpuan lan kuma anak lu lah. Mungkin lambat ke diut ni atai, nubat lu abik ti barang ini cinta dingkan naik betek ia demanai cini anak iut. Dalam kubai nah, abik pemulai lambat alik, abik pemulai doai, ilu lu pasukat ajan ya, pekatuk ya pak ya. Jadi tugas ini amai wek, lu perlu naat isik pekaliu. Isik kaliu ya unka anak lu ni. Ida memang tai kelok kena sak ngejakok. Un pale-pale ini kelok ke te petengan-petengan, te pekadap na pale. Dan umpa pale-pale ini pa kelok ke ngiak-ngiak, kelok te petengan-petengan ya. Kelok ngiak ya ilu kuma ni tai ke uko-uko ya be patut uko ke te demani ni te kejai. Uban nak kelok kena sak atau pa kelok ke ten tegak pengudip ya. Jadi mong dini, ina na uban kun perubahan-perubahan peringkat umun dan ni. Dalo berkata ada kesalak man ke dia. Kan pasal ni isap-isap ni pelahan yang jaga anak-anak dini dan mana dini keluarkan ngiak mong-mong dini uban ia ilu nawai dalam peringkat ini pa ia dah kumah dah sukat mong-mong ya kini ni dah badak ia dah sukat kini ni dah badak ego dah ini ni ada badak ada menjam cun amai dengan wek dah. Ben mong ya ada peralai dalam jaka ini, peralai ya mading, dan peralai barang-barang ya mungkin ilu amai wek betul tisan ya. Dalam kebenaran demane-demane, ikam lupakan anda mong-mong pengaruh di ni. Ya suka nasa ikam ni, ikam perlu tisan inu akibat ya ya. Ikam perlu tisan inu akibat ya. Jadi akibat ya dalam berkata salah te pemong ngan demane laki ngeleto, ikam suka te lemalek leto ngan laki. Dalam yud umun kam dipa, ikam pa suka te tanggung cana leto ya be isan unong-unong ya. Ikam be mele un gayang kok pa, baru pula ayah uman, baru 20 uman lopi kok. Kami ni seok kata minta belajar kuma leto ini ya. Jadi awai tiga-tiga ini kadok kata salah ya. Atau pada dalam berkata ikam lapa-lapa tinggal isap pada mana ya. Dalam umum 20-20 cuman ini, dalam salak tinggal isap ketika tedun suka tenan abok kok na, teo perkenyangan dulu pada palai atau pada kok tenyakit dulu dalam gin patai lebih tetusa ikut masuk jin. Atau pada dalam kenyakit dulu ke banina ikut siut tusa deca bayan hukum pelah kembiu kalat ligit bayan ini. Amai wek oh itu tusa kau ini ya. Ngana kado tu satu set dicala de mana ya anak ikam tulomong dalam berkata salah-salah dalam de mana yam ni ikam tiala dadah atau ikam tu man pil-pil kembil ligit ikam malak pakai beli barang dini ngan te siot tu salah te ikam te sakit te dun tuman-tuman ame wek kam atau patu akam tu sang gini kam te mita ukok te nabat ikam ya. Jadi ini namong akibat atau pa benu ya terjadi dalam pengadip kam caca de mana dalam berkata salah pakai ya. Jadi ini katuk lu kemikam demanai kata pa anak-anak dalam peringkat umun koban ini. Ya ading lan sana kemong ya hamai we ya ikam tulu ya kenando dengar tau ini atau pa demanai dalam berkata ikam te sedar salah ini. Amai we perlu muat dalam pengelan ikam perlu ngin anak kam ni dalam sebayang dalam temamek dalam pengamin kam. Ya ikam perlu badak kemida inu penusa-penusa dalam barik koban ini. Inu ya jadi dalam salak koban ini atau pa inu ya jadi ya dalam berkata ikut teh pembongan kelunan-kelunan ya kuban ini. Mesti badak medah ini nak jaga lo mesti berterus terang kuma anak dini ya. Dan uban mong dini ketai pengulik ya tusah dalam pengamin. Tusah kuma keusah kelunan ini kuma usah demana ini dalam kadok nan ya. Tiga patusah dalam emosi ya. Tiga patusah dalam psikologi ya. Tiga patusah ke dalam fizikal atau usah ya. Atau patusah dalam pengagat ya kadok ketai ini. Jadi tidak kau maikam telur demane-demane, malak na usah kam sendiri ya. Malak na usah kam sendiri. Uyan neca tenup kemat kam, apan kam sukat ka terima lah ya. Perubahan atau painu ya kena kata naikam kena. Ngan apan cina apa ikam te tambah penisan kam. Ngan apan cina ikam sukat lebih tiga lah ngabayak pasang perubahan-perubahan pengudip. Jadi kau mawe amai pula na tiga-tiga anak kam ayah lepo dah bina tua. Ya, mesti tisan ini pergerakkan anak kam, ayan pau anak kam te paloi kam badak te sekolah tapi keca kata yang lipau. Ayan kuma anak kam ya, ayan pau niya te paloi kam badak te pemungan ya ina. Habis am tisan ya embi-embi, pau untuk kata ya, ni ulek bulu alam, ni ulek pukul ca, pukul dua mambang. Jadi ini anak-anak ya, alak tiga nak jaga di mana ini, pakai kam dengan tiga udip kam. Jadi udip di mana ini nah, udip cia ya atak tiga ngeriman tu ini. Uban kado manfaat, kado peniga ikam suka tisan. Uban teguk ini nah, ame wek ke main-main tegak pengemalak dengan kam ya. Main malak lagi kam, dah ala ini, ala ina, nak ligit mekam pakai ti ya patut ya tenang tapi ikam salah pakai. Jadi dah katuk umai kam di mana, malak na usah kam, sayang ni kam sendiri, ngan petenang na, ngan petenang nak kemat kam. Ketiga pesan nak kek pahini tuan nak kediut pasan segmen nak telur tahun ni pasan pengancam. Tujuh kemaikam demane-demane nak belum topik ini suka ngecek tiga ngan nak belum topik tahun ini suka nak cajanan kemaikam apan suka petenang ikam. Ya betul lah sana kemong dalam segmen ini dan tahu telur minggu ikan naik hari kemanyi-manyi becam-becam.
1: Pemong kejai Talidio Kenyah Miri FM.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya.

Ya, sengana ke nyelamai ke mielo pemong kejaya ke usia tali dia kenyai ini najam ke pukul 32 minit lapa cin pukul lemah kata tahu pemong kejaya lo pemong kejaya ke usia tali dia kenyai ngak ini ya di jalan nek ini pasal lo ikam pabek pukul 6 kata tahu ya ambil maju ada ilu ngelingan jas segmen pengenjam lepas kemetit kumai lo harap ilu ala ngan u na info atau pedengar atau pe tips-tips ya ilu sukat pekalai atau pe ya ilu mading ngelingan atau pe ilu refresh di ulek lewat ka dalam udip lu atau pa ka udip anak-anak lu ya ya lepak akhir metit ko mai lu harap ini jadi ca inu ca ilmu mading ca pengenjam atau pa ca pengenjam pakai lu pasat udip-udip lu kata-tau ya ka Juma ini. Ya dalam bina pasangan ake ayang terkembi-kembi ake kekusil aca dengar buat ya aca dengar buat pasang tu aca dengar kumah ilumung ya ya ke pasang tu ke polis kucing ini aca pasang tu kes dadah ya ke ya lepak jadik ke dalai kucing inana polis kucing lepak nyakep dua usah laki tempatan uban un mambin dadah jenis sabu dalam pebat 0.027 kilogram ya kepala polis daerah Kuching ACP Alexen Naga Cabuk Kuma suspek ina dalam umur 30 ayah pabe ngen ca ngen 50 cauman ida nakep ina ka kampung Bintawa Ulu ya nilai rampasan ya ida nakep tego ina ina dalam kiok-kiok 50 ca ibu ligit. Ya, cawusa laki ya dalam umur 30 ayah umat ini. Ida nyakap ya dalam dalam keadaan positif dadah. Dalam bina apa, polis lepak alat ligit dalam suet cin 30,000 ligit hasil cin pengedaran dadah yang lepakkan dua pasat dalam kuda-kuda majok ini dai. Nana kedua laki kandidat nakap ini lepak siur tahan reman pabe polo 4 bulan 7 ini. Dalam bina apa kes ni ini kandidat siasat kenda section 30 ayah B akta dadah berbahaya puluk pian lema puluk dua ia sukat kesiuk hukum gantung sampai mati dalam ida dua sabit kesalahan ya ini saya dengar ya akik lepak kusi kumailu kata tahap ini ya dalam bina pasang nakik yang terkembi-kembi akik ke pasal loikam ngan belian ya oh lepai ni.

Yang tengah sangat nakik yang lu pemong kejaya ke usia telido kenyang. Yang kini lu kurang cin 20 minit lu pemong kejaya ke usia telido kenyang tahun ini. Yang kena ke lu ke pemong jam habis pukul 6 kata tahun ini. Yang aku set dengar lu ngelinga ada ya reba pasan tuk baram regata. Ya mong yang aku set lu isen ya baram regata ya kena detik bimajuk lah dalam tecah minggu lah ya dalam cah minggu bina. Nana 20 tidak ketik siok 23 pabek 26 bulan 7 2026 ya ada ketika Marudi Waterfront ya aku mai kem ya kalau ya lepak sedia ataupun lepak plan teka Marudi sio baram regata 2026 ini ya harap ikam on persiapan ataupun lepak semangat ya dalam perkenat tau ya bemajo inilah ya aku mai kem pa sangat nak ya ke Marudi aku mai kem pa ya on ala alat tulat ataupun alat bahagian ka puyan ini kosekan on pasir alut on pe pertandingan karaoke ya kemai kem adalah ala ala bagian ka mung mung pertandingan ne edati ni ya harap ikam on persiapan yang lengkap dalam bek majok tau inilah ayai kem pe boleh kusi kemai lu mung inu persiapan ne ikam lepak ti dalam pekena tau baram regata ya bek majok kan edati inilah ya. Kemaikan mek tai pai kan boleh balak milu kini ya mana tahu ilu on bien tai lu kina nak ilu petegok ka baram regata waterfront Mbak Marudi kina. Ya nana sangat nak ke nana ca dengar ya lepas ilu bada pasan tuk baram regata 2026. Ya dalam bina pasangan nakek ke perkusi ca dengar pasal untuk program Sarawak Ku Sayang yang dekati ke Dale Sibu ke siok puluk terbulan pabek puluk dua terbulan 2026 yang dekati ke dataran Bandar Sibu ya ini si puyan-puyan atau apa si petuk puyan atau apa petuk aktiviti yang dekati ke Dale Ilu dalam bulan tujuh ini ya kumai kami kat Sibu yang kami boleh sukat ala awang teka tenuai si program Sarawak Ku Sayang SKS ada ketim dalam minggu ini nana kelembam tolemai ni to 6 ngan to minggu ini na ya ada ketim ni kat dataran bandar Sibu ya dalam kadok-kadok isi program atau apa puyan ada ketim nana kobaan pameran dan bina apa kaunter-kaunter perkhidmatan dalam bina apa on cabutan bertuah ada ketim kemaklunan kadok ya tenua atau apa tenate ngeramai puyan SKS ini dalam bina apa on kitchen atau apa gerai jualan makanan ada buka kemaklunan kadok apa ada suka teh beli atau apa tenanat isi pengumuman pilihan makanan ya lepak ada sedia tegok program SKS ini dalam bina apa on konsert rakyat on pemalam budaya Sarawak ngan bina apa on kado isi pertandingan ya ada ke pasat tegok program SKS ini ya ini saya cedengar ya akik kusi kumai lubun pasat baram regata ngan bina apa ngan program Sarawak Ku Sayang dalam bulan ini. Ya yang terkembi-kembi sekarang nak kek lupa muka jaya ke usia teledo kenyang kini pabit pukul 6 kata taup ya rapikam on salau on denak dalam masat kem ikam yang dalam masat te ulek pecin pegayang ngam ataupun ikam yang te pegayang pa mungkin shift taup kem ka ya rapikam on ngin kereta ngan tiga ayan tenggin nyana le harap ilu sukat ulek te gayang ngan ulek pecin pegayang dalam keadaan ya tiga ya mong sekarang nak kek tiga tawai uban pagat milik ilu ke usia teledo kenyang jadi bakil lu singgat-singgat tau.

0: Ya, sekarang nak kemong, ini na 45 minit lepas cien pukul lemah. Kita tahu, peluk pemong kejaya yang kini ke usia tali dia kenyak. Ya, dalam bina apa, ke keluk ke kusi, pasal tu ke hari ini dalam sejarah, ini na tahu ini dalam sejarah. Tahu ini pian tu bulan tujuh, dua pian tu bulan tujuh. Puluk pian, ayah puluk pian. Ya, nah ini na ta catau ya. Tahu pejadi Jabalai Polis Mading kat jalan kereta api Kuching. Ya, tahu ini dalam Uman Puluk Pian, ayah Puluk Pian, Balai Polis Mading kat jalan kereta api lepakan pejadi Cin bekas Kepala Cawangan Khas Negeri, Dato' Lee Song Mai. Ini na jadi catanda pengebiok kimat kuma jasanya ngan pasukan polis. Ya, Balai Polis ya ida medeng ini dalam pengebiok 4 ekar dengan kos kiok-kiok dalam pengaduk capoin ca 6 juta ligit tegok ina. Uko ida medeng Balai Mading ini atak strategik uban sukat mengawal ketat asat trafik kaang pusat bandaraya Kuching binapa kaang Batu Kawa dengan lebih ya dengan lebih 3. Dalam binapa ini pesukat mepo pihak polis apan sukat pasat gayeng-gayeng ngan lebih cekap lagi bagi menjaga keselamatan ngan kesejahteraan kelunan kadok kak dale Sungai Maung ngan binapa kak dale Batu Kawa. Dalam binapa Balai Polis Mading ini peun kelengkapan atau pekerasa yak tiga kuat baan gelanggang sepak takraw ngan tenis. Ya, mung kemudahan yak kenida sedia ini sukat mepeng ngan pejita kaang pihak polis binapa ngan kaang kelunan kadok kak dale ina siok ina. Balai Polis ini lepek nak kadok peniga kuma kelunan kadok siok jinan atau pe siok zaman ina. Ya ina sejarah hari ini akik kusi kumai lumong pasan tuk ca Balai Polis Mading ida medeng ka jalan kereta api siok uman pian Julai. Pian Julai puluk pian ayah puluk pian. Ya sana kek na ca kek pakusi kumai lumong. Ya dalam lembam tahun ke lembam lah kek pakusi pasan tuk hari ini dalam sejarah atau pe tahun ini dalam sejarah kumai lumong ya ngelingah tali dia kenyami WFM.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Yes, karena pasal keke kini-kini keke baca ke message atau apa message ya nai dengan banyak lan ke usai bersilung ilu kini nana message-message ya nai cin nyurang tingai ya selamat tema ya tau DJ dawa tiga tahu aku mai kombe nyurang tingai ya bina apa cin bakenge Maria Isabel selamat tau DJ harap peketo maga Tuhan memberkati ya tiga tahu aku mai ko tuyang Maria Isabel ya kuma bina apa ko mai kemong ya lepak nama saya skat TikTok ya tiga tawa ya tiga tawa bagi suka baca among tapi ya tiga tawa ya ban sebab ban lepak sokong ataupun nak sokongan ko mai ilu cin pukul 3 sampai pukul 6 kata tahu ya bina pikam ya lepak nak like message atau apa nak love ko mai lu ka use Bob Silung tali dia kenya kata tahap ini ya nak tiga tawai ku mai kemen pagat nyokong ilu ka usai tali dia kenya singgat-singgat tau ya sang nak kini jam 5:05 cin pukul 5 kata tahap ya bemajuk lah ilu ke petat cin usai tali dia kenya ya kok pengalai paini na ilu pemung kejai ke usai tali dia kenya tau ini ya tiga tawai ku mai kemek lepak kejai ngak tau ini kembi-kembi pekem un jaga agat jaga kimat jaga usalu apa lu jaga udip ka ang ilu serepe ya harap ilu mong un magat manyi dalam mong pemuyan ilu singgat-singgat tau ya ku mai kempa yang ngelingai lu cin live sil Live FB, Cin Radio Pengalai, pinapai kami ngelingai lucin RTM Klik, pinapai kami ngelingai lucin TikTok ya, tiga tawai. Tuhan berkat ilumong dalam inu-inu puyan lu dalam singgat-singgat tau. Ya dalam binapa ke nak nyai ini kumai keempat ya, lepak mepo ke binapa depat deka MCR kina ya tiga tawai ke ya lepak mepo ke dalam inu-inu gayang ke kat dalam konti kini. Petegok lah kat tau dia cang, petegok lah kat lembam, kat frekuensi ya, ya kuat. Nak kini, depan ini nak pukul 6 nak ilu ke ngelingal Cin YFM Imban Kucing ya. Ini akan lenik, petegoklah ke lembam. Bye-bye.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninteng Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sarito hari 4 9 bulan 7 2026. Dah berasai peningat semua. Dah 9 hari kita iba bulan ti ketujuh ke bulan tau-tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nah 15 lagi kita bisa hello Y Bintulo. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke buat konti tu laban bisik temuai ngau aku buat program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lebih lagi kita ke Rindu Ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, begini apa ketusun program kita di sadah hari Limbang ke Lemai itu belah bawah dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngap program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, menyek aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau penggerai kita ungkup ke minggu tu.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SIK. Ngayan ke pemerintah atau ke pengerahan perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saupari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai Bakar Selama Aku Nak Kediri di Konti. Bisi temuai kita ke lemai tu mulai selama malam Encik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh,
4: betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kita beri saya terima kasih gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan penudah ngangau kami hari Pejabat Kesihatan Limbang. Ke berjurai ke kelebih kaki pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemah itu tua dat nama terbukulai baru ngah peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bekas lama program tu boleh didengar ba ATM Click pemegah boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limang FM boleh daripada kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemah itu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kadang sekejap hujan, sekejap enggak.
4: Sehingga kaya mana?
5: Ya, mah.
4: Jadi sekumbang ke Nuan tu tadi, berapa tahun tu tadi? Berapa kali sudah kita suah nah?
5: Baru ya lah.
4: Baru, baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu nah?
5: Tahunnya ini si suah kan? Mungkin agaknya. Kan jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ya. Ada kerja apa enggak ya?
5: Kepada memang musyif kita ya.
4: Tahunnya dia awak ke tua tu terus ngau topik tua ke lemah itu Bob.
5: Jadi bakal ke lemah itu aku dekat penjurai atau ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Kayaknya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemih cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah kelebih kaki Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Kayaknya penyakit di kangau nanti saintis kangau zoonosis lah. Ya, jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah. Ya, leban kuman nya leptospira nya tadi.
4: Jelo gecet neh. Leptospirosis, zoonosis neh.
5: Penyakit zoonosis.
4: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau ngerampit tau bok.
5: Kuman leptospira tu bisik bak jelu nang si bisik bak jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia kang homi rodensia te bentuk te bakal tikus bakal sida hamster guinea pig cet yang pula nak kira te warna kelabu te warna celum te warna putih hanya
4: cet tu mai bansa
5: kang rodensia spesies tupai pun rodensia jadi nama tau ke igi kumannya bisik bak malaria jelu darah panas. Bisa kena rampit lah. Contoh sudah mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelur tu bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit. Lepas tidak terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ia boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuriah. Terdedah ngau kuman di kamahnya lah. Tanah atau kain. Dan ia lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam berkuangnya. Tali support gua batar kuangnya lah.
4: Ya, tadi cara penyakit tu ngasuh berjangkit nih. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang tersuah kena rampit tu. Kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, berumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa ba rumah sembelih lah ke ngau bugulai ngau jelum maksudnya terjelu orang terkerja batang sidak bala. Dan sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole. Orang ti berikan ngasu ke babas menya ti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluruh cicit. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi ai ya, baka contoh berenang, hiking apa semuanya. Danya sida te ba rumah empu ti terdedah ba bisi yang si bisi chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na di tuci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Danya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu Bob nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemencet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai tu ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitu segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata mirah, pedih ba sentang idomen ba, atas perut, atas mimet ba perut. Batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau ai kemik warna celom lah. Nanti beka mata kuning ngau ai celom, ai kemik warna celom beka warna te. Selalu ya labang ke dah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ngau buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu ya antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang bisi nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampet tu bisi ngasai pedisi pedih limpa ke ni ngurak pankreasnya. Ati kembai, pedih serkung, krem, jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu tau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang tu kenyiliah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah. Nanti baka mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah, safety pengelikuan di rumah. Danya maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisi berjelunya bila jelunya kemik kemik biasa selalu ya jelu tu kemik nyama sebarang
4: kemik sebarang ya tadi ukai chat aja ne
5: mana jelu
4: jelu ke sebuat di tadi ne
5: itu mamalia semuanya
4: tapi chat kempun nama ne
5: leban chat yang mudah gimana ya
4: chat yang mudah
5: gimana jadi kemaya jelunya mancing kemik sebarang ya tadi. Jadi nanti udah hujan, maka contoh hari bukit ya, ya tusur baru lah. Bila airnya tusur bah semua, ya airnya mai kumannya.
4: Iki penyakit nih,
5: penyakit ibu. Ya, ya mai tanya. Jadi nanti boleh cuba seliah lah hari main bah tempat kawasan rekreasi. Danya anang nanti bakal bisa air takuang ya. Anang bermain sebelahnya. Nanya nanti bisa teliah atau kuriah anang. Kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisi terlihat kita plaster. Okey, plaster ni simen kan agak siang. Plaster maksudnya sampal kena bekal. Okey, okey gaya handi plus bisi bisi nama handi plus khas untuk kena terlihat tu besar itu ke nanti bentuk lah. Yeah. Itu waterproofnya. Kita nak mudah tambah air lah, nak mudah basah. Danya simpan tempat nur tikus nak uliah ngacau lah. Bekal contoh buat dalam tajau. Tak ke benda, tak ke dalam kontainer lah, kontainer nanti boleh nyimpan. Tapi tutup, anang lah lengak. Mereka boleh, ya boleh ngerekai. Bukan contoh makan nama mi segera kita bersih ke kuih. Tajak pun dah bisi bungkus tanya, ya boleh digeriat. Jadi jaga pembersih rumah, labang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utu. jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan. Sebenarnya dia aku makai, sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah. Danya nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksud ya. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sebenarnya kira udah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bak bahnya lah bekas sudah APM sudah sedadu sudah bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kaga orang Adidas payak tepanda tepanjai bukan bawa cukang
4: ke kuning
5: ngangai ke air tambah air lah. Dan ya nanti mesti terlihat buka pada aku balut dengan pastel ke pastel semen ya. Oh jaga fungsi jari lah. Bercuci jari dengan air tebusi dengan sabun lah. Laban pengudah kita bercuci ke bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air. Itu ni mesti menyelamat ngau diselamatnya. Bersih ke diri lah. Laban ngai ke tercemar laban air. Dahnya. Nama buka pada aku tadi ngenabut getah lah. Nanti kita ke tanah. Ke air ngaga aktiviti outdoor kita buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh punya ke anuan televisyen nyebut bekawal nanti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat pakai PM tu ada nama kini ke kini ke nyebiban risiko orang ke kena rampiat penyakit kemik ciat tu.
5: Yang pun risiko nang bisigi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh dia nak
4: tapi beketua tu dia diri ada banyak nah kira kekurangan
5: bisigi risiko bisi, bukan utainya ke rumah, datanya ke rumah. Tak ke kita, ngaji tempat di kamar, pegang jari nak masuk jarinya, memesan masuk jari tadi. Tapi inti bakal tidak ada. Nang si nang dalam air dia, semua jago lah. Nang si dalam air dan nyelamat kurang. Ni ter bakal contoh APM gua bomba ter nama. Survey, okay survey. Tidak memantau, memantau kawasan. Nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sida bisi tanda kelai kepada kepada aku tadi sida minta sida begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pu pedih lah.
4: Jadi engka tu soalan pelabak ku soalan bonus laban datang engka bisi data hari nuan tu Bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemicet bad limbang tu.
5: Bisa bad limbang tu nang sigi bisi setiap tahun nang
4: sigi. Tahun ni hari orang ni ke Palai Mayoh ni, orang hari wa panjai tau ke di
5: di Nur. Bisi dari kira hari ulu, hari menua kampung ina kira rumah panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, tenang si diau pasar baka baka orang bandar baka orang benegeri
4: kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngejang ke dunia kini kes kemeci tu
5: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru ke kumai penyakit bukai kini
5: kita nak kini
4: Angka, nuan, kengka atau laban nuan tu dah ke berhati bakun tingka. Bisa pesan kini ngagai bala peninggal ke ninga ke topik tua ke lemai tu.
5: Jadi, nama pesan aku ngagai bala mayu. Ianya suah nyaga pemusi diri. Pemusi orang bilik laban takut kita nama ngai kutai nyak datai nutu. Nak kira lah tikus tak jelu bukai. Gawa tempat kita gawa. Baka ke temu kita. Menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanak lah tanak dulu air sebedau ngirup lah kecuali nanti buka nang si air botol nang si gitu dan jual nama drinking water nya tapi si sial kira baik gitu tapi nanti buka contoh kita nadai air tapi air bukannya ngarap kita mandu nanak dulu air lah okay setakat leptos proses tu aja bolehnya macam-macam penyakit boleh selia lepas kita cuba ngurang ke mudah diri.
4: Tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua nama tu penutua punya ne
5: pesan kami nanti baka selalu nyam meli nak kira air tian air butul atau ke tempat dalam tian sudah sadian semuanya basuk dulu sebelum kita
4: anda tertuntung ke
5: nyam
4: tajapan
5: ya lepas bisi ngeke bisi bekau tanya kalau kita nak mu lepas kita nak muda store sudah ni gaya sudah tanya. Jadi danya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangkah aksida ngelangkan atau ke main air bah. Tip penting sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sinti bisi kelai kepada aku tadi datai meh berubat ngau jam 4 lah ba klinik atau ke hospital ti semak.
4: Anda ngai berobat nih laban ya. Ngai kita dan nemu.
5: Ngai kereta yang rekai balat gi. Ngujung ngejong ke nyawa. Nyawa.
4: Okey, terima kasih Encik Bob di udah begulai ke lemai tu bekau engkau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi ngarap ke tua atau ke ulih bertemu baru ngau topi-topi ke bukai.
5: Ya, anai rau lagi bisi.
4: Lagi bisi nah. Lagi ka sai nah.
5: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan ngau RTM terus kena kami atau ulih penjurai ke semua penyakit di bisi lah. Ba dunia tu.
4: Ya, ba dunia ya tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat lemai kawan. Ngarap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang.
5: Okay, sama-sama. Okay.
4: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu ianya berkawal dengan penyakit kemicit ke Dibai Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi harapkan kita sama berhati ke lebih di bulan kami di Sada Hari Limbang. Kita bergulai terus dengan ke Hello Y Limbang begulai ngau DJ Flora.
6: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Ari Limbang. Hello Y

sampai tu ila. Jadi pesta sebawah 2026 tu diatur bak pasar tau ke waterfront di sebawah, lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 tu diatur. Jadi pergilah tau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedai kumai program gaya hidup sihat. Ianya bisik siti sesaya setau ke senam aerobik dekat diatur ya pelabuh 7 pagi bak pasar sebawah. Nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megak bak pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megak pengawak ke dikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah. Lalu muak ke malam megak tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi mega merindang kita kelebih lagi sepemanyai pesta sebawah 2026. Kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Ati Munsia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tu ianya Siti Pekit tau ke pengawak kedai kumai sebawah powerboat race 2026 ya ke dekat diatur ba Sungai Kemena di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju atau ke power bot race kita tahu datai ujung minggu to ila ya ngau ngerami agak pesta sebawah 2026. Lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah power bot race to ya. Okey, hanya pesta sebawah. Lalu nguing agak kedua to berita kedua ke dekat dikunci kaku to agi mega ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah mega ianya sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 reti ya berlabuh diatur pergila ya sebawah Agrofest. Jadi 7 sebawah Agrofest 2026 tu diatur tentu ya kena ngelaku tau ke mempromosi kaget produk serta Asia hari Asia hari pengawak bertanam di menua tu ya lebih lagi ngagai temuai serta mensia mayuh ke bisik datai lalu tu ulih muka ruang kebesar lagi alai sidak tu ulih ngerembai jauh lagi ngagai menua bukai ya lebih lagi buat pengawak bertanam. Kelimparannya 7 bukai sebawah Agrofest tu diatur dikena nambah ke penatai pemisik lebih lagi sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tau dengan pengawak sidak ya ke berdajak buat program tau ya serta mega tau ngerembai kagi kawa dajak sidak ya hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agrofest 2026 diatur. Jadi sebawah Agrofest tu mega bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tau biar megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen biar megak bisik kerusus diatur bakal kerusus ngagak agak sos cili, agak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kita ulih nyaga sungai kita ngau mana. Kelimparnya bisi mega pekit dekat diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sebawah tau ke pekit keroke. Kelimparnya bisi pekit ngagak kasam ikan tapah pekit nyurak diungkup ke ngagain nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang mayuh kebenar ya. Lalu setiap gig pengawak ianya bakal sebawah fun run 5 km pun bisik dekat diatur berseri maingau sebawah Agrofest. Jadi pengawak berjadi ke sebawah Agrofest dekat diatur pergilah 10 hari bulan 7.

0: 7 pukul 10 pagi, lalu dipelabakkan dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum. Akhirnya pengawak ia ke dekat berlabuh diatur pergilah sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita tu peningai ia ke dekat dikunci kaku. Tok madah ke kami dari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisi megak ngau nguluk pesta sebawah 2026. Dia kami bisi ngaga DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi. Ini bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah. Kelimpah kita tak boleh bertemu ngau DJ atau ke pengeluar program Bintulu FM bisi megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisi dekat diatur. Jadi bertemu kita ba ujung minggu untuk ilak ba DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang, lalu merik selama belalak ngagai kita serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke diatur di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sapa berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari Limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengah Rindu Ujung Kejam kita pukul 6.46 bila lemai dikena nuju dituju ke ngagai kita ke dekat Madu Pengerindu dekat netap ke Danji ujung minggu tau hari 6 hari minggu kini garap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi oleh bertanda Okay, kita ke Benung di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benung, mulai ke diri hari Indua Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen meraih darah Peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12/7/2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawal kedekat diatur. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman. Lalu pihak mega kepenudi ya kempen meraih darah bulan ke-7 26/7/2026 Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis Bulan Sabit Merah Limbang. Hanya tadi penerang bergaul ngau kempen meraih darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil, Bekali Hati ya. Jadi, ngarap ke kita nak bekali hati dengan aku ke lemah itu. Laban lagi mengkang bergoleng aku di Sada Ari Limbang. Ya, baru berlabuh, berdah boleh sejam. Jadi, pihak mega berkawan dengan peka B40 bagi menua Limbang. Ianya pengawal berpersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke berumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi berlimbang ianya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang, lalu di Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sundar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpersa pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan. Jadi ingatkan kita ke dekat ngeciak atau kemersa kita tahu ngelawak www.pkbakab40.com.my. Ya, tadi cara kita mersa atau kengeciak kita layak atau kendak maya lagi nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai gaun adai berbayar ungkup peka B40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu kesekali itu.

0: Hanya tadi peningan semua lagu lama Ri Anderson Ngalai Nuan Ambai Aku. Ha, dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tante jap ya. Berdaun keluar ke program Nada Kelama Nada Kebaru tang aku pun rindu ninga lagu kelebih lagi lagu hari pengulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jakoh Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4, 9, hari bulan 7, 2026. Jadi, Jakoh Sempama kita ke terubah. Bakar Rian sama sekayu, bakar betuang asal sebuku. Jadi, banding ngagai orang ke mana hati. Endak ke papas runding, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah saum perabuang saum pemetong saum pemandi saum air saum sungai saum penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan kena Jakoh Sempama tu nyak meh kita nak tahu berhampir sati ngeluak ke Jakoh nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betuang asal sebuku. Ah, Jakoh ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nembiak rebak baru ke jarang ninga ke Jakoh Sempama nya Siti Jakoh Sempama ya.

Yang tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ray Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku nak ingat tahun berapa maya kami ngadu tukang ngerekod program Christmas lengena live band mainnya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Antonio San dia tahunnya udah mindah gawak ke muka, jadi ngarap ke mujur kemudian. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi Kaku, ianya bakal orang ke Mata Jaku reti Sempama tu bakal reti orang ke Mungkir Janji Ngau Pangan Diri. Tambah ya tambah terubah ya sebekat udah digagak nak ke pengerat di tiap kejakut semaya. Lalu barang siapa mungkin kejanji tau dihukum tau kekena tangkan kau jakut tang nak mukai-mukai lebuh datai bambayang utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ingin nak jakut sempama tu ianya ukai ndak kita subah udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuah jauh lalu teknikal tentu nadai utai uli mimit. Jadi buat usun titik kedua jaku sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji yang jaku udah disebut tang nak di penyadi ku ya. Okey, terima kasih yang kaban belayan ke bisininga ke aku ke kucah-kucah di YFM Limbang kelebih lagi kaban lama aku di miri dia polis kita enya ami jadi bisi dengar kia harap ke lama nak bergulai ya lama nak bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang kemiri jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah ha. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perindu ke lagu tu, lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati dari Gena anak Ampali tau ke Apai Dayang. Madah ke pemati bininya Itih anak Jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergilah hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan Bangkit Entabai. Menerang kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi pihak mereka pesan kita nangkan ketau ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang niang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Mayuah 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nur Ngintu Fio Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan menuju ngagai rumah rumah serit rantau Entimau ketibas dengan Msau ketibas dengan Nayai ketibas Kerangan Rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas nanga Ancau ketibas nanga Kejaka ketibas nanga Kuah ketibas nanga Stucuak ketibas nanga Lian ketibas nanga Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau Kabam Melayan Tinglalan yang langi anak berendam sungai ketibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri Betuang ngau di Kucing. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke Kabam Melayan Babatang Sebungan Bala di Julak Bala di Jalai Ulu Sebawah Sebeban Tasik Bala di Tatau Sayih Putih Nia serta Kabam Melayan ke Bukai Sebarang Nur Alai Diau. Jadi pesan tu madah ke ex Cigu Nurin anak Timung madah ke ex Cigu Nurin anak Timung tau ke Apai Buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7 kena 8/7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisi ninga pesan ke Siti tu ke disebut aku tadi nah. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas ente balu hari Timothy jaga ngari ke niang menjadi ia menjadi ia sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal kita sulit ngau ngupas tebalu niang menjadi ia ianya tuai rumah Henry anak jaga atau ke apa raun jadi pengawal tu dekat diatur baka ke disebut itu kita sulit tak ke ngupas tebalu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang atau keadaan Iban ba Fiu Siu Batu Nam Jalainya Bau Bintulu pesan kata ulian ngupas entabalu dituju ke Kabam Melayan di Kucing Serian Kampung Kerangan Tegalung Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betung Pakan Skin B Julau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi nak dulu dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang ngau Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat. Datuk kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelatih ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempak rekodnya di Jematan Pemanduk Panjai Merakat Sungai di Malaysia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Keran dekat Ngemansang ke Menua Pesisir. Premier Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikena nambah ke penatif misi tiap ruang bilik di Menua Tau. Perkara itu megak ulih dikemujur ke ngenak pengawak tinggal kat jalai ngau jematan diulih muka kandang menua tik jauh hari mengeri. Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutuk bak pengawak ndur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari itu tadi. Berbak ngenyak Datuk Pengitan Sri Abang Johari madah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat Mungkur Kandang Munua Miri, Sibu ngon jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas piak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Seberau tu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalai bergembar 4 itik lorong. Tuk megak nyeri sebengkah ari komponen jalai autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 sudah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setepikin Malaysia Book of Records-nya disuak kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Hembas menerima setepikinnya hari pengari Malaysia Book of Records Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.

cara ti inovatif di kena mutar ke Penanggul, kelimpah ritin nyeda ke atur ti fleksibel kena berjalai ke projek. Ia mansur kecakup tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datu menung dengan ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tambang bilun air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilun jadi lebih hentap lalu jadi ke benchmark dengan company bilun kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak ke maya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilun ke Kuala Lumpur ngah Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisik maya tambang bilun kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya mansur ke cakut tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikena sidap jalan ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kaban Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak siti tebelian ngenak titi tebelian ngau projek Gabion dikena mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalaika dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayin ke perintah udah pembendar dekat nyedia kepalan pelajar ti likun, kondusif serta manah, ti tak nguntung ke bala nembia engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejakuk tu, lebu ia kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat jadi ke pelasar besar dikena mengangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum menyemegak dia tu dikena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulih dikarap ke setipat dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sapit Premier Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak endang seruran ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMEC 2026 megak dekat nduar ngatur kerja jurai praktikal ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia mansur ke jaku tu lebuh yang kena ditemui bak program Johor Randau ti dikeluar ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Menang Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Ari Upis Menteri Pelajar KPM berada duit RM14.4 juta udah diagih ke kena ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berada ke dalam tahun itu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Strata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngagai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilah. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri nak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sehari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapik ngau 7 itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peruru ngau ndak belisin nyengkaun siti senapang patah ngau 120 itik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau 2 ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedipcara bak court magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agik Muran di Tanka, lepas sebelah tu ia kalah didawa ni teka section 130V dalam bracket 1 penal court.

0: Di kanang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelati ke ekonomi merap sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jabatan Sentuh Buang diadu ke tiga jabatan baru benung di Prambo. Jabatan Batang Lupar 1 nempat rekod nyadi jabatan maduk panjai merakat sungai di Malaysia. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
0: Okey, selamat lemah evening. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Mbak awak, Sada Ari Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sada Ari Limbang.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lagu kita nya tadi baru dah belalak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi munyi kaku ripun program pukul 8 malam tu lagi bekas lama kita ini ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu kedengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang berulang lagu nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Hanya tadi pendengar semua, tiga itu lagu lama sudah diterbahaku. Ngepun ke lagu nada kelaman, nada kebaru, lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang, Nadai Allah Ngiga Ganti. Lalu lagu kedua ni, Ambil Kejemat Main Mata, Nadai Reti. Lalu dua, danya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar, Nadai Induk Dikelala. Nanti kita Nadai Ngelala Induk, Kelala Minggu Induk. Ne. Jadi, ngarap ke udah tu, mayu lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebah aku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uliah di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyi aku mega lebih lagi ngagi kita ke sekali skala nadai salah sigit nadai rumah dah salah. Kita ninggal lagu lama kelimpah hari mayuh lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba ba nama tu orang ke ngerekod lagu jadi anang kita ninggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru nya metuju program tu diatur tau ke di adu ke ngambil ke kita agi ngingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihannya ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi dia tu pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi sikok ajak kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi ha. Kira ke intik menyana harta pusaka kita keliak. Ok kita terus ngau lagu-lagu lama kita lagu nadai kelama nadai kebaru.

Yang tadi pendengar semua, lagu dua itu lagu-lagu Kak sama-sama bunyi Wilbert Dennis, Hidup Nandai Guna Engkau, baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat, Burung Dalam Sangkar. Jadi tentu ya, bala pendengar tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi, mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu, bala ini, tadi aku pun bisik pengingat. Bisik pengingat amat lama. Okay, dengar lagu lama tu tadi. Nah, segi lagi miat memangnya. Dia tahu nyo dah tuai. Nah, lalu pihak mega bisik pendengar aku tadi minta aku bertebah ke sikit lagu tu, lagu lama ke tukai ke lagu Piri Hitam tang lagu dalam 80-an keliak. Lagu hari Daily Amira.

Hanya tadi peningan semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku. Lagu lama hari Daily Emira mayu peningan kita. Peningan aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama. Jadi ngarau kita tak perindang. Ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku. Terima me lagu kebisip di pintas siku peninggal kita dari KL. Aku ya ke dia KL dia ke bendung mendiang ke program kita Batim Klik. Terima kasih ya. Gai kita ke Ngau landing ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, baginya Siti Megah lagu lama pengingat lama hari Stanley Pua ke bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayu sambut tim manah ngaga kita ke rindu ninga lagu-lagu lama lagu Iban kelebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu nanti ada penanggul duetik dah lagi lagu lama ke dekat di tebaku. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali tu.

Okey, bagi nyawa minta dari Pening semua lagu Ari Jelika Belayong dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala Pening minta aku tebakan lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh. Sebab aku 9 lagi sebab kita dengar berita laban banyak pendengar tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 aku 7 lah. Aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tahu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, Siti lagi lagu lama ke bisa dipinta pendengar kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly berai nganti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga ba radio. Jadi lagu ditujo lagi ya meh lagu lama. Jadi siti ke lagu lama ke bisi dipinta peninga kita lagu nama tadi ni. Lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nusun Ngalai bakal biasa aja.

Okey, sebab aku terus ke program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah. Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program ngemunaskah atau ke perangi rabies tahun 2026. Ianya merik vaksin anti rabies pelesenan merik lisian ukui ngau microchip. Program vaksin anti-rabies, program merik lisin ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke dekat diatur 11 nyentuh 12 97 2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemai. Jadi ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjung ukui kita bertucuk vaksin lalu merik lisin ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisi bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisi dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

0: Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai Bakal Biasa Aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9 bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching.
1: Benar ku ingat alain berpandang.
0: Siti, ke lagu kita pinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang Bulan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenu kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nangabalih. tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877, perahu tidak depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah, na jauh ari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Beduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik batang rejang, ianya di pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brook, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang, tibuktuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia, mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidak yang udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias undur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua Kapit. Sebedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. World Cup 2026. Hari 5, 10.07.2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

lagu ke di bayabang kaya ke malam tu peninggal lagu bisik undang selepak batu lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu 9 dari bulan 7 2026 nyalai selamat malam guys semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu jadi malam tu kita dekat pukul yang aku melatih badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 nak berasai udah lebih seminggu kita nanti nyingkang bak bulan 7 tahun 2026 jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merendiang ke belakang nama utai ke bisa dah di kerja kita ya 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gagati kini bisa tulis ke pemujur kini hari hasil pengawak ke di kerja kita ya tau mendiang ke belakang peninggal labatnya Siti Ricara Mega ando kita berarti ke namanya pejalai penghidup kita ya jadi hari nya mak kita yang tadi uliah belajar anti bisi pengilap bisi penyalah di kerja kita ya nang kerja ya ge ba ari-ari ke kak datai ambil utanya tadi nyadi ke ajar ba tiap ikut kita ya jadi ba tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu ba pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu ba romantik kawai terus gulai ngaku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalai lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di Baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu peninga putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus meliang ke YFM. Gula ingau kami buat pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita buat Bandar Raya Kuching. Ya, lebih lagi sebelum aku tamak ke konti tadi buat Jalai Piramli di tu peninga hujan. Jadi buat sekedar nur tunggak ke Semarahan kin. Nah, dah ke hujan ku sedak ya ne. Nyangkanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisi bindah kini malam tu Arab ke sama jimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti ditiah ke info gayari ya ke di perkunsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia dipelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pian mengganggau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Pian Megak Ngau di Bintulu ya. Nyak info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkunsi ke Megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita ba pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita mendak mayu macam aktiviti mayu macam pengawak Megak ke bisik diatur peninga ba tunggak kita ke Sibu. Mungkin bisik diatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi bisik mega Agrofest tunggak ke sebawah. Nang mayuh macam pengawak pengerami ke bisik diatur benua kita di Sarawak dito ya. Jadi ya, lagi buat jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu Nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur buat ujung minggu tu ilah ya. Jadi ya, sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peningat tu Siti lagu hari Steve Shigan berbara api dendam. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah catat siapa juara ke 9 ya. Nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Pemerintah Ibu Kota FM 101.3 MHz.

Selamat malam Gulai Ngau aku Melati Badi bawa berita malam WFM malam berimpat Saritok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit diato nyadi kelai baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua to. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madahka udah temboknya ilak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysianya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu, siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu bawa pengerami yang lebih jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak Diatu menua cakah berjalai ke projek ngagak jalai alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Sri Aman. Semua jalan alun tersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia jadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengah konvoi itu megak bisa mendagaya sambut mensia mayuh buat pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari itu, ia madah ke 7 konvoi itu untuk medak ngau semak agik gaya pemansan jalai buat pemanjai jalai tebing tasik itu. Sama bisa ngau konvoi itu, ianya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 yang dipelasar ke Beguna kena mengangkat ke pengelandia nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di Menua Tau. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena mengangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah hari kengemeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakut ngenak jakut Melayu kelebih agit miak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program tidak diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti yang kaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai ngerapik ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuai.
Yang ngarap ke Pekit tu dekat majaknya di pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil Pekit tu dibisiknya dia ke dua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewil. Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerumbai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebenarnya ia nyadi pengajar bab menua adab ke suatu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dao, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat ari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brup didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudiagi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jako kang asuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jako kita tu bisi kuasa. Jako kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ke tempo tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Ladies and gentlemen.
7: Kita kentu, bendung, menyentuh, YFM. Segulai.

Ya, lagu ke dibai Igu Anthony ke malam tu peninggal meligai ya pengrindu. Lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sepulai kau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu. Jadi pukul 11 malam tu lagi peninggal. Nur kita dekat pergulai dalam program romantik Y kita ke malam tu jentuk ngakai pukul 12 tengah malam ya. Jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkari pergilah atau peninggal program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Menua Sri Aman ungkup tahun 2026. Jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang rantau Kemayau Manis Sengkari Lubantu berengkari pergilah 10-11 hari bulan 7-2026. Jadi banyak macam aktiviti, banyak macam program agak ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang rantau Kemayau Manis. Saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilah atau peringat ya. Jadi buat pengawak ke Bukai tau ke program-program ke Bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur bau ujung ya minggu ke dekat data itu ialah. Jadi tu setiap lagu pega dipilih aku. Merindang bala peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang tergulai ba romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa namu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Rebis oleh Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama Mak Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak yang spray karga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bakal sanggol serumah. Mau kami cuba, darah kami cuba. Kena baju kudek, baka baju serumahnya. Baik sida ini bujangnya. Sida getuai dek, engkau nol ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami cuba, nya kami tu cuba. Nada ya no, semua ke darah-darah, bakanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua orang akan ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino orang silia bajiak magang kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magang kurang orang kan ngayam dini yang kami peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, semina di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam rimpat sarito 9/7/2026. Nyalai selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai gau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama tu rindang meh anggau lagu ke nang udah dipilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai ba romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semeniang ke lagu Ari Ramli Suwata Aik Mata Bercerita. Nya Siti menggal lagu ke mujur masuk ba renggat semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi meniang ke lagu Ari Adel Someone Like You dan nya Ari UKS Bila Diri Di Sayanginya. Tiga itu lagu dipilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Raban UKS ke Malam Tu Peninggal Engkau, lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu yang ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam, ya, untuk bila kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke bakanya peninggal terus ke sekolah sejalan dengan kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12 tengah malam. Lepas kita ada kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya sudah tinduk, bisik bedau tinduk yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita bawa tengah malam ke begitu ni nemu lagi masa radio kita kini mendiang ke kami kena radio kita berumah kena RTM klik kini portal RTM atau kena nama-nama utai ke dikena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita hingga lagu lagu bak romantik kawai kita ke malam tu peningat atau lagu ke di bayi senana lah Jalai Pengrindu Tua lagu ke dipilih aku bak romantik kawai kita bak YFM.

0: Pinang Malam YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang uang besri mai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Sibu 87.6

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh

Ya, lagu hari mahal ini ke malam tu peninggal sisa rasa. Jadi 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bila kita ke Udas Gulai Sejalai waktu kenyara pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi sebenarnya kita berserarak berromantik ke wai kita. Bawa pemerintah malam kita malam tu peninggal. Aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam

tu kena kumrindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu. Nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Hashtag, nenni aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang dah ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: dekat.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap kan.
0: Hashtag Numbia Aktif.
2: But why FM?

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin, lebih maya batuk tau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampit penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Influenza, kukerna tau ke tabin pi aja. Tang tau meruga pengerai, ba orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sida kena berpengerai. Anak terunda runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kebunan aman, anak tak bertujuk vaksin influenza ni kentahun ke lantin pengerai diri. Nagan influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Aku Cikgu Ahmed. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi kertai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita kertai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datai ke sekolah pukul 6.30 awal kita datai. Jadi bisik di setengah jam sebedau pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat-cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak kan?
0: Aku selalu ni kajak kutu semua.
2: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica.

0: Iman, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Aba.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Upis Kunsil Negeri Sarawak ti di Pedak tampak bebenang ari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntu megah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 kecurak pandang kemenyubungkan etnik kuburaban bangsa tujuan bumi kenyalan sepihak askana negeri Sarawak mantekanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal penyusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Jadi pastor, hal lebu waktu-waktu bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kebuah piaba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ane ko jako ka healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurat tinduk deh. Ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dai mata ngai tinduk. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tunjuk mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Demi cintanya.
1: Program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Lambangkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

kita ada tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyap pok. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harami belak ikan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

safety cua, pengangsian ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu area ku, Grace Yam Kichwa, bergulai dengan YFM.

Selamat pagi, bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku dari Joseph Jai, dari gereja Methodist Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyitu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau gentur ruang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya meda bala urang mayuah ya kasih ke sida laban sida irawati serta nadai daya baka bedues tinadai urang ibun ya lalu bejako ngagai sida murid ya utai ti diketau mayuah teng urang kengetau mimin nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke mayuhagi urang ngetau. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah tala apai, pagi tu kami kat ninga ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami, lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadari dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayuah, ari mayuh macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayuah kedatai ngagaya, ya kasih aman meda sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka bedus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal bedus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisi jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati kegaya penghidup kita kemayari di datuk. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita nada daya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dia mayuh megah perkara bukai kengasuh kita irawati serta nada daya. Kita mensia nada pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nade daya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nade daya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyau pengandire ti bisi penuseh laban kitai orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya bersampi ngagaya ke bumpu mai awak ka maya agi orang ke ngetau. Penusih dalam dunia itu boleh diputal ke siku aja. Nyalai sama-sama meh kita orang Kristian bersaup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nade daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita mensia tu jako Tuhan awak kalah tala merekat kia haram besampi semua kita Tuhan Allah tala pai kami kadiau di mano syurga. Terima kasih ke jako nuan kudah dikunci ke nuan ngau kami bekal ke pagi itu. Awak kejakut nuannya Tuhan tak jadi keperansian ngagai semua kami nyawut pangan diri kebisik penusih dalam penghidup ke sida ngamikah pengirau ngonare daya sida badu agi nangul penghidup mesia mayua tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan kejakut nuan lalu sambut sampi kedesrah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ke bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Burak Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerap pagi. Hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Biar muka kita ke engkau bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergolai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nampakkan selama ya. Pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi 4 jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan abak surat berita kita ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tau. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta abak perengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkau pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Alon Lopez.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sabawah. Pasar Sabawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sabawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sabawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabawah, Battle of the Band, Sabawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, Siti lagu Mekah Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengarap pagi hari Helena Tembawai Lama Merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM. Ya, bunyi kaku tadi ke udah tumu Mekah ba rantu jalai kita ke Nurun Kawak ke pagi to. Lalu pihak Mekah kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Jadi itu berarti ke dulu berita-berita ke BCIN ba surat berita kita ke pagi itu. Atau berkawal ngau pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 kemari. Ya. Kalau Premier Sarawak sudah berjadi ke Jematan Batalupar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping begulai ngau konvoy ya ngena motosikal.

0: datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu ba Serikai andur basmiang Zuhur ngau Asar. Lalu penatai premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalai ngenau motosikal ke nyambung jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tilak ba dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya Pak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu Agi ngenang pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 tu kemari. Kalai Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit. Dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu jematan tu ke pemadu pancai meraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi jematan Batalupar 1 ke pancai 4.844 kilometernya Siti hari projek besai hari sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jaku ke dipansut ke Sapit Premier kemari ya, bak pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga Jalai Alun nengah peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua Semarahan betuang ngau Sri Aman. Ini semua jalai tiba sambung ke kanan nur ngelingi Jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Ya, maka berita ke BC Ayan maka ke pagi tu ya. Okey, lalu pak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke bisik kaul ngau pengawal nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexan Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya kadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 terhadap lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan. Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansian itih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hanya muka berita ke Bisayan, lalu berita buka itu. Polis muka ngetan ke siku lelaki ke di pelabak ke nyadi ejen orang ke betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan abah King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitiah ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayu ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nyak buka berita ke ABC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembuk bermain pagi tu tadi berenggat kuarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembuk pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, nya tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan Kenya hari Minggu 12/7/2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita. Ke terubah tu pesan dari Sunu Anak Rabuang tau ke Apai Jalin. Madah ke pengawak kata sulit ngau muain terbalu. Keniang anak ya. Inya Nawi anak Sunu tau ke dikangau orang Jalin ya. Ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawaknya diatur Pak Romeh Sidempu. Inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban. Skim tutuang nanga jelak, skim hukum, panggang, lubuk antu, pakit e, danau sebang, serembai, setapang, nanga gugu, nanga menggiling, nanga mengkak, nanga ukum ulu, nanga sepaya, nanga setameng, rantau ke Mayau Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang Nawi anak Sunu atau ke dikangau orang Jalin ke dekat diatur pergila ya, 11/7/2026 pukul 10.30 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Simon nanga tutuang ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke Inai Mena. Jadi pesan tu madah ke Inaya sambai anak buan, sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Moris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasi julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Merurun, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut dari Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke Indai Inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa Rumah Sidempu, inya pa Rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Iti anak Jengalang. Iti anak Jengalang udah nadai. Lalu ni yang Iti anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa Rumah Sidempu ianya ba Rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batarejang, Batang Taih, Batang Tabai ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena ba lumur 019-8393-808 tau kenuju Roni 013-5051-979. Yang tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa Rumah Sidempu inya ba Rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur Inya 18 hari bulan 7 2026, pukul 8 malam. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sedempu, inya ba rumah pita bangsa tatau ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai, Jalai, Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu makang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014-504-1949. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke indah ya, talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu niang talian anak ki tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 11 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak 12 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawin, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah bali yang rasan dikenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tomagang. Pesan to tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 11 hari bulan 7 berumah sedempu, hanya berumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu to ila. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Udah tulki nampung maca pesan ke bukai ke pagi to. Do area Antoniusan anda uli aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Okey, hagi ba awak pengerap pagi, hagi macam pesan bukai hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari Richard anak bungang madah ke apa ya? Bungang anak singka ya, bungang anak singka udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Iampu inya ba kampung Muhibah Lurung 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke Pegila ya ba pendam Kristian Jalan Pelam Kili. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Richard Mpu berumur 013-818-9550. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ber memalui baloi sekarang pelasu entalun pematuh tekaluang situt anak serit diliduang lipat kejemut tembuang tabut tadin, bukuang, stuga, merinduan, duri pangat, jalai lidung, awur bangat, nanga kumpang, di kucing, au kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke bungang anak singka, ya, bungang anak singka, tau ke apa Cikgu Richard, udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba kampung Muhibah, Lurung 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu, pesan ke siti itu, ianya hari kelima anak bundan, madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu buat telefon ngagai kelima buat umur 017-880-9179 tahu kan ucu ruca 017-939-9290. Jadi nyak tadi pesan madah ke ngetah sulit ngomuan terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke apai matin madah ke ngetah sulit ngau pas entah balu ke niang bini ya inyak niang prada anak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidampu inyak bak rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Semanua seterus Sebemban, Selitut, Rumah Beria, Tatau Selangau, Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebau, Suai, Mie, Nia, Miri, Nangam, Damit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Ngau Menggak Kaban Belayan Kabukai, Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke Sili Agih, kita tahu bertelepon ngagai GIS abal umur 019-837-3055 atau kenuju Anderson 012-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas minta balu keniang perada nak belun tau ke ini matin ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah James Jagan Kuala Serupai Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari tinggum anak amal madah ke menyadi ya tendai anak amal ya tendai anak amal madah ke pengawal ngetah sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi berumah Cahaya anak langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nangga Stapeng, rumah Birai nangga Mengkiling, rumah Sambau nangga Mengkak, rumah Semen nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Hukum, rumah Hujan nangga Sepaya ngau Mengkak kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal kata sulit niang tendai anak amal ya tau ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sidampu inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuk ya madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apa isida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apa isandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jih Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu berumur 013-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santu 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah Santu anak lidang ke dekat diatur 18/7/2026 bak rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jih Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari itu kejap si dua kejutan.
3: Perina ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak.
6: Tukar ni. Kalau minta udara empau.
3: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jembatan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta dia tu jadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah udah tembuk ilak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 di panjai 4.844 km nya siti ari projek besar ari sukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminat dekat nyampat ke timpuh pejalai tang mega ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungkak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu rambau penggerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benar cakah gagak jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Costa Road CSTR dibagi benua semarahan Betung Anggau Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Ya madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigit ia bisik singgah buat sekedar palan dua nyapa bala tuai Raban Bansa ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bising itu buat Masjid Al-Mutakin Serikai ndur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sepeda nerus ke pejalai nengah jalan besar Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjun siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari sari tu nyentuk hari Minggu tu ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nya dikenang ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari pusat disambut enggak mana hari mensi mayuh ti madah ke program tu Kelai Kaul ti erat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Pemesai Pelilih Pusat Hamdan Katang Madah penatai Premier merik peransang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke Pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madah ke projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat diukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikenal nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu udah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk ilak loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar dibagi menu betung kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk dia tu berkapasiti 25 MLD. Dua lagi projek nyedia ke air bedung di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingit Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingit pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air ti komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 dekat diatur kena 5 bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang miet ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah dipeket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engau masuk peket itu sudah dibuka berengkah hari 6 bulan 7 nyentuk ke 6 bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tahu ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jaku Melayu kelimpah hari ngirik semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemeran ke ulah nguna jakuk kebangsaan engau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk nganak jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC engau sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu berawal media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik ngau forum pelajar. Berita ti ke penudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gema Cita 2026 dikena nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli buat pos sempadan terbeduk Ntikong. Nitiah ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak nampung pelajar berenam pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berga dikena ngulih ke pemandai.
Tegalnya, yang ngarap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary ngau Secondary Republic Indonesia.

0: Selekah jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekang. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ginyit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat. Gerunsin nikau kebub ikan ngegemua tuai rumah sebedawaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puasati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lapan lebih si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari Sari tu dibagi menua Sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi, Lucia.
1: Selamat pagi, Cia.
2: Selamat pagi, si. Tadi Liam nama berita dia
0: dapat tahu. Berita cukup maneh tu. Semina kesal aja.
1: Rasa dikesal Sam. Kesal
0: dia. Kesal laban di kanga orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem ko ya ninga deh cia.
2: Ama. Ayo nau nama tadi patu aku kesal ke taban ko ramayo masih bu pada saran. No, nasi ko sih bisa apa kita ya no?
0: Iya. Anuane nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya,
0: betul. Ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arenya kita.
0: Ya, sarito ari ke terubah mega. Okey, jadi pelapa aku angkan wan ulih ngelansa dulu meh. Nama tekenya di sarito tahu ke tiga hari itu nanti wan bagas lagi. Tiga hari itu kah?
2: Tiba saya bungkuk ke sarito aja angkau. Hari bukan bilang
1: kita gawat. Kumai deh anji, ku minta Sam cia.
0: Oh, lagi nambah ke OT ya.
2: Terima kasih ya, Pak Kunti FM. Wai sa kucing dia ngau mere sa pagi meh ngage pala peninga ke bisik mandi ke report bakau ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim Sedua Isi nya sare to 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Au dulu ko kunci ke kaya hari cukup mana di sibu di to jadi dipelapakkan ke kita meta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia di to ne di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu nangkan malam peningat dulu tu lim ne ngambil ke semua belak nyikap diri intinya maka data yang ke program tu nyupul yang ngagai pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Haji Openg ke bisik datai ngau konvoi bermotor sikal hari Batang Lupal kemudiannya ke pusat sangkai dan lama sepayang Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Jadi ya bisa 20 buah motor sikal ke berkuasa tinggi atau ke motor sikal besar je deh. Dia ngiring pengelikun Premier Sarawak lebuh yang berkena ke motor sikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari adakah ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih agak ngagai bala kita ketiau di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah empat bagi menua kita di Sibu itu kengau ngami bagi bapak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziah main wahau yang tak kita bisa sanggup hati ngelamat tu senantang hari servis bopis perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita medak bapak bus bopis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala pelinga dan bisa megak bala pengarah si rakyat bala ketua-ketua dan sikit nurun au ngagai dataran tuntung ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu au kita tak bertanya ngau bala tidak udahnya amega nanti nyemak kita nuli datai dan tusati report hari radio dan sikit bisa dalam tiga hari berunggu itu happy amega dengan Facebook Sibu FM jadi berita maneh mega lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau Begulai dengan residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said. Orang yang pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi itu mereka hari Sarawak FM. Dia bisa ranau begulai dengan ACP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad yang kepala polis sebab bagi menua di Sibu itu. Semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM dan mereka dengan Facebook Sarawak FM dengan Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita. Aku tu Sam isi ngau balap tinggal kita ni. Alabang mai utek ke dekat di terang utek ke mana yang bakau ngau prambu ngau pemasang serta pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya ku tu dulu me report aku muat ke pagi tu Sam. Jadi bab atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Galau dulu ne.
2: Galau dulu mayuh bala pengeluar program resibo lagi.
1: Ya mai kita bila galau ke.
2: Galau.
0: Mayuh bala galau ke ne.
2: Jika kerakau orang di sini.
1: Anak bagi-bagi ne.
0: Okey, Gal.
2: Ya.
1: Lainlah nama dia. Agak-agak
2: bala peningat, tangkap. Kan nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku sayang kita. Apa yang ada program Sarawak ku sayang SKS Sibu berjari-jari hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh. Kaget kenyangkuangnya. Selamat berjalan ke pengawal Genwan.
1: Selamat berjalan ke pengawal Genwan ke Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, selamat pagi Lucia. Hari dataran Bandar Sibu.
1: Ya.
0: Ke pagi tu ni si.
1: Ya, ke ngulu program Sarawak ku sayang. Berkah hari 10 hari bulan hari itu Sam nyentuh angka 12/7/2026.
0: Ya.
3: Program Sarawak ku sayang kali ini kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau.